Yang tenang adalah awal dari hati yang lapang. Dan selamat pagi, nikmat terbesar adalah bisa bangun pagi dalam keadaan yang sehat. Dan terima kasih Allah untuk pagi yang begitu damai dan hati yang tenang. Dan setiap pagi adalah anugerah, bukan kewajiban. Mari kita syukuri. Dan selamat pagi, doaku terbaik hari ini untuk rekan Prima semuanya. Semoga lancar segala urusannya hari ini dan seterusnya. Lancar juga aktivitasnya, pekerjaannya, pokoknya semuanya deh yang terbaik-terbaik. Dan mudah-mudahan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukurlah untuk hari ini, karena tak semua orang itu diberi kesempatan yang sama. Oke, biar lebih semangat lagi yuk. Ada sudah betul dan miliknya Almira Sabrina. Hari Sabtu malam minggu. Mau ada kemana rencana malam hari Sabtu malam minggunya ya? Oke, sudah betul. Yang sedang masak-masak di dapur sudah betul juga. Di dapur selamat pagi Kang Agus Suryana juga, selamat pagi di Samarinda sana. Dan semuanya semangat deh, semangat, semangat. Dan semangat pagi, semangat untuk semuanya. Kita bersemangat untuk hari ini.

Waduh, udah rame ya pagi hari ini, udah rame nih. Di mana yang nonton radio? Yang nonton radio udah sapa-sapa di pagi hari ini. Senok, selamat pagi Nok. Senok Yanti yang ada di Haurgelis nih infonya. Salam kenal ya Nok ya. Dan juga Kang Brahmana, siapa lagi nih? Pokoknya ada Mang Wanta juga yang udah nonton radio, yang ada di grup Ventura, Family Prima juga semuanya. Selamat pagi, hai hai. Apa kabarnya pagi hari ini? Yang ada di grup Ventura, Family Prima, dan juga mudah-mudahan sehat ya. Pagi hari ini ngopi saya bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran. Kalau nggak percaya, buktiin sendiri, sendirian soalnya di sini ya. Dan juga pagi hari ini boleh nanti rekan Prima gabung di nomor teleponnya di 0853-2189-9582. Silahkan di save bagi yang belum menyimpan nomor telepon interaktif dari Prima FM. Nanti bisa dipergunakan di sesi jam keberapa? Di sesi jam yang kedua. Jam kedua sekira pukul 8 sampai jam 10 ya. Boleh banget, boleh kita berbagi informasi di pagi hari ini. Kita ngobrol santai tapi penuh dengan inspirasi. Berbagi tips-tips juga boleh di pagi hari ini, atau ada cerita-cerita dari rekan Prima semuanya, boleh kita berbagi cerita. Berkirim uang salam, pantun juga boleh. Iya gak sih? Boleh. Saling balas pantun juga boleh. Nah, Rasim kirim pantunnya untuk Mr. Bono. Mr. Bono balik lagi dong, bikin pantunnya juga buat Nang Rastim ya. Begitu, boleh-boleh saling berbalas pantun. Jadi ingat nih, ada pantun kalau sebelum saat opening di ngopi saya. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang gak santai, yuk semangat bersama ngopi say. Nih mas nih, aduh Putri aja jadi hafal ya. Oke, selamat pagi. Dan nanti juga ada sejumlah informasi di pagi hari ini di Ngopi Say. Sejumlah informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Pokoknya jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan siaran kami bisa didengarkan melalui streamingnya di primafmindramayu.com atau melalui aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Jadi gak ada alasan lagi ya, gak ada alasan lagi, oh gak punya radio nih, gak bisa monitor. Sekarang gampang, bisa nih dalam satu genggaman, dalam satu klik aja bisa dong dengerin Radio Prima FM dimanapun, kapanpun, everyday, everywhere. Something somewhere ya, bisa dengerin di aplikasi dan juga si streamingnya. Mau bepergian, mau keluar kota pagi hari ini juga bisa mendengarkan Radio Prima FM melalui audio mobil yang ada di kendaraan rekan Prima semuanya. Tinggal di bluetoothkan aja kalau melalui streamingnya, bluetoothkan ke audio mobil. Gampang kan? Gampil. Yang hari ini punya janji-janji kemana hari Sabtu? Ditepati janjinya. Janjinya jam berapa? Disiapin dari sekarang. Asik. Jam 7 titik ke-12 menit untuk saat ini. Selamat pagi semuanya yang sedang sarapan, mau sarapan, yang sedang menikmati minuman hangat di pagi hari ini. Tetap semangat.

0: Nih mas.
1: Iya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk.
1: Enggak,
0: oh,
1: ini lagi miris bawang. Ya nah. Kan bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis. Pedes.
0: Nah RT cuma mau ngingetin. RT punya tebak-tebakan.
1: Ya Allah RT, ini lagi masak, lagi ngiris bawang.
0: Sebentar.
1: Disuruh main tebak-tebakan.
0: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Ya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butet, coklat, itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau hijau itu air maca.
1: Jadi jawabannya apa RT?
0: Iya, karena kalau hijau air maca, makanya warnanya bening.

0: Asik, asik terus lah ya pokoknya mah ya.
1: Iya dong, harus bahagia pagi hari ini. Apapun asik,
0: apapun dibuat asyik-asyik aja pagi hari ini. Happy-happy. Meskipun pastinya kalau pagi hari pastinya ada deh satu hal yang bikin gak mood ya, bikin suasana hati itu tiba-tiba sebel. Tapi harus tarik nafas dulu biar gak sebel. Hilangin juga yang tadi pagi bikin gak asyik di hati, gak enjoy. Maka dari itu dengan mendengarkan lagu-lagu yang asyik di pagi hari di Ngopisa ini bisa meredam ya segala kesel-kesel yang tadi sedikit-sedikit mengganggu deh di pagi-pagi. Boleh dong. Untuk gabung nanti boleh cerita-cerita apa sih yang bikin kesel biasanya pagi-pagi hari. Kalau tadi pagi sih Putri Ayu pas begitu bangun tidur, kok denger-denger ada jeritan ya. Jeritan di waktu pagi. Apa itu? Ternyata token listriknya menjerit-jerit minta diisi pagi hari. Ya. Berarti saatnya mengisi token listrik. Oke, langsung aja deh pencet-pencet ya untuk aplikasi pengisian token listrik. Nah, kalau rekan prima di rumah menggunakan listrik prabayar atau pasca bayar nih, yang dengan token listrik atau dengan yang memang tagihan bulanan yang harus dibayarkan sebelum tanggal 20 atau tagihan listrik pasca bayar. Lebih enakan mana tuh? Lebih enakan mana, yang listrik pasca bayar atau prabayar? Nah, lebih enakan mana nih? Boleh dong komen-komennya ya. Oke, dan untuk yang sedang nyetrika di pagi hari ini, nyetrika baju karena ada yang info nih sedang nyetrika baju pagi hari. Kang Ahmad sedang nyetrika baju di pagi hari. Jangan sampai ini nih sambil ngelamun kalau nyetrika ya. Oh, Mama Indah nanti sih yang jadwalnya nih nyetrika. Yang sedang nyetrika selama pagi, yang sedang mencuci baju, yang mau jemur-jemur baju juga pagi hari ini. Selamat pagi. Nah, tadi pagi Putri Ayu ini nih pas berangkat ke Radio Prima FM, banyak nih papasan dengan yang bersepeda, olahraga bersepeda. Wah, punya sepeda gak nih rekan prima di rumah? Karena tadi banyak nih yang bersepeda di pagi hari lengkap dengan helm untuk bersepedanya. Apa sih manfaatnya kalau kita bersepeda? Nah, dulu Putri Ayu pas sekolah bersepeda loh, sekolah SMP-nya. SMP bersepeda, pas sudah SMA naik motor. Pas waktu SD jalan kaki karena deket sekolahnya. Pas SD jari jalan kaki aja. Begitu SMP agak jauhan bersepeda. Lumayan. Berangkatnya pagi-pagi masih seger, pulangnya udah siang, panas ya lumayan ya, kulitnya gosong juga sih. Memang bersepeda ini ya bagus untuk menjaga kesehatan jantung dan juga menurunkan berat badan. Dan rutin kalau kita mengayuh sepeda juga dapat terbukti nih, dapat memperkuat otot kaki, meredakan stres, dan juga mencegah berbagai penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan juga stroke. Nah, kesehatan fisik dan kebugaran yang bisa didapatkan kalau kita bersepeda, kesehatan jantung juga, dan juga untuk kekuatan otot dan sendi, kesehatan tulang, dan juga postur tubuh juga. Karena gerakan mengayuh ini melatih keseimbangan, koordinasi, dan kepadatan tulang. Bisa untuk pereda stres juga, apalagi kalau bareng teman-teman ya. Karena memicu pelepasan hormon endorfin yang memicu rasa senang sekaligus menurunkan hormon stres. Dan
1: Kualitas tidurnya nanti juga akan bagus setelah bersepeda, karena membuat tubuh lebih rileks sehingga bisa tidur lebih nyenyak di malam hari. Dan untuk menjaga kebugaran nih, kita bisa bersepeda dengan intensitas yang ringan hingga sedang selama berapa menit? 20-30 menit itu sudah cukup ya. Minimal 3 kali dalam seminggu. Asik ya, apalagi untuk ini nih, hemat energi nih, hemat BBM ya. Gimana nih kalau Putri Ayu bersepeda dari Gantar menuju Prima FM? Waduh, seru kali ya. Tapi kalau sendirian, kalau bareng-bareng lebih seru nih. Oke, itulah beberapa ini ya, manfaat kesehatan kalau kita bersepeda. Nah, kalau bersepeda ini, budaya bersepeda sudah ada loh di kampus tercinta Mahat Azzaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Wah, budaya bersepeda di Mahat Azzaitun ini berupaya di Mahat Azzaitun menjaga kualitas udara dan meminimalisir polusi asap yang memang kerap menjadi masalah di banyak tempat ya. Dan suasana di kampus Mahat Azzaitun juga terasa lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk aktivitas belajar. Bersepeda di lingkungan Mahat Azzaitun ini sudah dari sejak awal berdirinya Mahat Azzaitun. Iya. Oke. Olahraga apa nih yang disuka oleh rekan Prima semuanya? Boleh info-info. Aku olahraganya senangnya renang, boleh. Atau olahraganya senangnya yoga, atau senangnya nge-gym, atau apapun itu. Boleh, boleh info-info ya. Oke, yuk kita picak-picak terlebih dahulu dari miliknya Darbo Gang. Nanti kita lanjut lagi di Ngopi Say.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

ada yang terpikat nggak pagi hari ini? Terpikat dengan apa sih, Mbak Putri Ayu? Ya bisa aja terpikat dengan yang ada di warung tuh, pengen beli apa sayuran ijo-ijo royo-royo di pagi hari ini yang seger-seger, terpikat deh. Atau lihat ada kesukaannya, misalkan ada petai jengkol, jadi terpikat tak ingin beli. Oke, yang terpikat dengan Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Terima kasih semuanya yang monitor selalu nih di grup Ensura Family Prima juga. Mama Indah Sinta, ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, monitor ya. Monitor selalu nih. Dan juga Pak Salim monitor Mbak Putri sampai sore. Wih, keren nih. Dari awal pagi Radio Prima FM mengudara sekitar pukul 5.30 pagi sudah on semua nih radionya. Oke, Pak Salim dan juga Mama Indah. Mama Indah pengen lagu apa ya? Keder deh. Ya udah, nanti bisa telepon ya Mama Indah ya. Teleponnya ditunggu. Terus Leha juga ngopi say. Kopinya diseruput, semangnya lanjut Mbak Putri Ayu. Yang Terus Leha monitor terus nih. Terus Leha yang punya Babe Makdor. Babe Makdornya pagi hari ini aktivitas kemana Terus Leha? Apakah ada pekerjaan yang perlu diselesaikan nih di hari Sabtu, atau hari Sabtu ini punya waktu khusus mau quality time? Asik. Quality time bareng Teh Soleha, atau punya acara khusus mau healing-healing sebentar. Kemana? Ajak keliling-keliling. Waduh, pastinya seneng banget ya kalau diajakin jalan-jalan, meskipun cuma sebentar, maupun meskipun cuma boncengan motor, terus beli es krim atau beli makanan kesukaan, itu juga udah seneng ya. Sebahagia itu, sesederhana itukah bahagia? Oke, bahagia itu kita yang ciptakan. Kalau bahagianya rekan Prima dengan gabung di Radio Prima FM bisa bikin bahagia, boleh silakan nanti gabung. Dan ada yang request lagu Koyo Jogja Istimewa dari Indarbo Geng. Dan karena ini dari asal Jogja, asal Bantul juga, ada Mbak Sutira, terus ada Bayu Tour Travel Jogja. Jogja nih infonya kalau dari kawasan Yogyakarta, Candi Borobudur saat ini sedang ini nih ramai pengunjung untuk hari ini. Wah, rekan Prima semuanya sudah pernah ke Candi Borobudur belum nih? Jalan-jalan ke sana Putri Ayu? Udah lama banget ya. Itu sekira pas tahun berapa tuh? Pas ada kalau sekolah ya, sekolah tuh dulu ada istilahnya study tour piknik. Itu ke Candi Borobudur, ke Candi Prambanan, ke Pantai Parangtritis, ke mana aja tuh waktu itu ya. Pokoknya semua destinasi wisata yang ada di kawasan Yogyakarta. Eki ke Malioboro juga. Kangen ya suasana seperti itu. Oke, semangat pagi. Kita lanjut lagi di pagi hari ini yang ada jadwal. Kapan nih Mama Indah untuk posyandunya? Oh, posyandu mah ini ya, biasanya awal bulan ya Mama Indah. Selamat pagi untuk para kader-kader posyandu di pagi hari ini, atau kader dari tim penggerak PKK. Kader PKK dari Desa Haurkolot ataupun dari pemerintahan Desa Gantar atau Haurgelis, atau daerah mana nih untuk pagi hari ini yang monitor untuk jadwal posyandunya. Biasanya diumumkan ya kalau ada jadwal posyandu, pos pelayanan terpadu. Iya, kalau di daerah Gantar juga Tanjung Jaya tuh biasanya info-info tuh di melalui pengeras suara di musola. Biasanya bunyinya seperti ini nih.
kangge sing anggadahi putra-putri balita, ayo Mang Posyandu, kayak gitu deh. Nganggo bahasa ini ya Jawa ya. Oh itu. Oke, memang ya. Tumbuh kembang anak ini yang punya balita harus sering di catat ya ke Posyandu, sering diperiksakan, dan juga perkembangannya harus sesuai dengan juga umurnya. Nah, tapi sekarang nih bukan ngomongin tentang Posyandunya, tapi ini ingin ngomongin tentang yang punya anak balita nih ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi ini terbitkan aturan bahwa ibu yang punya anak balita yang akan kerja ke luar negeri menjadi pekerja migran Indonesia ini akan diperketat. Wah, iya ya. Kenapa? Karena ya, tumbuh kembang anak ini sangat penting sekali. Kita harus bisa mendampingi setiap waktu bagaimana tumbuh kembang dari putra-putri kita. Dan pendidikan, pastikan juga anak balita ini memperoleh pengasuhan yang layak, aman, dan juga terlindungi. Bahwa Pemprov Jabar, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menerbitkan surat edaran nomor 75 garing SS.02.02.03 garing Kesra untuk moratorium keberangkatan calon pekerja migran Indonesia perempuan asal daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki anak usia balita atau bawah 5 tahun. Karena Bapak Gubernur atau Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ini tidak ingin ada balita di Jawa Barat itu kehilangan sosok atau figur ibunya pada masa-masa penting pertumbuhan mereka. Karena anak balita di bawah 5 tahun sangat membutuhkan pengasuhan langsung, kehadiran orang tua, terutama sang ibu. Karena dari DP3 AKB atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, ini sudah mencatat masih banyak kasus anak yang ditinggal orang tua bekerja di luar negeri. Ini mengalami trauma psikologis dan gangguan tumbuh kembangnya. Dan aturan ini diterbitkan juga ada alasannya, yaitu untuk mencegah resiko penelantaran, kekerasan, eksploitasi anak hingga pengasuhan yang tidak aman bagi anak. Lalu bagaimana bagi perempuan migran Indonesia nih, para pekerja migran Indonesia yang ingin memang menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah, tapi masih punya anak balita. Nah, Kang Deddy Mulyadi juga ada punya alternatif dan juga nanti pendampingan, bahwa pemerintah akan mencarikan peluang kerja yang sesuai, yaitu di dalam negeri bagi calon pekerja migran Indonesia yang memiliki anak balita. Dan ada nih nantinya dukungan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Nah, pendampingan juga dari perangkat-perangkat desa, kelurahan, PKK, Posyandu, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Untuk daerah pengirim PMI atau pekerja migran Indonesia terbanyak di Jawa Barat itu mana aja sih? Ternyata daerah Indramayu ini daerah pengirim PMI terbesar. Yang kedua adalah Kabupaten Cirebon. Yang ketiga Subang. Yang keempat Karawang. Yang kelima Majalengka. Wah, kita berada di Indramayu nih. Dan daerah pengirim PMI terbanyak termasuknya di Jawa Barat.
kita. Oke. Dan kebijakan ini dari Pemprov Jabar bukan melarang ya, tapi melindungi agar anak tetap mendapat pengasuhan keluarga dan tetap sejahtera. Oke, info selengkapnya nih bisa dibaca di alertnews.go.id. Rekam Prima semuanya. Yuk kita lanjut lagi. Apa ada nih untuk tetangga dari Rekam Prima semuanya yang bekerja di luar negeri tapi mempunyai anak balita, atau saat ini memang sedang berencana? Itu ada aturan yang sudah diterbitkan. Oke, Jogja Istimewa dihadirkan ya.

Taufik. Dan sekarang jam menunjukkan nih pukul 7.57 menit untuk saat ini. Jangan kemana-mana, tetap setia selalu ya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi, karena masih banyak nih informasi-informasi di pagi hari ini dari seputar Indramayu dan juga ya dari Azaitun dan juga yang lainnya. Pokoknya masih di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Terus ada yang request lagu juga, ada Kak Baya. Baya yang ada di Ciledug, jerene bisane mung nyawang tapi ora bisan duweni. Yang sedang nonton ya, bisane mung nyawang ora bisan duweni. Oke, nanti bisa gabung di sesi jam yang kedua di sekitar pukul 8 sampai jam 10 untuk telepon interaktifnya 0853-2189-9582. Asik, yang sedang santik pagi hari ini, yang sedang santik-santik, yang sedang tampan juga selamat pagi, yang sudah mandi atau libur nih, gak mandi.

0: Di sesi jam yang kedua di acara pagi hari ini di Sabtu, di hari ke-27 di bulan Juni 2026. Oke. Di sesi jam yang kedua ini boleh banget nih bagi rekan Prima untuk bersapa salam, memberikan semangatnya di pagi hari ini di 0853 2189 9582. Boleh ditunggu oleh ya, ditunggu oleh Putri Ayu di sini. Yang sibuk, pokoknya ya, kalau Mama Aldin tuh sibuknya dari urusan yang ada di dapur dulu nih diberesin, baru setelah beres baru ke depan. Nah, kalau yang lainnya gimana nih? Apa beresin dulu yang ada di depan, di teras, baru beresin yang di belakang? Kalau Bu Tuti bagaimana ya? Bu Tuti kan dagang nih. Beresin dagangan dulu, yang ada di gerobak, atau nyapu-nyapu dulu, atau apa dulu nih? Soalnya soalnya kan dagang ya. Kalau dagang gimana nih? Apa dulu ini yang disiapkan atau yang dibereskan terlebih dahulu? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kopi say. Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Oke, Bu Tuti. Tadi pagi Putri Ayu lewat di depan rumah Bu Tuti. Wah, udah siap tuh gerobaknya.
1: Iya, dagangan kalau pagi-pagi itu bersih-bersih di belakang.
0: Di mana
1: depan,
0: tuh lu?
1: Ya, bersih-bersih, disapu-sapu dulu.
0: Di depan dulu ya, diberesin.
1: Iya. Pertama tuh, pertama beli belanja dulu pagi-pagi. Kadang-kadang sebelum subuh.
0: Kemana tuh
1: terus
0: belanjanya?
1: Belanjanya cuma dekat, Mbak Putri sekarang
0: yang
1: gak pernah
0: itu
1: ke pasar.
0: Yang di dekat kantor desa, Horkolot.
1: Iya,
0: iya,
1: di situ ada ayam,
0: ada ayam,
1: ada cek. Ada sayuran sebuah cabai di situ kayak harga di pasar, Mbak.
0: Iya, iya. Kalau Putri Ayu lewat situ juga ada daun selada juga seger banget hijau ya.
1: Iya, kue-kue ada, ikan-ikan ada, semua lengkap, Mbak Putri.
0: Iya, belanja dulu tuh di situ. Terus
1: udah belanja baru kan nyampe rumah subuh sholat dulu, terus udah itu kita beres-beres, terus beres-beres di belakang, di depannya juga kan, itu utama di depan, lap-lap kaca biasa kan. Kalau Mbak Putri lewat kan udah pada buka ya itunya.
0: Bener.
1: Ya layar tancapnya ya.
0: Iya.
1: Berarti kalau buka tuh berarti jualan, Mbak Putri. Kalau nggak dibuka itu libur.
0: Iya, jadi udah gerobaknya udah nggak diselimutin lagi.
1: Kedinginan.
0: Tapi kalau Bu Tuti misalkan pagi ada senam atau apa, wah ini diselimutin nih masih nih gerobaknya.
1: Iya, kemarin juga diselimutin soalnya kemarin ngadirin pembagian rapot, Mbak Putri.
0: Oh gitu, gimana
1: makanya
0: hasilnya?
1: Makanya kemarin alhamdulillah peringkat 2, ranking 2.
0: Alhamdulillah di kelas apa satu?
1: Iya, di
0: satu
1: kelas,
0: satu
1: di
0: angkatan. Kelas. Oh, di kelas peringkat 2 ya.
1: Angkatan iya. Dari 32 siswa.
0: Oh, di kelas.
1: Nisa ranking kedua, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terus minta hadiah enggak Mbak Nisanya?
1: Dia mah enggak pernah minta hadiah.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Dikasih ya tampanin, enggak pernah,
0: oh gitu.
1: Mbak Putri.
0: Tapi Bu Tuti juga enggak pernah ngasih.
1: Enggak pernah menjanjikan
0: ya. Iming-iming gitu ya, enggak ya.
1: Enggak, paling kalau seandainya pas ada rezeki dia pengen beli apa, pengen beli apa, tinggal
0: langsung
1: nanti ya nang kalau Mama ada uang. Ya kemarin aja waktu hari Lebaran tuh dia HP-nya lemot tuh.
0: Oh.
1: Terus saya beliin HP, dia tergejut. Memang Mama ada uangnya ya, adalah kalau buat anak pasti ada gitu.
0: Iya. Jadi
1: dia mah enggak pernah minta apa-apa, Mbak Putri. Ya, alhamdulillah ulang tahun juga dia enggak pernah, cuman dia kadang-kadang malahan memberi ke saya. Saya kadang-kadang enggak tahu ulang tahunnya, tahu-tahu dia kejutan bikin
0: ya.
1: Dulu terus beli ini. Ya, alhamdulillah.
0: Anak soleha.
1: Iya.
0: Berarti sekarang naik ke kelas berapa, Mbak Nisa?
1: Kelas 3.
0: Naik ke kelas 3 ya. Oke, oke.
1: Iya, alhamdulillah. Kemarin makannya pada pada enggak ikut senam tuh banyak pada ibu-ibu pada ambil rapot,
0: ambil rapot ya, sibuk nih emak-emak. Oke. Okay. Yeah. Selamat congratulations buat Mbak Nisanya yang mendapat peringkat 2 di kelasnya nih. Semangat selalu. Mudah-mudahan Mbak Nisanya cita-citanya dapat tercapai, betul timnya bahagia deh kalau anaknya juga berprestasi. Amin. Ya.
1: Amin.
0: Amin. Ya, makasih, ya rabbal alamin. Oke. Okay.
1: Iya, begitu juga dengan anak Bapak Putri.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Cita-citanya tercapai, jadi anak sukses, anak soleh-soleha.
0: Amin.
1: Itulah
0: amin.
1: Harapan para ibu-ibu.
0: Betul.
1: Ya, Bapak Putri.
0: Iya. Iya, betul sih. Terus ada info apa nih mengenai perdagangan atau mengenai harga-harga yang
1: iya, harga-harga itu apa ayam malah murah, Mbak Putri.
0: Ayam turun ya?
1: Ayam telur 30.000. Alhamdulillah. Telur tuh di sebelah pada
0: berapa?
1: Di warung ya.
0: Berapa
1: telur
0: di warung?
1: 25.
0: Harga ayam telur sedang turun ya. 25.000
1: iya,
0: nih.
1: Iya, yang lagi nanjak mah iya bawang
0: telur.
1: Goreng, bawang-bawangannya. 12.000 seperempat. Tadi saya goreng bawang gosong, Mbak Putri.
0: Kenapa nih?
1: Lupa. Kan ceritanya lagi nyuci. Udah itu ada anak lanang kan. Han kata saya tuh, goreng-goreng bawang ya, Mama jemurin baju.
0: Oh,
1: gitu.
0: Tuh.
1: Dia udah lagi goreng-goreng disuruh lagi sama saya.
0: Nah,
1: nyapu ngepel dulu
0: tuh.
1: Jadi kelupaan si bawang gosong, Mbak Putri. Aduh, ya udah enggak apa-apa, emang udah takdirnya gosong.
0: Jadi bawang apa nih? Bawang kosong ya?
1: Bawang merah. Iya, bawang,
0: iya, bawang
1: goreng,
0: gosong.
1: Masya Allah, kata saya itulah ya udah nggak apa-apa. Padahal bawangnya lagi mehong.
0: Oh iya, 12.000 itu yang ukuran apa nih? Kecil apa sedang?
1: Ya, ukuran gede.
0: Oh,
1: tapi
0: ukuran
1: gede bagus-bagus. Itu digorengnya juga bagus, Mbak Putri. Kayaknya bawang Brebes gitu ya. 12.000 seperempat.
0: Bawang Brebes. Tukune nang Brebes ya, utuning Bombay ya.
1: Kayak Pak RT. Bombay Pak Ado. Ya udah,
0: yeah.
1: Itu mau minta diputerin lagu
0: apa?
1: Mbak Putri.
0: Tiara.
1: Diputerin apa lagu tuh? Apa sih ya?
0: Tiara.
1: Ini aja lah.
0: Biasanya Tiara.
1: Ya udah nggak apa-apa, Tiara juga nggak apa-apa lah.
0: Atau apa nih? Soalnya Putri Ayu biasanya
1: tahu aja ya. Tau. Jadi tahu apa sih? Hobi-hobinya,
0: nah, favoritnya,
1: para
0: lagu-lagu
1: tuh favorit-favoritnya, iya lagu-lagu apa gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, Tiara aja lah. Udah, okay. Mbak Putri udah bilang Tiara, mikirnya puyeng lagi tuh mikirin bawang goreng besar.
0: Ya udah, oke.
1: Mau salam-salam Mbak Putri. Mau buat Ibu Sukina, biasanya Ibu Sukina kan jadi
0: supir
1: ya.
0: Nah. Berarti lagi repot ini.
1: Iya, lagi repot, banyak pembeli. Kan lagi Pak udah pada libur-libur sih, jadi banyak orang pada ke warung.
0: Iya, liburnya sampai tanggal berapa? 13 masuk ya?
1: Iya, 2 minggu Mbak Putri. Mulai kalau anak SMK mah udah hari ini kan udah mulai libur. Kan kalau Sabtu libur sih SMK mah.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Mau salam-salam buat Ibu
0: siapa?
1: Sukina, Nang Rasti, buat Likno, Mama Indah, Bapak Amin,
0: okay.
1: Buat Mama Setia, buat Pak Gopo, Pak Gopur, buat Pas.
0: Siapa?
1: Nih, buat Kang Anom, buat Mimi Epi, buat Mama Aldi, Mama Aldi, Mama Paujan yang jauh di sana, Mama Paujan, sehat-sehat selalu ya Mama Paujan. Terus buat Mom Ara, buat Mama Titan, buat Amrian, Mimi Samina, Mama Soleha, buat Bunda Yunia Sari, terus buat Mr. Bono, buat Cak Pur, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ayah Pamungkas, Mimi Haji Supriyatin, terus Nok Bintang Unyu Unyu, buat Mama
0: Aang,
1: buat Mama Nani, buat Teh Isa, buat Asep Roland, buat Mama Lina, Kang Wanta, Mama Nenek, Kang Ibe, Kang Dasmo, Ayah Pamungkas, spesialnya aja buat Mbak Tuti cantik. Sehat-sehat selalu.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, sebaliknya juga ya Ibu Tuti, sehat selalu, lancar jaya.
1: Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Tuti, salam dari Bang Ramli juga. Ya pokoknya Maya sibuk-sibuk. Nah itu dia ya. Kalau ibu rumah tangga emak-emak nih sibuk banget pagi-pagi. Nah biasanya beberapa pekerjaan itu pengennya cepat kelar ya, cepat selesai. Makanya tadi Bu Tuti sampai sedang goreng bawang, terus minta bantuan, terus Bu Tuti jemur, lanjut lagi nyuruh yang lainnya biar cepat kelar ya Bu Tuti ya pekerjaannya. Iya enggak Ibu Sukina? Bu Sukina halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Kopinya diseruput. Semangat lanjut.
0: Iya.
2: Repot Ibu Sukina.
0: Iya siap.
2: Aduh kok lagi melayani terus.
0: Lagi pada tuku apa tuh? Lagi pada beli apa?
2: Lagi longgar sih, lagi longgar.
0: Lagi longgar.
2: Pisan tahu koyong pisan. Si mau kita tarik
0: mancing. Nih lagi longgar kipas dong.
2: Engkau oke, ledeng malu. Banyak nanti tak asak di kau godok banyak.
0: Alhamdulillah sehat Ibu Sukina. Tadi infonya Ibu Tutit harga telur sedang turun ya. Di Ibu Sukina berapa tuh jualnya?
2: Ibu Sukina jual 27.
0: Jual 27 per kilogramnya.
2: Kalau
0: ya.
2: Kiloan kalau iya. Seprapat saya 7.000, Pak.
0: Seprapat 7.000 ya.
2: Iya.
0: Isinya masih 4.
2: Ya 4. Kalau setengah mah bisa ada yang 9.
0: Ada 8 tergantung ukuran telurnya ya.
2: Kalau seperempat
0: nah, khusus 4. Iya betul.
2: Karena gede-gede kalau 4 tuh.
0: Iya. Tapi Bu Sukina kalau itu ditimbang apa ini aja 4, 8 gitu.
2: Enggak
0: tetap
2: lah,
0: ditimbang ya. Oh, iya.
2: Heeh. Ada yang gede banget.
0: Oh, iya ya.
2: Ada tetap. Yang kecil takutnya kurang, takut kurang.
0: Iya.
2: Masih mendingan gitu.
0: Betul.
2: Biar kelihatan orang yang beli.
0: Nanti mengurangi timbangan kan enggak bagus ya, enggak baik.
2: Aduh ya Allah, enggak mau banget beneran, Pak.
0: Bagi para pedagang.
2: Aduh bayarnya enggak banget. Jadi nimbangin itu baik telur mah. Kalau itu kan biar dilihat. Biar tua nimbangnya.
0: Ngomong-ngomong nih.
2: Perindah gudang.
0: Apa tuh?
2: Apa sih ya?
0: Apa sih? Apa? Aduh Buyung, mengapa lupa pada Ibu Sukina?
2: Ibu Tuti mau kau jemu mak mudung saya, naya.
0: Iya.
2: Tumben tumbenan, tuh saya. Kau jadi supir. Dinas Sabtu.
0: Iya, khusus Dinas Sabtu.
2: Ibu Tuti jadi supir. Anjang Rasim, apa masih nerkingkuk balik? Suasana agak.
0: Kayak nemah lagi sarungan tuh, kerudungan sarung. Iya.
2: Aku kenal lagu The Buyung Bae.
0: Salam-salam yang putri ya. Kangge sinten.
2: Mau gua cindau mudun. Ibu Tuti. Mama Indah Cigerengat.
0: Nggih.
2: Mama Pauja.
0: Nggih.
2: Mama Pauja. Durung nasi kuning ayu naik. Semangat. Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, rumah mewah, Mama Rati,
0: iya oke.
2: Ngo Kang Ibeng, singa gini sawah baik kan maru makaya baik.
0: Oh iya Kang Ibeng persiapan panen kacang panjang kayaknya.
2: Pokoknya melangkah kukus ya lah usahane Kang Ibeng mah. Enggak bapak lebih. Luruh pindang mangan sokan.
0: Luruh pindang mang warung pak lebih.
2: Kucingnya elak banyak luk mangan bareng kucing sokan dimasukin nae pindangnya wis api.
0: Oh gitu. Ya.
2: Enggak mama Adin. Ibu Billy.
0: Oke.
2: Anggo Bapak Salim, Bapak Salim. Karo
0: sapaku.
2: Anu Mimi Samina ini.
0: Oke. Bapak
2: Rojaya, tinggal Orga. Ngobak Capur. Ayo naik Capur. Ayo naik Capur deh. Naik Capur.
0: Iya.
2: Anggo Mang Wanta.
0: Oke.
2: Ada ngintip baik emang, mandi orang mandi mandi nih kok, sibuk kalau dubur pula kayaknya mah. Angga,
0: Angga
2: tinggal semur adem, ayah pamungkas.
0: Angga,
2: Angga, Mbak Anu,
0: siapa kok?
2: Karo Kang Rian.
0: Oke.
2: Angga, Kang Salman, Kang Timan, Nang Rasti, Mayu Nang, naik Nang, semangat, Bono Eho. Ayo.
0: Iya.
2: Angga Kang Sondo. Memek-mek udah saya uang baik wayah mete kaya mesti sibuk. Kalau ning manjing
0: banyak. Udah buka belum tuh?
2: Bunda Mary.
0: Oke.
2: Kang Haji, Bapak Haji Kutil. Pokoknya mang, gua semua-muanya ada.
0: Oke, siap. Ucapannya apa
2: burung
0: ibu?
2: Burung gatik di dalam oma.
0: Cakep.
2: Lihat putri cantik, anang nerjio prima.
0: Iya betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Iya merdeka ibu Sukina. Matur suwun ibu. Ibu Sukina udah kirim uang salam tuh buat Putri Ayu ya. Burung gelati itu. Aduh, Putri Ayu cantik. Terima kasih yang sedang cantik-cantik juga di pagi hari ini. Oh iya, Bang Ramli. Ada komentarnya nih, berat sekali ya pekerjaan seorang ibu-ibu. Semuanya diurusi, bagian dalam rumah juga, nyuci, masak dan lain-lain. Iya. Oke, semangat pokoknya untuk semuanya pagi hari ini. Dan tetap bahagia selalu, ya kan, di sela-sela kesibukan juga. Oke, yang lainnya yang mau gabung untuk teleponnya setelah nanti diputarkan lagu yang sudah di request dan ada informasi untuk pagi hari ini di ngopi say. Ah, iya udah pada terima rapot ya, penerimaan rapot. Begitu pula Bu Tuti, Neng Nisanya udah terima rapot, terus udah mulai libur sekolah. Nah, begitu pula di Ma'at Az-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi. Kemarin juga penerimaan rapot tuh di kelas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berkat doanya rekan prima semuanya lancar penerimaan rapotnya, dan yang mendapatkan peringkat di kelasnya juga selamat dan tetap semangat untuk berprestasi. Dan berbicara mengenai libur sekolah juga, pastinya saat ini sedang ada penerimaan untuk peserta didik baru juga ya di Ma'had Az-Zaitun. Nah, penerimaan peserta didik baru di Ma'had Az-Zaitun sudah dimulakan dari tanggal 23 Juni 2026 dan sampai 27 Juni 2026, berarti hari ini nih terakhir ya untuk penerimaan peserta didik baru di Ma'had Az-Zaitun. Nah, pastinya dari berbagai daerah ya itu hadir untuk meramaikan PPDB, ramai sekali. Dan dari panitia ya, panitia penerimaan peserta didik baru. Selamat pagi Putri Ayu menyapa untuk Ustadz Muhammad Iqbal Aulia Esos, yaitu Ketua Panitia PPDB di Mahat Azaitun. Selamat pagi, selamat bertugas. Dan hari ini hari terakhir untuk PPDB tahun akademik 2026-2027 untuk jenjang pendidikan MI, Madrasah Ibtidaiyah atau MTS, dan juga MA, Madrasah Aliyah. Dan untuk khusus jenjang Madrasah Aliyah ini tersedia ya, ada pilihan programnya reguler, pertanian, dan juga perkapalan. Dan dari berbagai daerah juga di Indonesia datang untuk mendaftar di penerimaan peserta didik baru di Mahat Azaitun. Ada dari mana aja tuh, Jakarta Utara, Banten, Jakarta Barat, pada hari Kamis di 25 Juni 2026. Nah, ini ada kepercayaan ya, kepercayaan dari orang tua atau wali santri atau wali pelajar, dan juga kepercayaan dari alumni itu sendiri untuk mendaftarkan putra-putrinya di Mahat Azaitun. Dan di Mahat Azaitun, pendidikan yang ada di Azaitun ini merupakan sistem pendidikan satu pipa atau sistem pendidikan berasrama yang melalui konsep One Pipe Education, yaitu sistem pendidikan yang berlangsung secara berkesinambungan dalam satu ekosistem tanpa terputus di antar jenjang. Dari mulai dari Tunas PAUD juga ada, Madrasah Ibtidaiyah, lanjut ke Madrasah Sanawiyah, lanjut ke Madrasah Aliyah, dan juga lanjut ke IAI Al-Aziz atau Institut Agama Islam Azaitun Indonesia ke perguruan tinggi. Ada juga yang sedang proses adalah Politeknik Tanah Air Azaitun. Oke, info selengkapnya bagaimana untuk PPDB Azaitun 2026 bisa dibaca lengkap di lognews.go.id. Dan kemarin di Jumat, pada kegiatan ibadah sholat Jumat, alhamdulillah yang amat berhormat saya Azaitun dapat memberikan tausiahnya. Dan untuk yang amat berhormat saya Azaitun, Umi dan juga keluarga sehat paripurna selalu. Dan terima kasih sudah monitor selalu Radio Prima 958 FM Hourglass, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan untuk rektor dari IAI Al-Aziz Institut Agama Islam Azaitun Indonesia juga selamat pagi yang berhormat, Dato Sir Imam Prawoto, KRSS, IMBS, IRBC, juga selamat pagi, lancar segala urusannya dan sehat paripurna. Oke, selamat pagi rekan Prima semuanya. Kang Ibeng bisa telepon setelah yang berikut ini ya, ada lagu Kalia Siska dengan Tiara.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: kita gak ketemu sama RT. RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada di sini nih, penyiar MP3.
2: Yuhu.
1: Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya.
0: Iya. Ayo teh.
1: Kalau enggak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang enggak makan dulu?
0: Enggak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan jamannya puasa ya, Dis.
2: Iya.
1: Pas banget nih. Kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya betul.
1: Tapi bisa mati tuh. Kenapa dinosaurus punah? Tahu nggak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya udah berubah.
0: Bisa.
1: Itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus nggak ada yang puasa.
0: Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanem, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak Dis?
2: Iya, iyain aja.

0: Di sana menanti, di sini pun menunggu. Pas banget ya, cocok banget. Yang ingin telepon interaktif sedang menanti, dan Putri Ayu yang di sini sedang menunggu. Di sana menanti, di sini menunggu, dari miliknya Mala Agatha. Yang sedang menanti juga kiriman di pagi hari ini. Kiriman apa nih Narasim? Lagi ya, nunggu nih kiriman apa nih pagi hari ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini dia nih.
1: Ini dia ciri khas,
0: ciri khas pagi-pagi hari dengan gelas. Aduh, gelas belingnya nah, ya.
1: Kita pokoknya baikin.
0: Tapi orang pecah ya nang ya.
1: Iya. Kalau gelasnya kandel sih.
0: Kandang
1: 10
0: senti. Wah, sing kualitas terbaik ini ya. Iya.
1: Kandel
0: Wis sarapan pagi Narasim, wis sarapan karo apa nang?
1: Naskut.
0: Apa tuh naskut?
1: Itu bahasa Jerman itu.
0: Oh iya ta.
1: Nasi kuning.
0: Oh naskun.
1: Iya naskun.
0: Naskun, nasduk, nasi uduk. Apa tuh?
1: Naskom.
0: Nang Rastim, ada yang nanya nih. Radio Prima FM itu tepatnya di Indramayunya di mana ya, Teh?
1: Di Haurgelis.
0: Tuh. Di kawasan Haurgelis.
1: Orang mana tuh?
0: Orang mana nih, Kak? JR di live TikTok Prima FM yang lagi nonton nanya.
1: Wow, orang mana tuh yang jelas tuh?
0: Dari mana nih? Narasim nah, pengen tahu nih, pengen kenalan.
1: Janjian.
0: Tangerang. Oh iya, Tangerang.
1: Oh, Tangerang.
0: Narasim. Tangerang wis pernah meng Tangerang urung nang?
1: Dudukan di Tangerang mang Rasim mah.
0: Mengendi.
1: Ning kue mangan kerang.
0: Tepatnya di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2, Haurkolot, Haurgelis, Indramayu, provinsinya Jawa Barat, Indonesia. Itu.
1: Apa nama supir ya, Kak?
0: Ih, supire. Pokoknya sing duwe apa tuh yang di situ tuh? Gerobak mie ayam ya.
1: Ana wangsalan kone.
0: Iya, Pak wangsalan kanggo. Apa nggo Neng Nisanya nih dari nah, Narasim. Spesial. Nggo hadiah ya nang ra.
1: Lagunya teh.
0: Apa tuh lagu nih.
1: Nungguin Ibu Tuti nungguin wangsalan. Lagunya. Lagunya ini aja.
0: Apa tuh?
1: Apanya? Apanya dong? Wayana.
0: Aduh, Wayana.
1: Wayana
0: saiki wayahe apa nang?
1: Langkah gas.
0: Wayahna langkah banyu. Tapi ya Pak Esi ake banyu ning Narasim ya.
1: Banyu banget tenang. Lagi sekrim sedelak teh.
0: Kapan?
1: Lagi isuk.
0: Oh, iya. Pantesan

0: Alim, mi Samina, kanggo Mama Hara, Mama Ratina, mi Merti, kanggo Mama teman akak, Tete Isa, kanggo Kang Dasmo, Dedi Bono, Kang Rojaya, Kang Aman, Kang Rian, kanggo Mang Wanta, Bunda Mary, Bapak Jali, kanggo Bunda Yuniasari, kanggo Lili Kenong. Lili Kenong lagi apa, Lek?
1: Lek. Lagi mana apa, Lek? Nih, Lili Kenong lagi apa Lili nih? Kenung.
0: Lagi nekem brand pojok.
1: Aduh, lagi nyari wangsit ya.
0: Iya. Anggo Minok Desi.
1: Iya, oke.
0: Anggo Patuan Enok Mega,
1: okay.
0: Mama Sofia.
1: Siap.
0: Pribasane teh.
1: Kangge.
0: Anggo Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti, apa tuh?
0: Pribasan memang kenen. Godong cipir, godong melati.
1: Cakep.
0: Kembang kenang sama ambune wangi.
1: Cakep.
0: Wis pasti bakal supir Ibu Tuti. Pasti berjalan sehat wal liren ning tengah jalan. Pasti bersemangat luruh rezeki.
1: Nah, semangat luruh rezeki. Terus kanggo sapa maning?
0: Ini sama dengan mana
1: dengan Neng Nisa. Neng Nisa nih hadiah ya, saking narasim karena
0: hadiah.
1: Hadiah peringkat ini dua di kelas ya.
0: Nah, iya. Pribasane mangkane.
1: Pribasane Neng Nisa.
0: Kota Jawa Timur, Jawa Tengah.
1: Cakep.
0: Getah lengket kenang getah. Oke, bangsawan khusus kanggo Neng Nisa. Mempersemangat dari pelajaran muka-muka sing berkah.
1: Berkah barokah.
0: Karo Ibu Tuti. Barokah.
1: Oke. Teng. Nggih.
0: Salamnya buat semuanya ga.
1: Oke. Semangat.
0: Putri yang bertambah.
1: Iya. Amin. Nanti karaokean bareng Putri Ayu ya.
0: Duet.
1: Apa duet apa nang?
0: Duet apa ya?
1: Apa?
0: Ya apa bayang kok runcan?
1: Engkau.
0: Apa telah berubah baik lah. Mungkin karo Teh Putri terus.
1: Iya Dina, sekian karo Teh Putri bedendangnya sampai jam ya, rolas. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya narastim, yang lainnya nanti setelah sekira pukul 9 ya, di sesi jam selanjutnya. Yang ingin gabung di 0853 219 9582. Karena kita juga memutarkan lagu dan juga ada informasi sebelum Putri Ayu lanjutkan di sesi jam selanjutnya. Nah, bagi yang sibuk-sibuk ya, seperti kata Bang Ramli, memang ibu-ibu tuh super duper sibuknya. Segala apapun di pagi hari itu sibuk-sibuk lanjut kerja yang lainnya. Maka dari itu perlu banget nih, apa? Perlu banget jaga kesehatan. Nah, kalau asupan nutrisi makanannya juga udah diperlukan juga nih, multivitamin Ultra Cup ini untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Dan Ultra Cup multivitamin produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Tetap harus baca aturan pakainya. Oke, jangan kemana-mana rekan prima. Jarene narastim saiki wayahnya apa nang? Wayahe angel luruh gas. Oke, yang lainnya ditunggu setelah berikut ini ya. Dan selamat pagi semuanya. Tetap semangat di hari Sabtu ini, 27 Juni 2026. Masih bersama Putri Ayu sampai dengan jam 10 ya. Lanjut berdendang karaoke di udara.

0: Oh jadi banding-banding ke. Eh tapi kita perlu membanding-bandingin juga ya. Biasanya tuh emak-emak juga suka membanding-bandingkan nih. Kalau harga di warung A sekian, harga di warung B sekian, harga di warung C sekian. Meskipun selisihnya cuma gope, itu juga dikejar biasanya. Dikejar yang harganya lebih miring. Harganya lebih murah. Iya enggak seperti itu nih. Pergang priwa semuanya. Apalagi kalau survei-survei harga, wah harga. Tapi kalau sekarang harga gas misalkan nih, ada yang 23, ada yang 25, ada yang 27, terus ada yang 30, ada yang 35. Wah bervariasi banget ya sekarang harga gas melon, gas LPG 3 kg. Tapi meskipun mau banding-bandingin, mau nyari yang murah, tapi kalau memang barangnya gak ada, barangnya susah, akhirnya mau berapapun harganya diterima deh. Mau 30, 35 ya. Padahal pengen banding-bandingin, nyari yang termurah. Tapi kalau wayah nak jarene nang rastim gas langka, ya gak bisa milih yang lebih murah ya nang ya. Oke, masih di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Bareng Putri Ayu sampai jam 10 pagi nanti. Hari Sabtu di 27 Juni 2026. Dan ini jam terakhir di acara pagi hari ini bareng Putri Ayu. Nah, boleh silakan. Yang sedari tadi menanti-menanti untuk gabung untuk teleponnya, boleh sekarang di 0853-2189-9582. Silahkan. Apa udah sibuk lagi nih Kang Ibeng? Apa Kang Ibeng udah sibuk lagi tadi ingin telepon? Oke, yang lainnya juga boleh. Ini Mama Indah pengen request lagu apa nih Mama Indah? Apa masih bingung mah? Boleh. Mau kirim pesannya juga boleh di nomornya yang sama ya. Teh Soleha mau telepon teh. Ayo dicoba sekarang teleponnya boleh, karena sedang dibuka oleh Putri Ayu di sini. Mama Aldin ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut jarene mah ya. Oke, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut Mbak Putri. Iya. Mama Aldin sibuk-sibuk. Udah ini duduk di kursi manis belum? Di kursi manis nih, Putri Ayu juga duduk di kursi manis nih ya, untuk saat ini. Yang ada di Cirebon Timur juga Indramayu Barat Merdeka. Ada Kang Pras Compong ya di Cirebon Timur. Cirebon menyapa di pagi hari ini. Terus ada yang kirim pesan juga sambil nunggu yang mau telepon. Ya Putri Ayu, ini dulu nih bacakan yang ada di Live TikTok Prima FM. Yang nonton radio Kak Wonggo Prasetyo ngopi, sedang ngopi nok sajene cemilane onde wijen. ngomongin onde wijen nih, bagaimana sih caranya itu tuh nempelin biji wijennya ke onde nempelin biji wijen ke onde gimana caranya tuh sampai rata ya, satu buletan penuh. Gimana tuh caranya yang bikin onde-onde? Terus ada siapa lagi? Mama Iip juga, selamat pagi Mama Iip. Caranya Mama Iip tuh kalau sedang ini ya, kalau hari Minggu ke pasar jati barang, jadi nggak bisa ke Radio Prima FM. Oke. Dan infonya kalau di daerah Sukra banyak gas melon 3 kilo nih, info dari Mama Iip ya. Wah, harus kesana ya kalau nyari nih. Oke, dari JR di Tangerang juga salam buat tetehnya aja yang lagi tugas. Sehat selalu aja. Oke, terima kasih. Terus ada yang minta di ini nih, di sapa. Ini dari Kang Wagito. Selamat pagi Kang Wagito. Assalamualaikum. Buat Mbak Putri sing ayu dewe, kirim-kirimnya buat Pak Winarso di Haji Sali. Oke, untuk Pak Winarso di Haji Sali, selamat pagi. Pokoknya terima kasih sudah monitor selalu Radio Prima 958 FM Indramayu. Terus ada di Cipedang juga nih, ada yang mau kirim salam buat yang ada di Cipedang. Ada Yandi Haurgelis, asalnya mah dari Cipedang, tapi sudah 7 tahun wis pitung tahun ning Taiwan. Wah, iya ya, nembe pitung tahun mbak. Salame kanggo wong Cipedang sing anan ning Cipedang. Oke, yang lainnya yang ingin dibacakan juga silakan komen-komen di live chat Prima FM. Kita Soleha, ngopi say, semangatnya lanjut. Yang punya Babeh Makdor jarene selalu monitor TikTok lho mbak. Iya ta, Teh Soleha. Semangat nih Teh Soleha di pagi hari ini ya Teh. Oke, Teh Soleha request lagu apa? Boleh kalau mau request lagunya. Nah ya, untuk informasi selanjutnya nih di pagi hari ini di Ngopi Say bareng Putri Ayu sampai jam 10 pagi nanti. Oke, tadi kabar dari Kang Deddy Mulyadi untuk Pemprov Jabar ya. Dan sekarang juga nanti ada informasi dari mengenai Kang Deddy Mulyadi juga ya, mengenai sekolah swasta yang gabung dengan SPMB Jawa Barat. Ditunggu aja bagaimana informasinya. Sebelumnya ada yang mau gabung dulu nih di Ngopi Say. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka, Ngopi Say.
1: Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, Kang Ibeng, kapan panen kacang panjangnya?
1: Bebe, pentil-pentil.
0: Oh, si pentil ya. Oke.
1: Bang, Mbak Bebe. Hah? Bang, bawa pur lagi ngopi.
0: Siapa ku?
1: Bapak Pur.
0: Lagi andon ngopi tah. Dolan. Iya. Lanjut. Iya, wis pirang gelas tuh ngopinya Bapak Pur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Pur. Iya Kang Ibeng. Wah iya, ayo bantuin nyiram atau bantuin mupuk.
2: Hari atau seminggu nih baru panen nih.
0: Aduh, asik, nanti dibantuin ya. Iya. Hebat pokoknya mah Kang Ibeng.
2: Kang Ibeng tuh mau kasih salam-salam tuh.
0: Iya.
1: Request lagu nih Mbak Putih.
0: Apa Kang Ibeng?
1: Apa sih?
0: Tadi di sana menanti, di sini menunggu udah ya. Biasanya juga suka tuh udah, Kang Ibeng. Ya?
1: Iya. Anu yang aja.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Kanggal siapa Kang Ibeng?
1: Ibu Supina ya.
0: Supir Ibu Tuti. Iya sih. Ibu Tuti sih gantian.
1: Gantian Ibu Tuti. Iya. Orang nyupir ini apa ya?
0: Wah, nyupir isuk-isuk wis siap-siap. Iya.
1: Masak-masak mie. Karo gawe mie nyupir anu nih yang nyupir pandura. Ngopi say.
0: Pokoknya mah ya. Hebat.
1: Hebat Ibu Tuti.
0: Nah, iya. Apa tuh Bapak Pur?
1: Buat Ibu Supina. Buat Ibu Supina. Bapak Pur. Tangkian karo Kang Aman. Kang Rastin. Mama Epi. Mama Indah. Mama Paujan. Mama Aldi. Mama Ara, Mama Rati, terus Mama Odang, Teh Isa yang punya sayang.
0: Eh, asik.
1: Yang punya sayang. Mang Wanta sing wanerata. Anggo.
0: Anggo siapa ku?
1: Kang Sondol. Kanggo siapa yang punya apal tuh situ?
0: Siapa ku?
1: Wilayah Sumedang ya.
0: Oh, Sumedang itu anak Bunda Yuniasari, anak Mama Meni.
1: Oh, iya, buat Bunda Yuniasari lagi. Mama Meni yang Kang Asep Rolan.
0: Oh, Kang Asep tuh, betul.
1: Ya, buat semuanya aja lah.
0: Yuk, okay.
1: Ditunggu.
0: Yang
1: ditunggu deh.
0: Iya, oke.
1: Okay. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka untuk Kang Ibeng di Cibedang sana. Dan ternyata bareng Bapak Pur ya. Ternyata Bapak Pur sedang bantuin Kang Ibeng tuh. Bantuin apa tuh? Bantuin nyiram atau bantuin apa? Taiso enggak bantuin Kang Ibeng yang bentar lagi panen kacang panjang. Ya lo Taiso, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka ngopi say.
3: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangat Taiso, apa kabarnya pagi hari ini teh?
3: Alhamdulillah. Lagi sehat,
0: makasih. Alhamdulillah sehat. Ya, ya, sehat. Sudah nih. Sehat. Udah 100% sehatnya nih.
3: Belum sih 100%.
0: Belum. Tapi hampir mencapai ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Buat Kang Ibeng Kang ya. Buat Pak Sapur ya. Lagi dolanin Kang Ibeng. Iya. Buat Sapur, buat Kang Ibengnya juga. Lagunya teh.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya Labiroro.
0: Bojoloro.
3: Ya, Labiroro sama Bojoloro.
0: Bojoloro. Oke, berarti punya dua ya.
3: Boro-boro dua, satu Kang Ibeng.
0: Ya kan judulnya itu. Iya iya iya iya.
3: Buat bapakku sayang, Bapak Salim. Semoga sehat selalu ya Pak.
0: Amin.
3: Buat cita-citanya juga.
0: Amin.
3: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina yang lagi sibuk-sibuk. Bu, lagi ngapain Bu?
0: Lagi apa sih Ibu ya? Lagi pasti ya? Sibuk dong.
3: Buat Mama Indah. Buat Mama Paujan. Buat Mini Ratmina sayang. Buat Mama Mini Epi sayang. Mama Ratmina sayang. Buat Mama Febi sayang. Buat Bundian. Bundian. Bunda Yuniasari maksudnya. Buat Bunda Yuniasari. Buat Bunda Mary. Buat Mama Meni. Buat Mama Emma. Buat Kang Agus Suryana sayang. Buat Kang Rian sayang. Buat Mr. Bono sayang. Sama juga
0: ayangin. Semua lah kabe. Tete Isa sing duwe sayang jerene Mama Indah ya.
3: Tete Isa sayang.
0: Iya iya iya.
3: Yang punya sayang. Padahal cuma intik-intik doang sayang. Kalau semua memang makan ya. Ya. Buat Mama Adi. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa?
3: Mama Tamina.
0: Oke, oke.
3: Buat Mama Nani. ayah naninya ayah Pani ya. Mm-hmm. Ya buat ayah Paninya juga.
0: Mm-hmm.
3: Buat ayah Pamungkas. Mm-hmm. Sama mamanya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Senang Rasim Nang.
0: Mm-hmm.
3: Buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Buat
0: siap. Oke, siap ditunggu ya Teh Isa ya. Jarene siji be ora ya.
3: Iya ora bojo
0: loro. Heeh. Oke, Teh Isa nanti karaoke bareng Putri Ayu ya.
3: Ya. Mm-mm. Bang Andri-nya ke mana tuh?
0: Oh, sedang ada ini nih. Ujian.
3: Lagi ujian. Ya?
0: Iya,
3: heeh. Iya. Ya, langsung ya.
0: Iya, gantiin hari ini lanjut. Spesial, spesial pokoknya.
3: Semangatnya dilanjut Putri Ayu.
0: Sampai jam rolas ya.
3: Sampai jam rolas.
0: Iya, matur suwun.
3: Sampai bentur ade ya.
0: Iya. Oke, matur suwun.
3: Ucapannya Teteh.
0: Ucapane.
3: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Oke ya Teh Isa ya, mudah-mudahan nih cepat pulih suaranya juga. Suaranya seperti sinden atau apalagi kalau ngidung Sunda ya. Oh nyamah ya. Putri Ayu kadang pengen suaranya sebagus itu. Tapi apalah daya ya, suara Putri Ayu memang sudah pas-pasan. Kalau berdendang. Oke, oke. Sebelum dilanjut untuk ini nih yang memutarkan lagu yang sudah di request oleh rekan Prima semuanya. Kita berbicara nih, nyambung lagi mengenai SPMB yang ada di Jawa Barat. Sistem penerimaan murid baru yang ada di Jawa Barat SPMB 2026. Kalau di Jawa Barat sudah berapa nih sekolah swasta yang tergabung dalam SPMB? Oke, Bapak Gubernur Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar, mengatakan bahwa sudah 1.128 nih sekolah swasta yang bergabung dalam SPMB Jawa Barat 2026. Dan Pemprov Jabar juga terus untuk memperluas akses pendidikan melalui sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 ini. Dan ada apresiasi dan doa bahwa terima kasih nih kepada warga yang dari berbagai kalangan dan berbagai profesi yang memberi dukungan dan doanya juga. Nah, terus ada nih sekolah ya yang bisa dilakukan, diperuntukkan untuk atlet, pedagang, petani, nelayan. Wah, kabar baik nih. Ada sekolah yang belajarnya bisa fleksibel juga, yaitu program sekolah hybrid. Ini untuk atlet, pedagang, petani, nelayan, dan warga, dan juga yang aktivitas lainnya. Karena program sekolah ini atau sebelumnya dikatakan sekolah terbuka, program sekolah hybrid namanya, ditujukan bagi masyarakat yang memang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka setiap hari. Wah, bagi para yang punya kerja, pekerja, petani, nelayan, atlet, ada kabar baik nih yang ingin sekolah. Ada solusinya ya, belajar fleksibel. Harinya apa aja? Harinya Sabtu dan Minggu. Dan juga dapat dilakukan secara online, enggak tatap muka, fleksibel. Wah, kabar bagus nih. Karena apa yang Prof Jabar juga punya komitmen bahwa berbagai kebijakan dalam SPMB 2026 juga merupakan upaya untuk memperluas kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Dan tidak boleh nih ada warga yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena keterbatasan waktu, pekerjaan, atau faktor yang lainnya. Prinsipnya Yang penting seluruh warga Jawa Barat itu bisa sekolah. Oke, untuk selengkapnya nih, berapa sekolah swasta tergabung dalam SPMB Jabar 2026 bisa diakses di luknews.co.id. Ada lagu berikut ini yang di request oleh Kang Ibing. Yang apa kabarmu di sana, Nyang? Kabarnya baik-baik saja sih ya. Oke, jangan kemana-mana, mana nasi di ngopi say, kopinya di seribu, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: blonjone piye, ngatur yang lainnya bagaimana tuh Teisa? Ya. Oke, okay. Oh yang dari tadi ini nih Mas Sujianto. Dari tadi nelpon Mbak, nggak kena. Oke, okay. Sekarang boleh silahkan. Nanti coba lagi nih 0853 2189 9582. Iya, soalnya kan tadi sedang putar lagu ya, sedang putar lagu. Jadinya kalau yang nelpon di saat sedang putar lagu ya nggak diangkat ya. Mas Sujianto, ternyata dari mana nih Mas Sujianto? Oke, silakan boleh nelpon sekarang. Sekarang mah sedang dibuka nih bagi yang ingin nelpon. Oke ya untuk Subani Ramadan 2027 juga. Selamat pagi. Yuk. Nah, sekarang sedang dipersilahkan mangga atuh. Assalamualaikum.
1: Pak, ada lagu apa, Mbak?
0: Iya, boleh. Iya, ini dengan tadi.
1: Dengar Sujianto tadi.
0: Iya, Sujianto di mana nih?
1: Di Lampung.
0: Lampung. Lampung ya. Mana nih Lampung? Lampungnya? Hah?
1: Lampung Waikanan.
0: Ah, Lampung Waikanan. Oke. Ada kabar apa di Lampung sekarang?
1: Enggak ada kabar-kabar apa-apa, Mbak.
0: Di sini kan ini nih terutama di kawasan Gantar Indramayu tuh langka gas LPG 3 kilo tuh. Kalau di Lampung aman?
1: Aman, Mbak.
0: Oh, aman. Wah, masa harus ke Lampung nih nyari gas melonnya ya. Oke, lagunya
1: lagunya apa?
0: Ini nih tadi kalau mau dukung ada lagu Haruskah Aku Mati yang di request oleh Teh Soleha.
1: Coba Soleha aja, Mbak.
0: Iya.
1: Ya Soleha aja.
0: Iya, Teh Soleha request lagunya Haruskah Aku Mati ya. Oke ya. Dukung aja nih berarti lagunya ya.
1: Ya, Mbak.
0: Oke. Mas Sujianto ya di Lampung. Salam kenal dan terima kasih nih sudah hadir. Iya, nonton radio dan juga nelpon.
1: Ya, radio apa tuh, Mbak?
0: Ini Radio Prima ya. Radio Prima, Prima ya. Radio Prima di Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
0: Udah pernah ke daerah Jawa Barat?
1: Belum, Mbak.
0: Belum ya. Aslinya Lampung nih Mas Sujianto. Asli asli Lampung Waikanan ya. Okay. Ya. Kapan-kapan nih ke Prima FM dari Lampung. Aduh. Asik ya. Oke.
1: Okay. Campur sari.
0: Oh, lagu Campur Sari. Iya. Belum. Iya, nanti di ini nih khusus acara khusus nanti di Prima FM. Iya, suka ya lagu Campur Sari?
1: Suka, orang Jawa.
0: Oh. Wong Jawa. Oh, aslinya wong Jawa tapi di Lampung ta?
1: Lampung.
0: Iya. Matur suwun nggih, Mas Sujianto.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat kangge Mas Sujianto. Wah, berarti bisa bahasa Jawa ya. Di Lampung. Dari Ragam Prima semuanya pernah enggak ke daerah Lampung? Kalau dari sini berapa jam perjalanan tuh ke Lampung ya. Oke. Terima kasih. Oh, daerah Waikanan. Dan juga sekarang jam menunjukkan nih pukul 9.52 menit untuk saat ini. Request lagu nih dukung Teh Soleha ya. Babe Magdor, sibuk apa nih Babe Magdornya? Lagi semangat-semangat. Ada Divani, Divani. Selamat pagi Divani. Jarene kangen. Semangat-semangat Divani, kangen. Oke, mampir ke Prima FM ya. Wah, sedang ini nih Divani juga sedang giat untuk di Mata Zaitun, yaitu di sana ada PPDB, penerimaan peserta didik baru di Mata Zaitun tahun akademik 2026-2027. Nah, hari ini hari terakhir untuk PPDB 2026 di Mata Zaitun. Hayo bagi putra-putrinya yang ingin sekolah berasrama di Mata Zaitun, mulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah. Ayo hari ini hari terakhir untuk PPDB 2026. Ya, dan selamat bertugas untuk seluruh kepanitiaan yang ada di penerimaan peserta didik baru di Mata Zaitun. Selamat bertugas, mudah-mudahan lancar nih tugasnya. Oke, dan lagu terakhir nanti ada Haruskah Aku Mati. Ini joget viral. Wah, joget viral ini pada masanya ya. Karena pernah dijogetkan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat juga, Kang Deddy Mulyadi. Makanya judulnya kok joget viral ini ya, KDM ya. Oke, nah Mimi Kaji Supriyatin, selamat pagi Mimi. Nanti gabung di ini ya Mi ya, di Berdendang Karaoke Dudara ya Mimi Kaji ya. Karena setelah ini juga Putri Ayu akan menjadi teman baik rekan prima semuanya di Berdendang Karaoke Dudara di Gebo Yu. Kalau hari Sabtu dan Minggu atau akhir pekan itu karaoke-nya selama 2 jam. Jadi cukup lumayan ya. Cukup lumayan nih, waktunya panjang.

selalu, dan salam sehat bahagia. Putri Ayu pamit, dan nanti lanjut di berdendang. Terima kasih untuk semuanya. Selamat beraktivitas dan selamat berlibur bagi yang libur juga. Yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan. Akhir kata, Putra yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadah. Sampai jumpa di Berdendang Karaoke di Udara.

langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: lanjut lagi dengan Putri Ayu di sini untuk acara berdendang karaoke di udara di Geboyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, berdendang karaoke di udara 2 jam nih sampai jam 12 siang nanti. Dan hanya di Radio Prima 958 FM Haur Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dengan Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Halo, assalamualaikum. Kita panggilkan artis pertama nih yang tampil pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Hah, sing kalem. Oh, di Geboy.
1: Heeh. Di Geboy kalem. Artisnya kalem.
0: Oh, artisnya iki kalem.
1: Kalem.
0: Aduh. Nembe mang. Nembe mangan apa nang dadi kalem?
1: Namangan nasi padang.
0: Nasi Padang mah langsung goyang. Eh, kalau nembe mangan nasi Padang apalagi punya ini nih nasi Padangnya Uni Santi, itu mah langsung nah, ini goyang nasi Padang itu mah.
1: Goyang nasi Padang lagu
0: nih. Uni Santi monitor terus nang Rastin.
1: Iya. Tapi kita dengar suaranya si Uni.
0: Oh, sibuk Uni ya ngul ininya di dapur.
1: Iya lagi masak-masak.
0: Iya betul. Iya iya pas waktu itu juga ini apa masuk telepon. Ya Uni saya selalu nih.
1: Iya lagu deh.
0: Apa nih?
1: Dewekan maning.
0: Ya wis. Apa
1: sampai tete putri tenang.
0: Oh, ah,
1: soalnya beli naga sari ya.
0: Hah?
1: Masih beli koci ya.
0: Koci naga sari, enak iya. Nang. Ternyata yang
1: ini jerone gedang ya teh.
0: Nek naga sari kan jerone gedang.
1: Gedang.
0: Nek koci, jerone.
1: Jerone kelapa apa kacang?
0: Kacang, wingi. Oh.
1: Enak bumbunya kacang.
0: Enak banget loh nang wingi.
1: Ibu,
0: ya sing dagang si dagang arane sapaku ibu siapa tuh kemarin namanya ibu Kini ya ibu Kini Kini kayaknya
1: Kini
0: ya
1: Kini
0: kocine ternyata bungkusnya sama-sama daun pisang tapi cara ngebungkusnya bentuknya beda nang kalau koci segitiga ya.
1: Iya.
0: Terus kalau nagasari biasa kotak iya panjang gitu.
1: Jadi tanpa salah beli di Pai Koci tanpa salah.
0: Tanpa salah beli iya, beli di Pai Koci ya.
1: Iya. Jadi tanpa salah teh.
0: Oke, tanpa salah.
1: Iya.
0: Oke lah iya.
1: Itu Sukina tanpa salah Bu. Nagasari beli Bu.
0: Iya, Nang Rasim lagi ini ngidam nih.
1: Iya, makanya
0: ngeces. Ngeces, kok anaknya
1: ngeces. Mana ngeces yang lima-lima. Ngeces yang lima-lima nih bakal berumah dengan Naga Sari.
0: Iya. Oke.
1: Mama Billy, Mama Aldin muncul aja.
0: Kang Justin ya?
1: Iya, Teh.
0: Tanpa salah. Oke.
1: Jadi Bono, terima yang Malang.
0: Oh iya urung apal ya Dedi Bono. Ayo diapalakan maning yuk.
1: Dia terima yang Malang kok disaveri. Saveri aduh. Jengkol.
0: Oke. Semangat semuanya.
1: Dia disaveri intip Dedi Bono.
0: Semangat.
1: Kami tondol.
0: Ayo kan. Asik.
1: Menok besi.
0: Jangan kesapa maningku. Asik. Iya.

0: Teganya dirimu, teganya
1: Hah? Sari,
0: oh, iya, aku lagi OTW kayaknya Maya.
1: Oh,
0: iya, iya, iya. Iya, iya, berarti tambane Nagasari kalau koci ya, Nang.
1: Nah, iya bisa mari ku dote.
0: Bisa mari ku lara atine.
1: Iya, karo gimana ka apa nan gendul ka?
0: Apa tuh?
1: Manis.
0: Iya ya.
1: Karomnya ayam.
0: Waduh, tambane ake ya. Pira-pira. Apa pribasane nang?
1: Makap musolan gelar kelasa.
0: Cakep.
1: Waya sore ngelurui lengah.
0: Cakep.
1: Tanpa salah takon dosa. Tentang apa tete putri sekin wis ninggal lunga.
0: No. Ora nang sampai jam rola soalnya orang ninggal lunga.
1: Sampai jam rola si anak.
0: Eh si anak kok ya, sampai jam rola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jaluk tambah jerene narasim. Mimi kaji duwe tambah apa mi kanggo narasim mi. Ku narasim jerene jaluk tambah soale dedemene wis duwe pasangan ya. Tanpa salah. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka di Geboyu.
0: Oke. Iya dong, berdendang karaoke di Geboyu. Ah, Mimi Kaji pengen berdendang apa nih pagi hari ini, Mi?
2: Ada apa ya?
0: Apa ya?
2: Lemes dedes deh mbak.
0: Aduh, lemes dedes nang apa Mi?
2: Dedes di RGT. Lemes dedes ya. Apa sih ya? Ada lagi keadaan prima.
0: Terus sampai lemes.
2: Ini sampai lemas.
0: Waduh, sampai lemas ya Rene Kang Rian. Nah Kang Rian.
2: Nih Kang Rian.
0: Nih Kang Rian, assalamualaikum, hadir Jerene mah ya.
2: Aduh, ya dong.
0: Ini dari versi yang gimana? Yang sandiwaraan atau yang rampak cewek?
2: Bukan, cuci RZT-nya aja yang asli.
0: Eh, lemes sededes ke Zizi RZT. Siap.
2: Ayo,
0: mana Tampuri, nih? Oh. Oke.
2: Kepala Kang Tondol.
0: Asik. Yuk, di Geboyu.

0: Ampun, iya ya Allah, lemes dedesku kayak ngono ya, Mimi Kaji. Wah, iya. Waduh, iya.
1: Juga sama suara dalam kan, Mbak.
0: Oh, pakai suara dalam.
1: Iya. Hmm. Suara yang jadi sama musiknya tuh. Suara dalam ini. Suara
0: waduh, dalam. Keren nih Mimi Kaji ya.
1: Kalau nampak yang enggak enak.
0: Oh.
1: Tadi yang ketiga tuh saya dia ada lupanya.
0: Iya.
1: Apa diingat? Nih saya. Iya, wisugi seenak. Lama sudah beli sayang anak. Wis pasti kula jaluk pergi.
0: Iya, wah langsung dipai 1.000 nih sama nang Kang Rian.
1: Terima kasih Kang Rian saya.
0: Glotak 1.000 jerene mah. Disawer iya.
1: Aja aku yang nyanyi bahkan yang nungguin musik.
0: Oh.
1: Kali ini kasih nggak punya duit sendiri.
0: Ya Mi, matur suwun Mi.
1: Suwun ya Kak Putri.
0: Iya, sami-sami Mimi.
1: Kalau Mimi kaji nyanyi, ayah ngaji itu agak enak ya, kayak artis beneran. Wah, ngasuh aja. Kayak musiknya kalau sama lagunya tuh pas banget katanya.
0: Iya.
1: Yang bilang kayak gitu ya.
0: Iya Mi.
1: Terima kasih Kak Ayo.
0: Sami-sami Mimi.
1: Buat Mbak Ayo yang kalian sayang paling enak.
0: Oke siap.
1: 95,8 FM radionya Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman jalos lampu yang kembangnya kuning. Cukik di angkepani karo radio prima.
0: Iya.
1: 10 ya. Ayo sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Putri. Putri. Ayo sayang.
0: Oke ya Mimi Kaji ya. Aduh. Mimi Kaji jarinya pakai suara dalam. Kalau suara Putri Ayu pakai suara apa nih? Dalam pas suara luar ya. Iya. Mama Indah bisa nebak enggak Putri Ayu saat ini menggunakan suara dalam apa suara luar nih? Yuk adik Geboy bareng Teh Putri Ayu sing paling ayu dewek ajarannya Mama Indah. Ayo Mama Indah adik Geboy Mama. Ayo karaoke yuk. Ini artis siapa nih selanjutnya ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Aiki.
2: Karaoke.
0: Ah, berdendang karaoke. Di Geboy you. Sapa ku? Sapa ku arane ku?
2: Ya arane gowong baru banget.
0: Sapa arane? Aduh. Perkenalkan nih artis Prima FM satu ini. Jauh-jauh didatangkan dari negeri mana ini?
2: Punya radio nih.
0: Mana nih? Oke. Udah siap dengan siapa nih? Biar kenal. Karo siapa ku Mama Iip?
2: Iya. Ning radio mah iki kok gak suara nek.
0: Ning ndi?
2: Kok dikit. Kok ya kasih. Namun bener ku ning gak aku nembak.
0: Radione wis
2: ketika radione jeneng.
0: Wis bener maning radione Mama.
2: Bener, undane aku suara radione ku. Dongol. Aku dongol.
0: Dongol.
2: Ini kaji nembang ta? Iya, Mimi Kaji Haji Supriyatin.
0: Iya, heeh, Mimi Kaji Supriyatin. Sing pakai suara dalam jerene.
2: Uwek.
0: Mimi pakai suara dalam apa suara luar ini sekarang?
2: apa ya?
0: Surat tengah.
2: Aduh, nanti banyak jauh-jauh.
0: Iya, ayo pengen.
2: Ayo nak, pengen jodoh tukar,
0: jenak. Eh, alah, ketukar-tukar ya.
2: Biasa, baku cintaan dulu ya, terus
0: iya, jodoh tukar. Tukaran karo sapa. Tukaran karo Mawanta. Eh, Mawanta lagi apa sih?
2: Mawanta lagi turu guys.
0: Iya ta. Wah, orang mang sawah mang Wanta.
2: Temene jaga tenak, eh adem ya orang meremak.
0: Iya.
2: Lah melek masana cenut orang no.
0: Oh iya. Ayo Mimi, Mama Iib digebu. Jodoh tukar. Asik. Ha.

0: Marketnya
1: gak... Alhamdulillah ya, ya Allah, ya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Orang kepenak temen ya, jodoh tukar ya, Mama Ibi ya.
0: Iya bu, kerungu beli Kang Wanta.
1: Kerungu beli ke Wong.
0: Enak kontang ya Kang Wanta ya.
1: Aduh,
0: salame sedang penemawo,
1: sangen
0: terima kasih. Semoga tetap jaya di udara. Merdeka,
1: merdeka. Oke, merdeka. Pokoknya ya, iya.
0: Tulanya nak tamu ya.
1: Iya.
0: Permisi dingin.
1: Ya, ayo tamu nek di.
0: Siapa kangen? Ayu, Ayu Dewa.
1: Iya, iya.
0: Timut-timut. Sing paling wow. Super spesial ya kayak tangkung nawon singa naring istrinya
1: singa
0: eman singa saya
1: mantap.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Iip. Wah, ternyata suaranya Mama Iip ya. Wah, mantap, mantap. Oke, sing anak ning iringannya Mama Iip ya. Kang Kumis juga boleh nanti gabung untuk telepon interaktifnya untuk karaoke. Halo, Mr. Bono, ditahan dulu, Mr. Karena Putri Ayu ingin minum dulu nih. Minum dulu. Asik, asik, asik gitu terus soalnya. Ya, setelah ini boleh gabung kembali di berdendang karaoke di udara di Gebo. Yuhu, Putri temani sampai jam 12 siang nanti. Jangan kemana-mana.
2: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: menghasilkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Oke, halo, assalamualaikum. Artis selanjutnya siapa nih di berdendang karaoke di udara di Gebo You?
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Cadas Ngampar nih, dengan siapa nih? Tete Isah ya. Lanjut lagi yuk ah.
1: Orang alim bobogohan deh yuk ah.
0: Ah, naon atuh?
1: Alim bobogohan deh ah. Orang putus wae. Putus deui.
0: Itu mah cengkol deui, cengkol deui ya wayahna.
1: Ya teh alim bobogohan deui teh.
0: Judulnya itu kabobohan.
1: Alim bobogohan deui.
0: Oh, alim.
1: Judulnya alim bobogohan deui.
0: Alim. Berarti artinya apa tuh?
1: Gak mau pacaran lagi.
0: Oh, gak mau pacaran lagi. Iya, iya. Salam buat Ratu Ngidung jarene dari Kang Rian.
1: Salam kembali Kang Rian sayang.
0: Ini coba yang versinya versi
1: klasik itu gamelan, jangan anu pindah.
0: Gamelan. Oke, coba ya. Ini nih. Oh, yang klasik ya.
1: Iya.
0: Alim kabobohan, alim bobogohan, bobogohan deui. Waduh, belibet ini ya. Soalnya abdi mah teu tiasa nyarios bahasa Sunda atuh. Ya ah, Teza digeboy.
1: Ayo abot ini iit ya.
0: Nah. Sampurasun.
1: Ayo ah buat Ibu Sukina.

0: Mirat Mina mengendimi.
1: Iya, Mirat.
0: Ibu Tuti ingkang gaduh mie ayam.

0: ajarannya Kang Rian mana nih nininya pengantennya? Musiknya kayak lagi pengantin sunat apa pengantin apa nih? Wasik. Bisa aja nih. Bunda Yunia Sari pengen ini nih, Bun. Tibelat. Oke, dicoba ya, Bunda. Ya. Taisa matur suwun. Iya. Matur suwun Taisa. Hatur nuwun. Eh,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bernius merdeka.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mangga atos-atos nggih, atos-atos hati-hati nih pulangnya ya Taisa. Oke. Jam 10.52 menit nih untuk saat ini. Masih di berdendang karaoke di udara di Gebo You. Bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek. Seruang siaran sampai jam rolas awan. Hayu, masih ada waktu nih yang ingin berdendang di pagi hari ini. Suara emasnya mana nih suara emasnya? Tadi suara mbak ya. Suara mbak dari Taisa. Suara emasnya mana nih? Mas Bono. Mister Bono, ayo dicoba lagi teleponnya mister. Tadi tuh bentrok dengan Taisa. Bentrokan dengan Taisa. Apa kabarnya yang duwe apa tuh Mama Indah? Yang punya tikungan. Yang punya tikungan manggungan. Selamat siang nih Papa Angga, Bunda Rita apa kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan Bunda Rita sehat selalu ya Bun, terus dapat sembuh seperti sedia kala dan lancar juga aktivitasnya. Oke, masih di 95,8 Prima FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Siaran lokal bercerita menjadi inspirasi. Wah, Ibu Sukina request lagu apa Ibu? Biar Mr. Bono ini yang menyanyikannya. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Berdendang karaoke di Gebo You, di Gebo You. Aduh, di Gebo Say ya. Gebo You Say. Tambahin ya. Oke, pengen apa nih artis satu ini nih? Berdendang karaoke-nya Mr. Bono.
2: Lagunya lagi jet aja udah.
0: Apa tuh?
2: Lagunya lagi jet yang semut merah.
0: Ah, wah. Wow.
2: Merah lagi jet apa siapa tuh? Kalau lagi apa siapa tuh? Merah judulnya ya.
0: Oke, okay. Ini requestnya Ibu Sukina bukan?
2: Oh, ini termasuk Ibu Sukina.
0: Di rumbung sem ini ya banyak semut ya.
2: Oke,
0: dari waduh iya wah ya disuguin apa baik
2: gula gula
0: sembako. Waduh, iya ya, mantap Ibu Sukina laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis uang pun kumpul. Yuk ah di Gebo You.

0: Azik, bukan aku enggak mencintaimu ya.
1: Iya, bro,
0: aduh,
1: aduh.
0: Wah, pasti dong, langsung. Terima kasih, Mister Bono.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, Mister Bono nih, untuk penelpon di sesi jam yang pertama. Nah, nanti lanjut lagi di sesi jam yang kedua. Jangan kemana-mana, masih di Berdendang Karaoke Dudara di Geboyu bareng Putri Ayu di Sabtu 27 Juni 2026 sampai jam rolas awan mengko ya, sampai jam 12 siang. Oke, setelah ini silakan yang mau gabung di Berdendang Karaoke Dudara di Geboyu.

kasih. Sekarang sudah masuk di sesi jam kedua di karaoke udara di Radio Prima 958 FM Haur Gelis. Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran. Asik, tadi Mr. Bono, Taisa, Mama Iip, Mimi Kaji Supriyati, Naras Tim. Oke, silahkan artis selanjutnya. Artis Prima FM yang punya bakat-bakat suara terpendam, jangan sampai terpendam terlalu dalam nih. Ayo, ayo, ayo. Mana suaranya? Boleh gabung di karaoke di siang hari ini di nomornya 0853 2189 9582. Mr. Bono, ternyata nomor teleponnya belum dimatiin ya. Mr. Bono, jadinya yang mau masuk ke ini nih belum bisa ya. Oke, sekarang sudah bisa ya, silahkan.

jam 12 nanti ada fans Dura, fans ketemu di udara nih kene kening Prima FM lagu Tarling. Nanti bareng Bang Arya yang akan temani rekan Prima semuanya di fans Dura, fans ketemu di udara jam 12. Dan sepanjang jalan kenangan juga jam 14 sampai jam 17, 3 jam yang suka dengan lagu-lagu kenangannya juga. Nah sekarang masih di berdendang karaoke di Geboyu. Dan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya, untuk jadwal sholat hari ini ya 27 Juni 2026, zuhur di pukul 11.51 menit untuk Indramayu dan sekitarnya untuk hari ini di Sabtu 27 Juni 2026. Oke. Dan yang sedang dalam perjalanan di kesempatan siang hari ini sedang on the way kemana nih? Hati-hati ya, hati-hati dalam perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Apalagi kalau ke ini nih tempat wisata ya, ke tempat wisata. Nah ini nih ada yang macet-macetan ria, bermacet-macet ria di jalan. Nah ini tetap waspada dan tetap dalam kondisi yang prima, baik itu kendaraannya maupun kondisi dari pengemudinya itu sendiri. Kalau ngantuk-ngantuk lah, berhenti terlebih dahulu dan lanjutkan kembali untuk perjalanannya. Iya. Hayu, masih ditunggu nih oleh Putri Ayu di berdendang. Kalau belum ada nih, berarti Putri Ayu ini dulu ya. Putarkan lagu. Lagu apa nih enaknya ya di siang hari ini? Bagaimana kalau payungan? Payungan kan karena ini nih siang-siang ini payungan ya, panas-panas. Oke, setelah lagu ini boleh gabung kembali untuk karaoke di udara di Geboyu 0853 2189 9582. Untuk kawasan Subang mana ya? Untuk kawasan Subang bagaimana nih untuk siang hari ini? Apakah di Subang aman untuk perairan di sawahnya, atau sedang ini juga nih di sawahnya para petani sibuk untuk mengairi sawahnya, para petani dan juga nelayan? Selamat siang

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Gebo You di Radio Prima 95,8 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Tayo, jam berapa nih? Jam 11.17 menit, masih ada waktu. Karena kalau berdendang karaoke di udara hari Sabtu dan Minggu itu 2 jam, panjang nih. Panjang waktunya. Masih banyak yang belum masuk untuk berkaraoke nih. Kalau 2 jam ya. Iya, nomornya di 0853-2189-9582. Oh, tadi siap-siap gitu tih kariannya. Mana nih karian? Katanya siap ya. Lebih cilik juga boleh ya. Lebih cilik request lagunya Turuning Pawon. Ya, kita karaoke dulu ya. Berdendang karaoke dulu nih. Mang Wanta, ayo Mang Wanta. Arep karaokean Mang Wanta, sudah dibuka nih nomor teleponnya. Ayo, 0853-2189-9582. Ya, Mama Iip ya, tadi nyariin Mang Wanta tuh. Nih, Mang Wanta sibuk apa nih untuk pagi hari ini tadi? Bunda Yuniasari mau coba lagi, Bun? Boleh, Bunda. Mau nyoba lagi untuk karaoke juga boleh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Berdendang karaoke
1: di Gebo You.
0: Di Gebo You. Mau dicoba lagi, Bunda?
1: Iya, barangkali ada musiknya ya.
0: Ya, coba yuk. Apa tuh, tibelat?
1: Tibelat ya. Okay. Nada dasar GM.
0: Coba ya, Bunda. Kita coba lagi, Bunda. Jangan menyerah nih. Jangan menyerah.
1: Iya. Tahu itu sih, ini tuh siapa yang salah. Meskipun ini suaranya jauh banget ini suara Bunda sekarang dan ada di belakangnya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Coba Bunda sehat tapi ya, Bun ya.
1: Alhamdulillah. Cuman sedih weh, Bunda tidak pengen atau senang karaoke. Sekarang enggak bisa duh, greget.
0: Coba ya, Bun, yuk kita coba sekarang.
1: Nada dasar GM ya.
0: Iya.
1: Nada dasar GM.
0: Yang ini ya, Bun ya.
1: Coba.
0: Coba yuk.

0: Sekep nanah
1: iya.
0: Sekep pamorna
1: nah, iya.
0: Udang cinta. Nah udah, ini tepas iya. Bagi Bunda Ma.
1: Di sininya udah selesai ya Bunda.
0: Iya. Nah Kak Bunda Ma ini gimana ini teh pakai streaming gak lewat TikTok lebih lama lagi pakai streaming teh.
1: Iya pakai streaming ya Bunda.
0: Iya ya udahlah pokoknya apa dah ya udah penasaran ya udah lepas sekarang
1: udah, ya.
0: Musiknya udah ada cuman jadanya panjang banget
1: lumayan ya.
0: Iya makasih Mbak Ayu ya
1: sama-sama Bunda yang penting happy ya.
0: Iya tapi yang denger di radio tuh
1: tutup kuping nggak ya.
0: tutup itu aja tutup musiknya aja. Ya udah okay. Buat yang request aja ya lagunya.
1: Iya mana
0: masih dengerin.
1: Iya tapi sawerannya apa? Mana nih Kang Rian?
0: Nggak usah di itu Bill. Nggak usah ya. Takutnya apa ya? Ya udahlah.
1: Oke.
0: Okay. Makasih Mbak Ayu Putri.
1: Iya sama-sama.
0: Pokoknya tutupin musiknya ke orang yang lagi dengerin soalnya dari kebun damai emang itu pas. Udah ya Bunda pamit.
1: Iya Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah ya bagi Bunda mah pas soalnya Bunda ini menggunakan live streaming di primafmindramayu.com. Terus menggunakan teleponnya juga yang bukan pakai yang seluler tapi yang menggunakan kuota data ya. Oke, Bunda terima kasih Bun. Pokoknya mah ya love you deh. Untuk Bunda Yunia Sari yang selalu semangat yang mencoba terus untuk berdendang karaoke di udara. Oke. Jam berapa nih? 11.27 menit saat ini ya.

Silahkan yang ingin gabung untuk karaoke di siang hari ini boleh setelah Bunda Yuniasari.

0: Ian.
1: Okey. Ayo, masih ditunggu nih. Masih banyak waktu. 30 menitan loh. Apa masih ini nih? Persiapan nih. Pakai suaranya yang mana nih yang mau dipakai? Kalau Mimika Jusupriatin suara dalam Jerene Maya. Lagi jangan kemana-mana, masih di Berdendang Karaoke di Udara di Gebo You bareng Putri Ayu. Nah setelah ini boleh gabung kembali ya di Berdendang Karaoke di Udara. Dan tetap jaga kesehatan semuanya, jaga sihat sebelum datang masanya sakit. Mudah-mudahan dikarenakan kesehatan yang paripurna semuanya untuk hari ini. Dan untuk yang amat berhormat, saya Zaitun berserta keluarga Umi juga sehat paripurna selalu. Dan terima kasih nih monitor selalu Radio Prima FM. Dan untuk semuanya juga sehat ya, biar bisa berdendang karaoke nih di hari ini Sabtu 27 Juni 2026.
0: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: jauh-jauh nih Putri Ayu. Ini nih baru ngejemput nih artis satu ini nih. Dari mana ya artisnya ya coba?
1: Dari Anjatan.
0: Ah, dari Anjatan. Siapa namanya artisnya?
1: Pak ini aja ya, Bandar Seni.
0: Bandar Seni ya. Bandar Seni nih jauh-jauh lo dihadirkan ke Radio Prima FM untuk siang hari ini. Bandar Seni, apa kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Naik apa nih tadi ke Prima FM?
1: Pakai cator.
0: Apa tuh cator? Oke, ingin berdendang apa nih sekarang nih?
1: Menunggu, ada gak Pak? Tapi versi India, Bollywood.
0: India, aca. Ini sukaan Ibu Tuti nih, aca-aca ya, Bollywood. Dan yuk ah, menunggu versi Bollywood dan ayo ah,

itu rasanya kesel. Kesel rasanya kalau nunggu ya, Bunda ya. Aduh, mantul jarannya Bandar Seni, suaranya mantul.

0: Aduh, menunggu sekian lama ya.
1: Alhamdulillah.
0: Bandar Seni Jerene wasik, mantul banget nih yang karaoke-nya saat ini Bandar Seni.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Iya tuh. Eh, ada salam dari Bunda Yunia Sari di Sumedang.
1: Oke, salam kembali, salam kenal.
0: Salam kenal ya, Bunda. Iya, ini Bandar Seni dari Anjatan.
1: Bandar Seni Prima.
0: Bandar Seni Prima. Wah, Bandar Seninya Prima ku. Oke, matur suwun ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, artis selanjutnya nih dari Cilandak. Mawanta, papan apa nih? Artis papan atas apa papan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke.
1: Aduh,
0: aduh.
1: Berdayun-dayun.
0: Bollywoodan lagi Indiaan. Putri Ayu sampai menari India sedang bayangin mengelilingi pohon, pohon sawo yang ada di Radio Prima FM.
1: Harus jingkrak-jingkrak kan luar biasa.
0: Iya, ciluk baan ya,
1: ciluk babak kok. Pak Yudin sehat ya?
0: Sehat dong.
1: Kalah materi Mbak Putri.
0: Aja sampai ya kita kalah materi ya Mang Wanta ya.
1: Kalah materi sandiwaraan bes, sandiwaraan
0: gampang-gampang.
1: Singa tulisane.
0: Singa tulisane. Iya.
1: Kalah. Mbak Wanta seni kan marah Bollywoodan, arpan Indiaan.
0: Nggak bisa kabeh kok ya. Arab ini Koreaan juga bisa ya.
1: Golongan mangsaan itu bisaan.
0: Iya. Coba yang ini cocok nggak ya? Kalau nggak cocok ganti.
1: Sandiwaraan. Panggil Ibu Sukina, Ibu, nembaknya bisa mancing, Bu.
0: Oke.
1: Ibu Sukina. Mang Wanta mau lihat kayak bubur surah, Bu. Sering-sering, Bu. Kayak bubur surah makan mesti ibu yang rata bacin, Bu.
0: Ada nih.
1: Karena bulan gak biasa ya, kok bulan depan, Bu. Bulan bala.
0: Ayo, digebel.

0: Aduh, malas temen ya, duitnya cuma cinta, duitnya langka ya.
1: Pulang kabai, Bu Supina. Pulang ku hari-hari dolan bareng Ibu Supina, bukan disangkane orang. Mono-mono jalan, tapi jajan bokatan.
0: Waduh.
1: Matur kesuwun, Mbak Putri.
0: Sami-sami, mawantah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mawantah. Pokoknya mah ya. Duit cinta, harta mah langka, duit mah langka. Aduh. Oke, di Subang sana ke Kang Otoy. Mana nih Kang Otoy Subang? Dicoba lagi Kang Otoy. Tadi barengan ya dengan Mang Wanta soalnya. Kalau mau karaoke masih bisa nih satu penelpon lagi. Satu penelpon lagi untuk berkaraoke, berdendang karaoke di udara di Gebo You. Dan untuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya di jam 11.51 menit sudah masuk nih untuk waktu zuhur selama menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan persiapan yang ingin menyiapkan untuk makan di waktu siangnya nih. Dengan apa nih menu siangnya? Yang hadir di live TikTok Prima 958 FM Indramayu juga semuanya, selamat siang. Iya Bunda Yunia Sari, tadi tuh Bandar Seni ada di Radio Prima FM, ada di studio hadir ya. Pengen tahu nih jarene ke Bandar Seninya. Oke. Nah setelah ini, setelah ini ada Bang Arya loh, udah siap tuh. Ya tuh Bandar Seninya dada-dada ya Bunda Yunisari ya. Setelah ini ada Bang Arya yang udah siap. Aduh sedang aduh nyisir-nyisir nih men ganteng. Men ganteng ya.
1: Oke, siap.
0: Iya, masih satu panelfon nih, masih bisa ya. Hayo siapa nih mau berkaraoke untuk penutup juga boleh, silakan. Sebelum ditutup nih untuk berendang karaoke di udara Sabtu ini, akhir pekan 27 Juni 2026. Nah, hari ini juga hari terakhir ya Bang Arya ya untuk PPDB di Azaitun ya. Penerimaan peserta didik baru tahun akademik 2026-2027. Hayo bagi rekan Prima yang putra-putrinya ini melanjutkan nih, daftarkan segera hari ini nih, hari terakhir, kepada seluruh panitia PPDB di Azaitun juga selamat siang, selamat bertugas untuk ketua panitianya juga Ustaz Iqbal Aulia, selamat siang. Dan ada nih yang mau karaoke, kalau enggak Putri Ayu pamit nih. Putri Ayu pamit ya. Untuk semuanya yang monitor selalu Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan terima kasih semuanya, tetap semangat. Yang ingin jalan-jalan juga, jalan-jalan kemana nih? Oke. Terima kasih Putri Ayu pamit. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Baik rekan prima, Arya kembali lagi di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Hari ini Sabtu 27 Juni 2026. 2 jam saja ya setiap hari Sabtu di acara Fans Tura ini, karena pukul 14 nanti acara lagu-lagu lama ya rekan prima, tentunya yang masih enak didengarkan. Dan hari ini semoga untuk rekan prima diberikan kesehatan ya. Dan sebelumnya juga Arya akan ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya. Salam hormat kami aturkan kepada yang amat berhormat Syekh Zaitun serta Umi dan keluarga, juga Datuk Suri Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Dan tentunya dengan kesehatan yang paripurna bagi beliau, dan senantiasa kami mohon bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin Syekh untuk mengudara menemani aktivitas untuk rekan prima. Dan hari ini mari kita dengarkan ya lagu-lagu Tarling untuk rekan prima, tentunya masih di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, untuk rekan prima yang sudah siap ini, halo, assalamualaikum Fans Tura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Kini kene ning Prima FM, ning Indramayu Barat nomor 1.
0: Oke, ya.
1: Sehat Bang Arya?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat Ibu Siti.
1: Alhamdulillah Bang Arya, sehat walafiat. Ketemu ya. Maning.
0: Oke. Alhamdulillah.
1: Are wong sing ganteng.
0: Waduh.
1: Bang Arya, orang susah nyisir-nyisir ge, wong ganteng mah ganteng bae Bang Arya.
0: Okay. Gak
1: usah nyisir juga ganteng.
0: Waduh, iya misan.
1: Emang iya kok. Bang Arya mah.
0: Aduh, wis pura kulat direk niki Bu Sukina. Wis.
1: Apane?
0: Ya di TikTok Prima yang ingin melihat ataupun
1: iya ya. Banyak yang lihat bilangnya juga kayak gitu.
0: Oh begitu.
1: Ganteng itu ya penyiar itu tuh kalau dengerin kan kayak gitu.
0: Iya wes tersuwun.
1: Apa mana wis dandan ya Bang Arya?
0: Oh aduh wis dandan.
1: Wis pokoknya mah lanangin jagat ya.
0: Oke, Pak Tersebut nih, Pak Arya gimana kabar? Alhamdulillah baik ya, ada refund ini.
1: Bang Arya
0: ya.
1: Itulah lorokna putungnya lagu kian.
0: Kenapa lagi lagu nih?
1: Bendung Petang.
0: Bendung?
1: Bendung
0: apa Bendung?
1: Bendung Petang anak sok. Boleh sih.
0: Mendung ya.
1: Kok kita salam-salam.
0: Oh, bendung. Bendung ya.
1: Oh. Bendung Peteng.
0: Iya, mendung peteng. Waduh, iya wes ya. Nggih, monggo.
1: Dan makanya kada gedong lompong, bae.
0: Iya.
1: Nggih. Gagal golek sedikit. Kok kita salam-salam ya?
0: Nggih.
1: Salam-salam. Salamnya gua Bang Arya dingin, muka dibaring waras sehat, berkah mulia panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu Bang Arya.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Gua Bang Arya. Nah, kok nang rasim, ngantuk kan nang.
0: Ayo.
1: Ayo nang, naik nang. Ada yang mau sholat nang, ayo naik.
0: Iya.
1: Mang Wanta. Kesungguhnya Mang Wanta, Mang Bangsa ku ya. Kelingan baik mencipta ku ya.
0: Iya.
1: Salami ku. Dolan Mang Wanta rapasa. Ada kayak konon, mampir ya.
0: Gaya,
1: ada cincin manjar sapaannya punya salah rohmi Mang Wanta meduluran. Hampir ya Mang Wanta ya, engko.
0: Ayo,
1: gue. Ayo, engko Bono Eho.
0: Hai Bono.
1: Terima kasih Bono Eho. Hari nyaluk lagu gua kita bersenangnya kita. Sebut merah senang Bono. Bono pinter banget buat saya mah gowong tua tuh.
0: Oh iya betul.
1: Ari karaokean kak, sebut merah. Terimalah dia yang malang. Senangnya kita kok Bang Arya.
0: Oh iya.
1: Sana yang ngomong dong, gak butuh kina aja. suwun banget sa Bono. Mm-hmm. Bono eh ho.
0: Iya.
1: Muga sing waras sehat, sing akar rezeki me.
0: Iya.
1: Enggak usah undol-undol. Ayo naik dol.
0: Ayo dol.
1: Dol. Teh nami.
0: Gek.
1: Anggo. Kas Mira, Hang Lain.
0: Mm-hmm.
1: Baru nerong kakan, baru nerong goni warung, baru layan nih. Enggo kang Wan, teman nih. Hano, Kang Rian, sing nangkat nang negara. Kang Rian, Kang Salman, Kang Timan,
0: enggo
1: Aki, Capur, enggo Capur,
0: Capur,
1: enggo Bapak Salim, karo punku Samina, karo nama Samina yang gede,
0: Samina,
1: tanggaan karo Mang Salim,
0: akar
1: Bapak Salim, enggo Kang Ideng, ayo Kang Ideng, naik. Anggo Bu Billy, Mama Aldin,
0: Anggo
1: Waeng, Anggo Bunda Yuniasari, Haji Supriyati, Nok Bintang Onyo-Onyo, Anggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati, Teh Isa, semangat teh, waras kok bener deh, jadi kalau semangat mah, waras pokoknya mah. Nginung terus jahe nginung waras lo ke anggo anggo Sinderengat kaget bapak biasanya bapak kita ngomong kaget ke
0: siapa ke
1: Sinderengat
0: mama iya, Indah wey. Nah temu nih
1: Sinderengat kaget sama Mak Indah cerai pelajak ayo naik
0: ayo Mak Indah
1: Sinderengat anggo Ibu Tuti
0: iya
1: anggo Mama Paujan anggo Bunda Mary Mama Odang anggo Kang Rojaya, anggo sing Kang Asep Rolan, pokoknya mah, anggo semua muanya aja lah ya.
0: Okay.
1: Ada aku kalau anak beli lagu anak beli.
0: Anak mendung petang pokoknya. Beres lah pokoknya gue busukin lah.
1: Pokoknya beres baik lah karena
0: biar ganteng
1: terima gitu loh dilawan. Pokoknya pendek emang terima malah kasih lawan tak tandingnya. Gua palebeh.
0: Nggih, palebeh.
1: Gua palebeh. Udah. Gua semua-muanya aja.
0: Oke, nggih, siap.
1: Ucapannya gua bangannya belas sing sehat selalu
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ana Ibu Sukina sing pun hadir di acara Fans Dura, fans ketemu di udara. Halo, Fans Dura.
2: Fans Dura neng kene iki. Neng Prima FM Arya.
0: Waduh kayaknya kalau lemes temen ge.
2: Iya, meminta wis ngeliep-ngeliep Kang Arya.
0: Oh iya, waduh.
2: Dengar suaranya Ibu Sukinah langsung melek lagi.
0: Udah
2: beneran Kang Arya.
0: Ceritanya belum, ceritanya udah selesai belum?
2: Apanya?
0: Nyetrikanya, tadi katanya nyetrika.
2: Tuh, yang istirahat hilang kekedeng ah.
0: Waduh, ya.
2: Iya, ntar habis sholat duhur.
0: Sudah sholat duhur? Makan siang dulu.
2: Ah, Arya.
0: Iya.
2: Itu ah, mau lagu di loro ya.
0: Di loro.
2: Terus Amanda.
0: Iya.
2: Iya. Salamnya ya.
0: Yeah.
2: Buat yang punya semangat banget nih.
0: Bu Sukina.
2: Buat Ibu Sukina.

0: Tete Isa yang Isa. Punya sayang.
1: Iya.
0: Duh, bakal nembang tengelik-ngelik tuh Tete Isa. Buat papangganya juga.
1: Iya.
0: Buat Mom Ara.
1: Oh iya, memang.
0: Buat Mama Paujan, Mimi Epi yang punya rumah mewah, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Rati.
1: Iya. Yeah.

0: Bunda Emma.
1: Ya.
0: Kang Warsai, Abah Adik Kutil. Bintang unyu-unyu.
1: Iya.
0: Buat Ayah Pamungkas.
1: Oh.
0: Buat Haja Supriyatin. Buat Sondol.
1: Sondol.
0: Bunda Yunia Sari, Mama Menik, Kang Rojaya.
1: Iya.
0: Teh Soleha, Kang Wanta. Yang tadi udah karaokean ya.
1: Ya.
0: Buat Kang Rianya juga, Kang Ideng Cak Pur. Buat semua-muanya aja ya Kang Arya.
1: Oke, siap.
0: Bakal Ibu Sukina tuh tahu aja ya lagu lama tuh. Wong tua kie kudu
1: hafal pokoknya mah apa ya.
0: Semangat.
1: Bu Sukina apa?
0: Iya. Spesialnya ah.
1: Ya.
0: Buat Kang Arya aja.
1: Nggih, matur suwun.
0: Ucapannya Kang Arya sehat selalu ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Ucapannya assalamualaikum merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans Dura. Kayaknya kalau lemes teman ke. Kenapa?
2: Lemes turung kopi.
1: Lah, wis jam 9 ya wis pangan awan ya, masa kopi mau esuk ke?
2: Turung mangan ya sampai dia lemes.
1: Oh, Bu Tuti ya, Bu Tuti ge. Naraste.
2: Turung mangan mie ayam bakso ceker.
1: Oh, bakso ceker. Aduh, bakso ceker. Mie ayam bakso ceker. Iya, wes. Bukan di minggu brene ben mangan bi apa mangan mie ayam.
2: Di minggu kan.
1: Iya, di minggu. Besok kan minggu ya.
2: Di minggu ya.
1: Iya, besok minggu brene bae.
2: Oh, iya, kan mie ayam.
1: Iya, ben resen mengi ayamnya betul.
2: Dikeresek di kamar Yani ya.
1: Iya, dikeresek di buntel, doke loro apa mana?
2: Basone telu.
1: Basone telu.
2: Cekere setengah kilo.
1: Aduh, saya nggak bisa setengah kilo. Ayo wes siap.
2: Kang.
1: Ya.
2: Lebaras.
1: Alhamdulillah sehat bergas maras.
2: Balikan hati putri apa?
1: Iya, Pak. Tembe.
2: Oh, tembe loyong.
1: Tembe loyong. Ha.
2: Waduh. Lihat nambah
1: nekan. Ikang karo Bang Yudin baik ya.
2: Oh, Bang Yudin.
1: Ah, iya.
2: Ya, sama kanggo Bang Yudin.
1: Iya.
2: Lagune tang.
1: Iya, lagune apa nih?
2: Lagune Lidia Kumantu.
1: Aduh, Lidia Kumantu. Kenapa ge, Pak?
2: Ya tenang,
1: nganggur
2: baik
1: sih kan. Nganggur baik. Jadi
2: iya.
1: Aku mantu, aduh, ya wes.
2: Lagu lawas kan.
1: Oh iya, beli dia aku mantu ya.
2: Bang Mama Indah, mau Mama Indah. Mama Indah. Ya, di bungkus mie ayam Mama Indah aja, dari Kang Aryane.
1: Iya.
2: Halo Bapak Amir.
1: Oh iya wes.
2: Ini Ibu Sukina. Bu, dibungkus iya. Bu kerupuk ya. Ibu Sukina, Mama Billy. Martin.
1: Iya.
2: Terus kanggo Teh Upet. Terus Bang Manta. Terus Bang Sondol. Teddy Pono, Sibu Tuti, Mama Odang, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mama Rati, Kang Salim, Kang Rojaya, terus Kang Dasmo, Kang Iden, Mama Saka, Kang Rian, Kang Ejep, terus Kang Bapak Angga. Mama Titan, Bunda Mary, Bapak Jali, Bapak Isa, Kang Gopar, Deli Tenong. Dia bang selain apa yang bukan hari ya?
1: Waduh, iya, wes, tinta nih gila.
2: anggapannya ya beri bahasa memang kene.
1: Beri men.
2: Buah serikaya, buah pelem. Suara buta, gerem-gerem.
1: Wih, wah.
2: Pangarya bongnya, itu paling kalem.
1: Iya.
2: Paling menang tak kawis turulan merem.
1: Waduh, iyalah bahasa unik.
2: Ya itu. Kawan-kawan, bahasa kato mesem.
1: Aduh, apa ya?
2: Ya, kayak wadeng pada kesem-sem.
1: Sem-sem, aduh, apa ya?
2: Doyana
1: nek lakamaning
2: buah
1: kersem. Kersem, waduh. Karo sedep mesem. Karo sedep mesem.
2: Mesem. Ana beli lagune
1: ta. Aduh, anak gere wong lanang sing lanyi. Aduh, ya Allah.
2: Tak kono lah
1: sing nembang. Ya nembang ya,
2: ya. Tak nembang ya.
1: Pokalelia Adria apa
2: meremen? Oh iya bener-bener ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur suwun ya pesanan nang Rasim tiga benih lepon ya rekan Prima di awal acara Fans Tour ini di jam pertama. Tentunya jangan kemana-mana ya untuk rekan Prima karena kita akan putarkan nanti tiga buah lagu. Ya. Baik rekan Prima, kita dengarkan satu buah lagu ya karena Kanang Rastim sudah memberikan wangsalan katanya ya. Jadi Ikaraya juga berdurung pernah kurung lagu ini kayak apa sih kan jadi penasaran kayak. Baik rekan Prima, kita dengarkan ya satu buah lagu ya spesial nih untuk Kanang Rastim ya sebagai lagu pertamanya. Setelah itu nyusul Ibu Sukina ya, Ibu Sukina ya lagu nih dan karena sudah ada wangsalane ya. Jadi jangan kemana-mana mas bersama Arya di acara Neven Stura Neng Kenek yeah.

Oke, rekan penerima, sebentar ya. Ah, ini ada. Aduh, ya aja, sebentar. Ini lagunya bagus sekali nih. Jadi kita ini dulu ya, kita ulang dulu nih supaya lebih mantul ya.

0: Teh.
1: Waalaikumsalam, tafadol, tafadol.
0: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
1: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
0: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas nih?
1: Kasih panci umroh ya yang warna emas.
0: Gantungan kunci yang unta.
1: Gantungan
0: ya,
1: kunci unta. Betul sekali.
0: Apa memang saya tebak-tebakan ya?
1: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
0: Asli Arab selain kurma.
1: Ah, betul sekali.
0: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya,
1: ada
0: Teh.
1: Ada lagi.
0: Buah asli Arab. Gak pernah dengar tuh.
1: Rata-rata orang Arab tahu semua.
0: Masa sih?
1: Iya betul.
0: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah dengar?
1: Nyerah gggak nih?
0: Ah, bercanda nih RT nih.
1: Ah, suka begitu ah.
0: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
1: Buah selain asli kurma. Arab selain kurma, ana jenenge al-fuqad. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang.
0: Iya,
1: ya.
0: Al-fuqad kocok ya.
1: Betul sama sekali, panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, biasa padang pasirnya hilang itu. Al-fuqad.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar
5: gembira,
4: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
5: proses
4: cepat.
5: Cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Aduh,
1: iya udah bang, ditunggu aja lagunya ya bang.
0: Oke siap bunda Yuniasari.
1: Iya bunda, makasih banget abang atas waktu dan layanannya. Bunda pamit.
0: Ya. Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yuniasari. Ya. Halo, assalamualaikum Venstura.
2: Waalaikumsalam Venstura.
0: Nggih, ya.
2: Ning energi.
0: Ya, ning kene iki Prima FM. Dengan siapa?
2: Selamat siang Kang Arya.
0: Siang kembali.
2: Sama Kang
0: Abi Pancawala. Oke, Pancawala, gimana kabarnya Kang Pancawala?
2: Alhamdulillah sehat, Kang.
0: Sehat. Gimana
2: nih? Hari ini? Kabar hari ini sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Tinggal di mana?
2: Ya?
0: Kang Pancawala?
2: Iya.
0: Di mana?
2: Di Anjatan,
0: ah. Oh, Anjatan. Oh, dekat Kang Wanta ya berarti ya?
2: Kang Wanta di Cilandak.
0: Oh, di Cilandaknya. Oh,
2: di Kopi.
0: Ini di Kopi ya?
2: Ya, Kopi Anjatan.
0: Oh, kalau Anjamalanya di sebelah mana?
2: Kalau mau ya di sini di selatan, kalau Rawakat ke utara.
0: Ya kan. Oh, wow. Ya kan itu kan ada masjid Polsek Anjatan ya kan, maju sedikit kan ada jalan kelewat kiri.
2: Iya, kelewat, Kang.
0: Oh, udah kelewat.
2: Yang bagian baru. Yang bagian baru. Yang dekat Pertamina tuh.
0: Di sebelah mana?
2: Di sini. Di Kebun Baru.
0: Oh, Kebun Baru. Iya, berarti kalau Kang Pancawala apa Kang Wantai kan belok kiri ya kan? Ke Cilandak ya, setelah
2: Polsek. Sama di sini.
0: Iya.
2: Di Pintu Air kan?
0: Oh, Pintu Air. Ya, ya, tahu Pintu Air situ ya.
2: Air.
0: Oh, itu kan ada jalan lurus masuk itu, ya?
2: Iya. Oh. Tapi saya sebelah sini ada bengkel.
0: Oh, dekat bengkel. Oh, pinggir jalan ya masih ya, pinggir jalan.
2: Iya, di jalan,
0: ha. Oh, ya, aduh. Ini sudah ada kesibukan apa ini berarti ini?
2: Ini ya habis nyupir.
0: Oh, nyupir.
2: Nyupir
0: ya. Iya, nyupir. Oke, berarti habis nyupir. Makan siang nih, habis makan siang ya.
2: Habis makan siang.
0: Alhamdulillah ya, siap.
2: Jadi, ya nyupir cuci piring sebentar.
0: Oh ya. Nyupir ya. Oh ya, lanjut. Ayo.
2: Tarling ya.
0: Iya, tarling betul sekali.
2: Ini ya. Wadon Permoni.
0: Wadon Permoni ya. Coba kita cari dulu.
2: Dari Hendi.
0: Heeh.
2: Jelas Putra.
0: Wadon Permoni ya.
2: Di Hendi Delas Putra.
0: Hendi Delas Putra. Yuk, siap.
2: Selamnya tadi siapa?
0: Tadi ada Bunda Yuniasari yang ada di Sumedang.
2: Oh, ya makasih sekolahnya Bunda. Yunia
0: Yuniasari.
2: Sari.
0: Iya,
2: Bunda.
0: Yuniasari, Bunda
2: Yuniasari.
0: Iya.
2: Salam kenal ya.
0: Ya.
2: Makasih.
0: Oke. Okay.
2: Makasih sengkelannya.
0: Ya.
2: Buat Mr. Bono, Mbak Candol, Mang Wanta,
0: ya.
2: Mama Meni, Mama Aldin, terus Mama Faujan juga, Nang Rasti, Mbak Bintang, Pak Salim juga, Mama Inda, terus buat itu siapa?
0: Siapa lagi?
2: Bunda Mary, ya? Bunda sudah lama sih ya.
0: Oh, Bunda Mary belum.
2: Mary ya. Mary juga.
0: Mama Indah, Mama Pauza.
2: Mama Indah. Terus yang punya sate tuh.
0: Siapa? Oh, ada sate. Oh, ada Andri sate.
2: Andri apa?
0: Andri sate.
2: Iya, Andri sate.
0: Andri sate Cipedang.
2: Terus buat itu siapa? Buat semuanya aja.
0: Iya, buat semuanya saja. Oke, siap.
2: Buat sore ya.
0: Ya.
2: Selang keluarga.
0: Yuk.
2: Makasih semuanya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua penelpon yang sudah hadir. Ada Bunda Yuniasari dan Kancawala. Halo, Venstura.
3: Halo, Venstura.

0: Kennedy.
1: Ayo wes siap. Kang Riyadis lagi. Oh, sedang apa ini Kang Riyadis kayaknya? Ajak keder balik ke pokoknya dari Bunda Yuniasari kan keder balik ke Surabaya.
0: Kalau keder balik ke enggak pakai GPS.
1: Enggak, saya suruh pegangan, Bunda saya pegangan kalau sudah
0: keder. Kalau pegangan mungkin di Sumedang lagi musim angin puting beliung.
1: Iya, waduh. Waalaikumsalam. Ada Mama Meni ya, Mama Meni. Ya, iya.
0: Ada. Gimana Kang Arya?
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, kelihatannya Kang Arya ceria banget nih.
1: Oh, ini. Iya ini. Pokoknya ceria lah, kata harus semangat katanya Ibu Sukinah, mau semangat ya. Semangat Bu Sukinah.
0: Oh, harus dong. Iya. Kalau Ibu Sukinah mau semangat terus.
1: Iya,
0: mentalnya mental udah super dah.
1: Iya, sekarang luar biasa ini.
0: Luar biasa itu, harus cari itu ilmunya itu dikorek tuh apa gitu.
1: Iya, wes.
0: Ilmu ceria itu.
1: Aduh, ya.
0: Kang Arya.
1: Ayo.
0: Kayaknya nih hari ini kayak kita ada ini nih kecewa ini kan.
1: Apa itu? Kecewa.
0: Aduh, kalau nggak ada kecewa ya betul talak ya Kang Arya.
1: Hah? Ikut era ya? Ini lagunya apa? Kecewa?
0: Kalau nggak kecewa ya betul talak ya Kang.
1: Betul talak. Ayo siapa? Aduh, ya ada Mama Meni ya, Mama Meni, halo ya, rebutan
0: ya gitu. Yang ada di TikTok ya semuanya, ada ya. Mama Meni, ada Bunda Yuniasari, semuanya ya. Salam kompak yang ada di TikTok, semoga ya sehat selalu.
1: Oke
0: ya. Kang yang baru merso siapa Kang?
1: Kang Panjawala yang ada di Anjatan.
0: Oh, Kang Panjawala ya. Selamat siang Kang Panjawala, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus juga buat Bunda ya, Bunda Yuniasari yang baru mosok juga ya. Udah ulah keder-keder balik nanya.
1: Keder balik ya. Kita internanya enggak. Ada nanya itu.
0: Ya. Kang Arya.
1: Oke, ya deh, aduh.
0: Juga buat Mama Indah. Oh iya nih, Kang Arya nih, yang selalu panteng Radio Vima nih di Blok 20 Kutanegara.
1: Nah, siapa itu
0: gara-gara? Ibu Sasi sama Pak Warmo.
1: Ya Kang Warsai. Kang Warsai itu catanya di situ Kang Warsai.
0: Kang Warsa ya, ada di sini juga cuman ada dua nama itu, makanya Kang Warsa mana?
1: Warsa ya katanya. Ayo Kang Warsa nih, dengerin nih, ayo nih blok mana? Ya. Kang Rian 11.
0: Iya. Blok mana itu Kang Warsanya?
1: Katanya 11 katanya Kang.
0: Oh, blok 11.
1: Iya, kalau Kang Rian itu deket enggak itu berarti ya.
0: Kalau saya blok 17.
1: Wah, iya berarti masih jauh lagi ya.
0: Jauh.
1: Oke.
0: Kita juga blok 11 itu gimana ya? Aduh, kita juga sebagai orang Tegaranya juga kadang-kadang bingung.
1: Jadi kusen juga katanya, bikin kusen juga katanya.
0: Oh, gitu,
1: iya.
0: Di mana dia, di Tangerang apa di Purwakarta?
1: Aduh. Ya itu di Kertanegara katanya waktu itu.
0: Oh, di Kertanegaranya.
1: Di Kertanegara gitu. Juga. Ya mungkin gitu. Kenal kali, mungkin enggak belum ya, lihat wajahnya jadi.
0: Jumpa belum mukanya. Biasanya sih saya produksi tipisan itu.
1: Oh, nah ya mungkin ya, pasti kenal ya.
0: Yeah. Dilanjut.
1: Oke, siap.
0: Buat Mr. Bono juga ya.
1: Mr.
0: Semua
1: Bono.
0: Juga buat Kang Wanta, ayah Pak Bukasnya juga, terus buat Nang Rastinnya juga, Mama Indah sama Pak Amir,
1: yeah.
0: Terus Mama Tutinya juga,
1: yeah.
0: Terus juga buat Mama Alin, Mama Baby,
1: ayah.
0: Bunda Merinya juga. Terus juga
1: buah.
0: Aduh, capur Kang Ibeng.
1: Capur Kang Ibeng. Oke.
0: Terus juga Pak Abang Hadar Ayah Kuti. Aduh,
1: ada Bang Kutil.
0: Buat Abah Ade Kutilnya juga.
1: Abah Ade
0: Kutil. Buat Kang Oke yang ada di Subang ya. terus juga buat ya, Mama Fujian, Mama Admina, Mimi Admina juga buat Mama Isi yang punya rumah mewah, juga buat Aki Metalnya juga, terus juga buat Kang Salim, terus juga Kang Aman, terus ada Uyut juga yang kita negara ya, terus juga apa
1: Kang Rian? Lapangan bola katanya Kang Rian, posisinya Kang Warsa itu.
0: Oh, kalau lapangan bola itu blok 21 itu, bukan blok 11 kayaknya itu.
1: Blok 21 yang di Kang Wanda ini. Kang Wanda ya hadir ya. Iya. Benar enggak?
0: Iya wilayah wilayah Kertayasa itu.
1: Kertayasa. Oh, iya ini. Ayo naik.
0: Siap. Ya, salam satu debu ya buat Kang Warsa.
1: Kang Warsa, ya aduh ini ditutupin baru. Berarti saya kemarin apa ini ya? Berarti Kang Wanda ini yang mengingatkan selalu ini, aduh luar biasa Kang Wanda ya.
0: Ingatin apa?
1: Ya iya itu bloknya Bu, lokasinya maksudnya lokasinya dekat lapangan tadi. Ya gitu. Ya seingat saya ya waktu itu pernah ngomong sih lapangan. Nah, dekat lapangan.
0: Iya kalau lapangan bola itu Mas Wilaya Kertayasa bloknya gitu. Tapi iya. Blok kalau enggak salah blok 21 kalau
1: gitu. Oh, jauh berarti masih 10 blok lagi berarti kalau 11 tadi. Yuk, oke.
0: Okay. Iya. Oke deh, Kang Arya, ditunggu. Ini yang mana nih yang dikliknya nih?
1: Ayo.
0: Betul talaknya aja
1: ya,
0: deh.
1: Iya, sudah. Siap. Oke. Okay.
0: Siap. Ya, super spesial buat Kang Arya deh. Semoga sukses selalu dan buat semuanya yang belum di calling sama Kang Rian, mohon maaf ya. Ayo. Semuanya buat khususnya wilayah Kertanegara ya. Warga Kertanegara yang lagi pantang terus Radio Prima FM, semoga sehat selalu. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Kang Rian yang sudah hadir di acara Fansura ini ya. Ada lagu-lagu yang sudah dia persiapkan ya, ada Kader Balike, juga ada Wadon Permoni, ada Mentuta Laki ya, di tiga buah lagu. Juga ada tambahan lagi satu yang sudah direquest oleh Pak Lebe ya di TikTok ya. Turuning Pavon ya. Siap Pak Lebe ya, ditunggu lagunya didengarkan. Jangan kemana-mana, masih bersama dia di acara nih Fansura Ning Kenekie.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: nonton film Superman enggak?
1: Enggak.
0: Terus mantannya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong?
1: Tahu.
2: Tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, rekan Prima, ya. 30 lagu sehari-hari putarkan ya untuk bersama rekan Prima, tentunya di acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara, ya. Ya, jangan lupa untuk rekan Prima yang hari ini sedang sibuk ya, kesana kemari kok tetap fit. Nah, apa itu resepnya? Nah, ternyata multivitamin ultra cup. Ya, jadi ada mondar mandir ke sana kemari ya, karena apalagi musim hajatan seperti sekarang ya. Wah, ada. Tapi kok kelihatannya setiap hari itu segar. Nah, resepnya ternyata minum multivitamin ultra cup. Ya, ultra cup sedapnya ultra cup. Ultra cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma, dan jangan lupa baca aturan pakai. Nah, baik, terima kasih yang sudah hadir ya rekan Prima. Ada Ibu Sukina, ada Nang Rasti, ada Mama Indah, ada Bunda Mary, ada Bang Mardoyo, ada Pak Lebi yang di TikTok ya, Bunda Yuniasari, Kang Rian, dan Pancawala ya. Dan terima kasih yang belum sempat bergabung di acara Fansura ini, nanti bisa masuk di segmen berikutnya di SJK ya, sepanjang jalan kenangan. Rekan Prima jangan lupa ya, tepat pukul 14, karena waktunya sudah sangat mepet sekali. Aduh ya, banyak sekali ini yang sudah siap-siap masuk ya, dan karena waktu jualah kita harus berpisah untuk sementara, karena kita akan berlanjut pukul 14 tepat. Ada sepanjang jalan kenangan, tentu yang punya kenangan-kenangan lagu-lagu lama boleh nanti kita lanjutkan ya di acara sepanjang jalan kenangan. Sepanjang jalan kenangan hadir 3 jam sampai pukul 5 sore. Ya, terima kasih untuk yang sudah hadir. Sekali lagi ada ucapkan juga ada di TikTok Prima ya. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya pamit dan terima kasih. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu buah lagu penutup, requestnya dari Kang Rian yang sudah Arya persiapkan untuk rekan Prima di acara Fans Dura Engkenegie.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini Sabtu 27 Juni 2026, Arya kembali di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ya. Lagu-lagu yang Arya putarkan nanti lagu-lagu lama tahun 80 hingga 90-an, seperti yang sudah kita putarkan barusan ya, dari Titi Sandora, Fujiyama ya, untuk rekan Prima tentunya yang masih setia di program kami di Sepanjang Jalan Kenangan. Masih bersama Arya di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Baik rekan Prima, sebelumnya Arya aku juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun serta Umi dan keluarga. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Juga Datuk Syekh Imam Brawoto, Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, serta Wakil Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Semoga beliau juga diberikan kesehatan yang paripurna. Dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Hari ini Arya izin saya untuk mengudara menemani aktivitas untuk rekan Prima. Dan mari jadikan hari ini bermakna karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, kita buka lagi silakan yang sudah siap ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sepanjang
0: jalan kenangan ya. Menjalin kisah, mengulang memori. Menjalin kisah, mengulang memori. Ya, punya cerita dulu. Apa ini kira-kira ini? Dengan siapa ini?
1: Dengan Hendro.
0: Hendro Lesmana. Hendro Rosmana ini luar biasa nih. Gimana kabar?
1: Habis tidur tadi jaman 12.
0: Daras?
1: Terus sekarang bangun. Bersuara acara-acara.
0: Oh iya.
1: Iya kenangan.
0: Iya ini kenangan ini. Jangan sampai terlewatkan nih. Hadir setiap minggu sekali ya saja.
1: Kalau gak absen nanti Kang Arya nyariin Hendro.
0: Iya Hendro nih.
1: Walaupun malam tidur belum raup, belum cuci muka, cuci mulut.
0: Wah, cuci mulutnya buah itu berarti dong.
1: Jadi masuk dulu.
0: Iya.
1: Terang hari ya.
0: Hendro, ya tadi ada Pancawala ini. Salamnya dong buat Pancawala.
1: Salam Pancawala. Itu temennya Kang
0: Raspi. Pancawala ya.
1: Teman seangkatan ke udara.
0: Seangkatan udara ya. Waduh. Iya. Kang Wanta?
1: Kang Wanta juga sama.
0: Wah, iya nih. Ya, salam seudara berarti iya. Namanya.
1: Kalau sama Hendro mah tidak kenal ya.
0: Oh, udah kenal ya. Wah.
1: Kenalnya sama si Kang Raspi.
0: Iya. Oke, siapa nih?
1: Ya, lagunya Kak Maria.
0: Iya, lagunya apa?
1: Bruri.
0: Bruri, apa itu?
1: Yang penting Bruri. Ada apa?
0: Oh, Bruri ya. Oke, siap. Kasihku bukan cintamu, Bruri Marantika. Wah,
1: nah,
0: iya.
1: Betul.
0: Kasihku bukan cintamu. Oke, siap.
1: Salamnya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Buat Kang Pancawala.
0: Kang Pancawala.
1: Dari Hendro Lesmana.
0: Hendro Lesmana ini dia.
1: Buat Sondol Subokjo.
0: Sondol, ya.
1: Sondol Subokjo.
0: Wih, Sondol Subokjo. Sondol
1: Subokjo.
0: Subokjo.
1: Sondol Subokjo.
0: Subokjo. Aduh, ini nama.
1: Subokjo.
0: Subokjo.
1: Yeah.
0: Waduh,
1: itu perpanjangan
0: Sondol Subrojo. Sondol Subrojo. Tuh, ya ini.
1: Siapa tuh? Mister orang mana tuh? Mister
0: Bon. Wah, iya, kenapa ini?
1: Asalnya dari mana? Kelahirannya dari mana?
0: Aduh.
1: Buat Mister Bono.
0: Mister Bono, ya Mister.
1: Kang Salim juga,
0: Pak Salim ya, Pak Salim semoga cepat sembuh, Pak Salim. Oh iya.
1: Terus, Kang Rik, siapa tuh? Kang Dukun apa dari Dukun siapa tuh?
0: Kang Dengkul mana ya? Yang mana sih?
1: Bunda Mary Kepala Jali.
0: Iya.
1: Dan juga buat semuanya aja ya.
0: Buat semuanya saja.
1: Salam semua dari Hendro Lesmana.
0: Hendro Lesmana.
1: Ya. Iya, ya, sama. Kenangan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hendro Lesmono yang sudah hadir di acara sepanjang jalan kenangan sebagai penelpon pertama. Ya, halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, okay. Alhamdulillah. Ya, Capur, gimana Capur di sana?
2: Panjang jalan kenangan ya.
0: Ah, iya, sepanjang jalan kenangan. Mobil gimana mobil?
2: Iya, tidak. Aduh, ampun ya. Ini yang di sini juga masih nongkrong aja itu.
0: Belum. Arah
2: sama Innovanya itu. Ada kemarin ada yang nimi.
0: Ada lagi nanti. Matic,
2: jadi bosnya enggak mau.
0: Oh.
2: Tukar. Yang ada kan manual solar nih. Heeh. Matic orang-orang sini-sini juga cuma bosnya ah Matic kurang inilah gitu. Iya, enggak jadi. Orangnya datang ke sini sih udah sih.
0: Halo Hyundai gimana ya, Hyundai?
2: Iya, Hyundai, Hyundai.
0: Hyundai.
2: Yang Por, emang orang itu orang mana? Orang PLN itu di mana? Balongan, Balongan.
0: Oh. Iya, wes nanti Balongan. Saya sampaikan. Oh, ya,
2: kalau belum jodoh. Rumah rusak. Iya.
0: Oke.
2: Ini request lagunya enggak?
0: Nggih, lagunya apa?
2: Dari Dian, Dian. Satukanlah hati kami.
0: Oke, satukanlah hati kami.
2: Tadi Indro, Cak Indro ya, Cak
0: iya.
2: Indro. Indro. Indro-nya Indro Lesmana, bukan Losmono.

0: Serabasa.
1: Iya.
0: Ibu Tuti, mau Pak Ujan, Ibu pilih. Yeah. Ini Radmina, Mama Radmina. Terus yang punya rumah mewah, terus Kang Wanta, Mas Kondol. Nah, terus Ayah Pamungkas, Ibu Pamungkas, Cak Ibeng. Nah, terus Mama Rati, Mama Rini, Nenen, Kang Gopar, Kang Batisut, Kang Aman, Kang David, Bunda Weni, Pak Lepi, Kang Uyut, Mama Dora, Mama Titan, Ibu Sukina. Gimana Ibu Sukina? Ayo, biasanya masuk duluan Bu Sukina.
1: Iya, setelah ini biasanya ini. Iya, setelah ini biasanya Cak Pur.
0: Mama Dora udah ya, Bu Sukina nih. Ya. Mama Endang, Taisa, Cak Dasmo. Mama Indah pada waktunya lagi gosok kayaknya nih, Mama Indah lagi
1: gosok kayaknya. Iya, lagi gosok. Iya.
0: Terus Aja Supriyatin, Kang Uyut, terus Kang Fani, Kang Sani, Mama Jua, dari Sukra, Papa Laras dari Bugis, terus Bunda Emma, terus Bunda Yuniasari, terus Mama Meni dari Sumedang juga tuh, Jaweni dari Subang, Nok Bintang, Kang Nurjaya, Kang Aman, Kang Ebes, Asep Rolan, terus siapa lagi ya, Adik Kutil, Kang Andrian, Mas Indro itu udah ada, semuanya aja lah, yang lagi monitor. Spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas, ucapannya Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cak Pur yang ada di Cibedang ya. Sudah hadir sebagai penelpon kedua. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Merdeka sepanjang jalan kenangan.
1: Oke. Ibu Sukina.
2: Kelangannya beli nyupir karena tanggung lagi layan lumayan dari 200.000.
1: Udih, ya Allah, makanya.
2: Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Adik pencet tengkuah anda wong belanja. Endro ya semua ini.
1: Endro semonong.
2: Alhamdulillah Bang Arja anda wong belanja.
1: Alhamdulillah.
2: Ya tanggo dagang, gak tanggo dagang lontong. Wes mancing-mancing, ani ya sana akun.
1: Siapa?
2: Capur mau ya.
1: Iya capur.
2: Bang Arya, kankah kok kita kok anak orang kelingan nih karena lawas ya arane ga sepanjang jalan kenang-kenangan pengen. Apakah lahir tercipta untukku kak? Tak apa kana?
1: Lagu, oh judulnya tercipta untukku.
2: Iya lagu judulnya kak. Apakah?
1: Kalau tercipta
2: untukku.
1: Kau tercipta untukku apa gimana?
2: Itu bukan lahirnya kayaknya ya lahir. Bukan iya kayaknya nama kuan Bang Arya. Kau tercipta untukku.
1: Oh iya siap ya.
2: Coba di boleh jadi nama antu gak untukku emang ada tapi lahirnya tua. Bukan lahirnya. Jajal Bang Arya goleti. Karena lama ya.
1: Yang nyanyi siapa?
2: Mending mau mikirin lagu-lagu baik, mikirin segala-gala.
1: Ini ada Ratih Purwasih yang nyanyi.
2: Apa judulnya kalau naik bener beli?
1: Kau tercipta Betaria. Kau tercipta untukku. Tapi ini
2: iya yang jajali ya.
1: Campur sudah ada dia. Oh ya Betaria. Oh ya, siap. Ya kau tercipta. Bukan, selain Pak Capur mah Dian Bisesa. Iya, ya, betul.
2: Lain dong, tadi dengar. Bang Arya itu gua ganteng ngapain palenya baik, Bang.
1: Iya, ini kangen.
2: Makanya Ibu Sukina tanya dulu ya, karena ya namanya juga kenangan lama. Bukan mikirin lagu-lagu aja ya. Mikirin belanja-belanja apa sih kosong.
1: Iya betul sekali.
2: Sibuk banget bikin nama otak ya. Eh udah salam-salam ya Bang Arya. Bener kan lagu ya kun.
1: Kau tercipta untukku Betaria.
2: Oh iya dah. Iya kelingan ada anak-anak ingat anak beli kuno Bang Arya. Lagu kun ku. Soalnya orang diputer-puter Bang Arya.
1: Siap.
2: Salam-salam ya.
1: Ya, silakan.
2: Mau enggak sapur sing dawa mudun, sapur sing sehat selalu ya, okay. Panjang umur sing akeh rezekine, dilancar nak usaha.

0: Pur. Keliling baik. Usaha banget ya kan.
1: Cak Pur.
0: Sehat-sehat
1: ya.
0: Cak Pur. Enggo Endro. Los no dro.
1: Endro Los Mono. Aduh.
0: Endro Los Mono dari Endro Los Modro.
1: Eh, musik kita. Aduh, bisa baik.
0: Anak-anak baik kayak Endro punya. Aduh. Salam gua Endro. Sehat selalu. Panjang umur, banyak rezeki, Endro.
1: Amin ya.
0: Wah, jadi Bono.
1: Eho.
0: Bono. Anu Eho. Gila banget anak Eho eh.
1: Iya.
0: Bono Eho.
1: Ayo.
0: Terima kasih Bono Eho. Gua sondol-dol. Gua mang wanta mang. Ayo naik mang. Gua mang wanta Bapak Salim. Yo, kenangan sama Bapak Salim.
1: Ya.
0: Gua Zubili, Mama Aldin, Bapak Lebe. Angi Beng. Ayo naik. Teisa. Tinggal sayang, ayo yang. Naik. Mama Indah.
1: Ma Indah.
0: Kaget banget kok gemuyu banget karena Mama Indah ngomong kok. Iya. Mangarnya kita dewek kan enggak gemuyu bae bakana Mama Indah ngomong sebelum bisa kok kan gemuyu ku. Aduh, gemuyungnya cek dewek. Sampai santer kita gemuyu dewek kan. Kena Mama Indah perjanannya. Walaupun ku Kang Asep Rola.
1: Asep
0: Rola. Kenangan lama ya.
1: Siap.
0: Monggo. Apa ku Jaya.
1: Kang Jaya.
0: Iya. Ayo, ayo naik. Gua semua-muanya ada lah ya. Sore di sukina sibuk baik sih lah.
1: Okay.
0: Pun gak lagu-lagu antar kalian. Bahkan orang ini sini lagu baik. Lagu-lagu terima kasih ya Bang Arya.
1: Okay,
0: kayak nama kuen judulnya. Kalau diputer gak ada kayak ngapa.
1: Siap.
0: Ucapan nih.
1: Iya.
0: Kopi pahit, kopinya bubuk. Yeah. Ibu sukina pamit. Lagi sibuk.
1: Yeah.
0: Bahkan sore beberes. Salamnya gua Bang Arya sehat selalu.
1: Okay,
0: ya Bang Arya
1: kasih, ya.
0: Sehat selalu, banyak rezeki panjang umur Bang Arya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah ada 3 penelepon di jam yang pertama ini. 30 lagu Arya persiapkan untuk rekan Prima tentunya di acara sepanjang jalan kenangan. Jangan kemana-mana karena Arya kembali lagi setelah Arya putarkan lagu berikut ini. Masih di SCK sampai pukul 5 sore.
2: Radio 95,8 FM.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Nimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah, ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju apa?
2: Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Keju, kejujuran.
1: Masa

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2. Arya di sini membersamai rekan Prima di acara sepanjang jalan kenangan. Satu buah lagu dari Purnomo Sikas dan Dewi Yul ya. Lagunya Karena Engkau. Kenapa? Ayo. Ya sudah ada yang masuk. Ini halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Kang Arya.
0: Bu Tuti ya. Tadi kemarin saya lewat situ banyak antrian gas juga ya.
1: Kang Arya tiap hari. Nantilah kalau sebelum panen mah hayu bae lah.
0: Aduh, makanya saya lihat tadi wah kemarin lewat situ kok ada gas. Ya cepet habis ya.
1: Iya, itu kan yang pesen kemarin-kemarin Kang Arya. Yang pesennya hari ini nanti buat hari Senin kayak ya Allah, gitu. Inden. Jadi dijatah. Belinya inden juga enggak boleh tiap hari.
0: Iya, sampai inden begitu ya, yakin. Aduh.
1: Iya. Oh. Emang lagi susah gas sih.
0: Mau diganti kali ya, bukan?
1: Enggak, emang ini mah sementara karena orang pada nyedot aja Kang Arya. Sementara orang pada nyedot buat di sawah kan sayang. Katanya sih denger-denger sawahnya ini lagi bagus katanya.
0: Oh, gitu, iya.
1: Kalau enggak diairin ya nantinya dalamnya enggak ada isi.
0: Betul.
1: Ya, jadi bisa enggak bisa. Iya, satu orang tuh beli gas ada yang 4, ada yang 5 untuk nyedot tiap harinya.
0: Satu. Waduh, ya berarti ya cepat habis ya.
1: Iya, makanya itu kan kalau dijual di mana-mana kan kalau ada yang pengen gas buat ibu rumah tangga kadang-kadang 30 juga dibeli karena butuh sih. Tapi iya. Saya mah alhamdulillah sih kata saya tuh saya mah nggak boleh nggak ada kata saya tuh biarin dua hari sekali tiga hari sekali satu kumpul iya jangan sampai kehabisan gas. Kalau kehabisan gas ya nanti gimana namanya mie ayam bakso tidak iya, bisa dimasak.
0: Wah, disiapkan. Wah, Bu Tuti buka ini berarti. Tapi yang kemarin kan ya kayak apa berarti wah berarti kasih ada nih kalau Bu Tuti buka ini, Bang.
1: Iya,
0: Ya, oke. Okay.
1: Nanti besok arisan Prima ya Kang Arya.
0: Oh iya, jangan lupa ya rekan Prima hadir yang ingin hadir di acara karaoke ya. Pas itu karaoke jam 10 sampai jam 12. Silahkan hadir besok.
1: Iya. Yang arisannya jangan lupa pada hadir. Mau ada makan-makan.
0: Iya, jangan lupa.
1: Mama Nani mau mau ada botran katanya. Oh, Kang Arya biasa kan hadir.
0: Iya, siap.
1: Iya, Mama Nani kan katanya syukuran jadi mau makan bersama.
0: Alhamdulillah ya Mama Nani ya. Semoga sembuh ya. Udah sembuh kan?
1: Iya. Oh, udah sembuh dari paling sehat jadinya syukuran.
0: Syukuran ya. Terima kasih. Oke.
1: Iya. Ini mau minta diputarin lagu Kang Arya.
0: Iya, lagunya apa?
1: Antara Hitam dan Putih.
0: Helen Sparingga. Waduh, Antara Hitam.
1: Itu ada enggak?
0: Ada.
1: Iya. Salam-salam Kang Arya.
0: Oke, mangga silakan.
1: Salam-salam buat Ibu Sukina.
0: Yeah.
1: Terus Teh Isa, Nang Rasti, Melik Nung, Mama Indah, Bapak Amir, buat Pak Salim, Ibu Royani, Mama Titan, Mama Aldin, Mama Billy, Mama Paujan, Mama Ara, buat Mister Bono, buat Capur, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Mimi Samina, buat Mama Soleha, buat Mama Aam. Buat Mama Nani, buat Teh Isahnya, buat Asep Roland.
0: Asep Roland.
1: Buat Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
1: Mama Nenen, Ayah Pamungkas. Spesialnya aja buat Kang Arya.
0: Ya, terima kasih.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Amin.
1: Udah makasih ya Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Tuti ya yang sudah hadir. Baik rekan Prima, siapakah berikutnya ini yang sudah siap nih di nomor telepon Prima di 0853-2189-9582 ya. Ya dampak dari pemanasan global sekarang ini ya untuk rekan Prima ya harus selalu menjaga kesehatan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, Kang Rujaya nih tadi juga belum masuk ya, Kang.
2: Sudah ya, sampai terus.
0: Iya, sudah masuknya di acara ini saja ya. Tadi kan belum bisa masuk ya. Ya, gimana di sana nih kabar?
2: Kabarnya haridang.
0: Haridang panasnya pol ya, panasnya pol. Ya.
2: Panasnya pol.
0: Iya, ada di sini juga. Bola ya.
2: Mau mengenai biar boleh susah.
0: Oh ya.
2: Oh iya. Mingguan mau numpuk gas
0: tuh. Waduh, numpuk itu butut katanya.
2: Gudang ini mingguan anak loro.
0: Wah iya.
2: Terpandang.
0: Di mana itu berarti?
2: Subang.
0: Oh di Subang.
2: Iya. Iya.
0: Berarti ini di Subang, sedang di Subang apa di mana ini, Kang Rujaya?
2: Di Subang.
0: Oh. Iya emang lagi kalau
2: harganya masih
0: harganya gimana? Anda
2: Rp22.000, Anda Rp21.000,
0: Anda Rp20.000. Oh, variasi ya berarti. Ada yang Rp25.000. Saya kemarin beli Rp25.000 kayaknya itu. Saya
2: lapak-lapak yang cilik murni ya.
0: Rp25.000 ya. Orang di sebelah rumah saya kira enggak ada, Mas. Mau ngopi kok loh, gasnya enggak ada makanya. Waduh. Udah.
2: Jatuh di sebelah. Kanan kiri agen anu babe, anu papat malahan.
0: Oh iya.
2: Tepat setiap hari mobil.
0: Satu mobil saya, satu truk itu ya Pak, isinya berapa? Ada 500 enggak itu? Satu truk itu. Satu lihat 500.
2: Jadi dikirimnya ke Subang semua ya.
0: Kalau
2: ya, ngomong-ngomong ada lagu Bang.
0: Ayo, lagunya apa?
2: Lagunya Mama ya.
0: Mama, ya.
2: Ingin pulang dari
0: Ikardila, ya. Siap.
2: Dalamnya tadi yang bareng gurun Mama Epi ya.
0: Ibu Tuti.
2: Oh, Ibu Tuti. Ibu Tuti, Mama Epi. Bunda Yudha Sari. Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, ya.
2: Bunda siapa yang di Subang?
0: Yunia Sari, Sumedang.
2: Bunda Mary.
0: Oh, Bunda Mary si Pegaden.
2: Ya, Pakur, Kang Salim, Kang Wanta.
0: Iya.
2: Kang Ria, Uyut, Kang Pancawala.
0: Pancawala.
2: Ya, Mama Pauca. Ya, buat ibu-ibu arisan sampailah.
0: Ya,
2: katanya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Rojaya katanya sekarang sedang di Subang. Yuk. Baik, rekan prima, 55 menit ya. Apakah ada lagi nih yang sudah ingin bergabung? Setelah Kang Rojaya. 20 lagu Arya persiapkan ya. Ada Antara Hitam dan Putih, Helen Sparingga. Juga ada Mama Aku Ingin Pulang dari Nike Ardila. Yuk, kita jeda terlebih dahulu ya rekan prima. Kita dengarkan dua buah lagu untuk rekan prima. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di sepanjang jalan ke

0: Betul.
1: Nah, Teh, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
0: Iya, kemarin pada apa? Pada demo tapi alhamdulillah kenyang.
1: Demo apa Teh? Kenyang.
0: Masak, demo masak.
1: Iyalah kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya Teh.
0: Nyicipin.
1: Nah, oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
0: Iya.
1: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
0: Ya dua-duanya pinter. Masa beda?
1: Hah?
0: Masa beda? Emang otaknya beda juga?
1: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain, tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
1: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
1: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
0: Ayam apa dong?
1: Hah?
0: Ayam apa?
1: Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya ayam hitam telurnya

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, ya Arya di sini di sepanjang Jalan Kenangan, tepat pukul 15:13. Ya, rekan Prima ini ya. Satu buah lagu Kau Yang Pertama dari Mawi Purba untuk rekan Prima ya, yang masih setia di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Sepanjang Jalan Kenangan ini hadir sampai pukul 5 sore ya, 17:00. Setelah itu ada MP3 ya, musik pilihan, musik pendengar pilihan Prima ya, MP3 ya. Oke, ya ada tadi ada Mama Aku Ingin Pulang, juga ada Antara Hitam dan Putih, juga ada Kau Tercipta Untukku, Satukanlah Hati Kami ya rekan Prima ya, untuk rekan Prima nih yang sudah bergabung

Dan untuk suhunya antara 26 sampai 32 derajat Celcius besok ya. Dan hari ini di angka 26 sampai 30 derajat Celcius serta curah hujan masih 61 sampai 84% hari ini, dan besok 68 sampai 90%. Dan untuk wilayahnya yang berdampak yaitu Haur Kolot, Haur Gelis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kartanegara, Cipancuh, Mekarjati, Sidadadi, dan Sumber Mulia. Dan hari Seninnya berawan, Selasa cerah berawan, dan Rabu berawan, dan Kamisnya cerah. Ya, rekan Prima, masih bersama Arya hingga pukul 5 sore tentunya di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini, yang memutar lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia tahun 80 hingga 90. Yang punya kenangan silahkan boleh ya berbagi kenangan ya, cerita-cerita sedikit mengenai memori memori tahun 80 hingga 90, boleh ya diceritakan maksudnya ya di program acara ini, karena memang di sini adalah tempatnya untuk rekan Prima ini yang punya nostalgia lama, sebabnya dari SMP, SMA, ya SD, apalagi ya lah, boleh lah nanti kita berbagi sedikit cerita-cerita masa lalu ya, yang tentunya itu bisa menambah inspirasi ya untuk kita semua. Jadi cerita adalah sesuatu kenangan masing-masing pribadi ya. Nah, dan kadang cerita itu ada suka dan dukanya. Tapi kita di sini harus selalu yang ke depan terus ya, jangan menengok ke belakang kalau supaya fokus pada tujuan ya rekan dua ya. Gak mungkin lah kita kalau fokus pada tujuan kita nengoknya ke belakang ya, itu kan sekedar nostalgia saja ya karena untuk ya mengobati rasa rindu dan kangennya ya, boleh ya sekali-kali di ceritakan Ya rekan prima, hari akan sampaikan ya, mengutip dari lognews.co.id, tokoh nasional dan lintas agama serukan persatuan dan kemandirian bangsa dalam peringatan 1 Syuro 1448 di Az-Zaitun. Ma'at Az-Zaitun kembali menyelenggarakan peringatan Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah 1 Muharram ya, 1448 Hijriah atau yang populer dikenal sebagai 1 Syuro pada hari Selasa 16 Juni 2026 di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 12.000 peserta ini mengangkat tema memperkokoh persatuan demi mewujudkan kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan global. Hadir dalam kegiatan tersebut, para akademisi, guru besar, tokoh masyarakat, pejabat, TNI, tokoh lintas agama, tokoh pendidikan, serta tamu dari dalam dan luar negeri. Ketua Umum Panitia Eji Anugrah SSMAP dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema peringatan ini berangkat dari gagasan besar Syekh Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang mengenai pentingnya pendidikan sebagai jalan menuju kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian bangsa. Baik rekan prima, ya silakan yang ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di lognews.co.id. Ya, kita lanjutkan. Untuk yang ingin bergabung boleh ya di 0853-2189-9582 ya. Satu Syuro satu Muharram itu sering dilaksanakan di Ma'at Az-Zaitun setiap setahun sekali ya. Nah untuk rekan prima ini yang punya cerita ini dalam acara Satu Syuro itu apa saja di kampung halaman.

kesibukannya masing-masing pasti ada kan. Ada kegiatan-kegiatan ya yang kira-kiranya itu untuk merayakan pada satu Muharram tersebut, mungkin lain daerah, mungkin lain kegiatannya apa gitu ya. Ya boleh nanti kita buka line teleponnya di 0853-2189-9582. Kalau di Masjid Azzaitun setiap ini ya, setiap tahun sekali ya di Masjid Rahmatan Lil Alamin pasti mendatangkan tokoh-tokoh dari lintas agama ya, dari pemerintah juga, dari kalangan cendekiawan muslim ya, dan banyak sekali ya yang hadir mengikuti acara tersebut, dan rata-rata dia mereka selalu memberikan apa pengalaman pertama kalinya masuk ke Masjid Azzaitun ya. Apa saja sih ceritanya, dari mulai masuk pintu gerbang sampai masuk Masjid Rahmatan Lil Alamin ya. Ada yang langsung terkejut apa maksudnya, ada terkagum-kagum maksudnya ya. Ya karena mungkin baru melihat pertama kalinya juga. Pesan dan pesannya banyak sekali ya rekan prima ya, karena di Masjid Azzaitun mulai dari masuk pintu gerbang sampai itu di apa dikelilingi kanan kirinya itu pohon ya, rindang sekali ya, apalagi nih di musim panas seperti ini ya, di Masjid Azzaitun tidak terasa ya panasnya rekan prima, karena banyaknya pohon untuk melindungi kita ya, terutama ini ya yang berada di kampus Masjid Azzaitun. Oke, rekan prima, kita buka lagi. Silahkan yang ingin bergabung boleh ya di 0853-2189-9582. Kita dengarkan satu buah lagu untuk rekan prima, Ayun Langkahmu ya, supaya tetap semangat karena jam segini biasanya ngantuk ya. Yang mau ngopi-ngopi silahkan. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di sepanjang jalan.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: 95.8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
1: Oke, rekan Prima, kita kembali lagi di sepanjang jalan kenangan ini ya. Dan kurang lebih 41 menit ya, dari pukul 15, dan kita masih ada waktu 1 jam 15 menit lagi ya di sepanjang jalan kenangan ini. Karena sepanjang jalan kenangan hadir sampai pukul 5 sore. Jadi yang belum sempat bergabung tadi, nah sekarang boleh nih ya. Kita tunggu di 085328 9958 ya. Monggo silahkan.

0: ya, sambil minum secangkir kopi ya, ataupun teh dengan apalagi ya, gorengan, waduh gorengan, ataupun dengan rebusan-rebusan pisang ya, pisang rebus, ubi rebus, apalagi gorengan pisang, gorengan apalagi ya, kira-kira yang cocok gitu untuk minum sambil minum kopi. Ya kan suasana seperti itu ya yang diinginkan biasanya. Oke, kita buka lagi. Silakan ya, ada yang masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Menjalin kisah, mengulang memori.
1: Terus Kang Arya.
0: Waduh.
1: Lihat catatan.
0: Waduh, kesannya primbon ya. Waduh, gak apa-apa.
1: Lupa Kang Arya.
0: Wah ya.
1: Menjalin apa sih?
0: Menjalin kisah, mengulang memori.
1: Oh iya, menjalin kisah, mengulang memori. Nah. Malah pinteran itu ya Pak Salim.
0: Iya Pak Salim belum nongol nih biasanya.
1: Sama Mama Aldin. Ini lihat catatan Kang Arya.
0: Ya besok pokoknya besok hadir semua kan besok.
1: Insya Allah, kan Mama Paujan mah lagi di Jakarta.
0: Oh, lagi di
1: terus
0: Jakarta.
1: Terus Mom Ara juga lagi liburan di Bogor.
0: Waduh.
1: Mama ya. Titan juga kan di Bogor. Oh. Seadanya aja Kang Arya.
0: Ya sudah, seadanya.
1: Yang Kang Arya. Hadir.
0: Ya, silakan.
1: Lagu apa ya?
0: Ya,
1: Mama Indah nungguin sampai beres.
0: Tadi sudah itu ada Bruri itu tadi udah diputar yang pertama.
1: Iya.
0: Narasim.
1: Ya Brurinya udah ya.
0: Narasim.
1: Itu aja lah dari Tommy Cepisa.
0: Ya boleh.
1: Suratan apa?
0: Nah itu.
1: Tapi benar. Itu pengen apa sih judulnya tuh nggak inget ya, yang kayak ayah tuh lagunya.
0: Apa ya surat?
1: Iya, cuman nggak inget judulnya, yang cerita-cerita kayak gitu tuh Kang Arya.
0: Berarti ya. Di batas kota.
1: Mamanya lagi makan jambu.
0: Di batas kota itu namanya. Di batas kota ini ya itu.
1: Enggak dari Tommy aja. Lupa judulnya.
0: Ya itu di batas kota.
1: Iya. Salamnya ya buat yang punya semangat yang selalu monitor aja busukin. Ketawanya enak banget kalau Ibu Sukina masuk sama Ibu Mamanda ya, ketawa sendirian aja. Untungnya Pak Amirnya belum datang.
0: Oke.
1: Ketawa sama radio ya. Buat Hendro.
0: Hendro
1: Lesmono. Hendro Lesmono apa sih tadi Ibu Supina tuh ya?
0: Ya Hendro Lesmono katanya tadi yang udah bergabung.
1: Lesmono apa sih Kang Arya?
0: Hendro Lesmono ya benar itu.
1: Tadi. Iya itu kepanjangannya.
0: Abdo Bu Supina itu yang tahu itu. Saya lupa itu.
1: Buat itu Pak Debono yang punya Eho. Buat Kang Rojaya ya yang udah masuk.
0: Kang Rojaya.
1: Capurnya juga.
0: Capur.
1: Buat Mama Tuti. Pak Gofur.
0: Bang Gopar.
1: Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Okay.
1: Mama Ratmina kemana ya nggak masuk-masuk?
0: Iya, Mama Ratmina kemana ya?
1: Iya, Mimi Epi mah aku masih buka merenan.
0: Besok ya.
1: Ngagelisan wae.
0: Iya, besok. Jangan lupa.
1: Ngagelisan kacangnya, Mi.
0: Bungkus-bungkus ya, lagi bungkus-bungkus.
1: Iya, buat Mama Odang. Ya udah ah.
0: Ya.
1: Buat semua momo-momo-momoannya aja ya Kang Arya ya.
0: Oke, semua momoannya
1: iya.
0: Saja.
1: Lagunya apa?
0: Ya, di batas kota ini kan.
1: Oh iya iya enggak apa-apalah. Iya iya
0: ya
1: enggak apa-apa. Spesial ya. Buat yang paling ganteng. Dari Ibu Sukina.
0: Dari Ibu Sukina.
1: Kayaknya mah tahu di TikTok Kang Arya.
0: Oh iya. Pusingin na.
1: Yang paling ganteng, yang paling kalem ya, Ibu. Okay. Sebetulnya buat Kang Arya sehat selalu ya.
0: Amin ya.
1: Ucapannya Kang Arya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Menjalin kisah.
0: Mengulang
1: merdeka.
0: Merdeka. Kak Wanto sudah hafal ini ya tadi.
2: Apa yang ditulis selama
0: ya? Iya,
2: ya tulisannya tulisannya nampak kalau kertas ingin biasa sen prima ya.
0: Aduh, ya siap nih Kang Wanto ini yang sudah hadir. Silahkan Kang Wanto.
2: Keduman beli lagu
0: ya. Ya keduman kan sampai jam 5.
2: Ya bukan orang keduman maksudnya oh, biasa emang Wanto mau suasana
0: keduman. Nanti kalau
2: lagi kan waktunya akte. Lagi anu kau mati lampu orang jadi aduh ku 2 jam shot gak nyaluk lagu sungguh lama. Bukan duman.
0: Engko di apa di, dipisahin jadi kalau kalau orang kalau enggak ada keduman nanti dipisahin sendiri gitu ya. Kang Mata mah dipisahin pokoknya khusus ya.
2: Pokoknya mah lagu sing niat dan niati.
0: Siang apa lagu?
2: Burung pun ingat pulang.
0: Burung pun ingat pulang. Iya.
2: Burung pun ingat pulang.
0: Wah, burung aja ingat pulang.
2: Ingat pulang. Menteri sing sewa ora ingat lupa Bang Toyib sampai telung lebaran
0: balik pulang. Burung. Ingat pulang. Oke, siap.
2: Salam-salamnya Kang Arya.
0: Monggo, mangga, mangga.
2: Kangge ibuku, Ibu Sukina. Sing selalu sehat walafiat. Semangat. Oh. Kanggo Ibu Sukina. Khususon. Kanggo Mama Al.
0: Khususon.
2: Kanggo Mama. Kanggo Mama Bini.
0: Okay.
2: Kanggo Bapak Lebe, Bapak Salim, kalian Nok Citra.
0: Iya.
2: Kanggo Ibu Samina, kanggo Kang Ibeng sarang Mama Sakaya Keding. Kanggo Nang Rastim alias apa kan mau ka?
0: Hendro, Hendro
2: Lesmono. Hendro Lesmono, Lesmono mene.
0: Les-lesan pokoknya,
2: les-lesan sih pasti, Hendro les-lesan bener. Aja Lesmono, Hendro les-lesan.
0: Aduh.
2: Alias ngantuk. Lili Kenung, Mimi Setia, Kang Mister Bono, Kangge Kang Rian, sarang Aki Metal, Kangge Kang Aman, Kang Timan, Kangge Papa Ujud, Kangge Nok Bintang, sarangga Anonos, Papa Nazua, Kang Warsae, Kang Warsae kita senggol ki, Kangge Abada Kutil, Kangge Kang Haji Otoy, Kangge yang rambut putih, Ibu Tuti, Singgadai Mi, Kangge Mama Indah, wow, sing pun lebet, sarang Bapak Amir Kedik, Mama Odang, Singgadai Sega Kuning, Mama Paujan, Mimi Ratmina sih nggak ada HP anyaran, kangge Mama Ratmina Keding, Mimi Epi sih nggak ada rumah mewah, Mimi Rati, kangge Mas Sondol, Mama Pebi, Moms Ara, kangge Mama Dora, Mama Titan, Mama Soleha, Uni Santi, sarang Uda, Cakpur, Kang Ege, sarang Tete Isa, Wakti Sud, Kang Rojaya sih nggak ada organ, Tete Isa kalian Kang Dasmo. Kangge apa Kang Dasmo begarane Bunda Yuniasari ya wis disenggol kabeh.
0: Iya enggak apa-apa.
2: Oke. Okay. Bunda Haja Meri, Haji Ali.
0: Iya.
2: Haji Supriyatin bareng Bapak Jerman, Kang Pancawala,
0: ya.
2: Mas Ardi, Bunda Yuniasari, kalian Mamah Meni, Kangge Ayah Pamungkas sarang Mamae, Mama Iip, sarang Kang Kumis, Minaka dulur kula dewek sing Tegal Taman.
0: Oh,
2: Mbak iya. Janet sing wonten teng Karang Layung Bogeg. Kangge Mama Lina Burini Teh Nunung, Teh Romla, Andri Sate. Kangge Papa Angga, Kang Gopar, Papa Mama Yuni,
0: iya.
2: Bunda Haja Weni, Kang Asep Roland, Mas Peri, Kang Ramli, Ahli Bintang, Agus Suryana, Kang iya. Pandi sarang Mama Nani, Bunda Emma, Teh Upat, John Paul spesial banget. Angge Kang Arya sing lagi tugas. Matur kusun waktune Kang Arya. Mangga kula badhe pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Wanta, juga ada Mama Indah Sinta ya yang sudah hadir di menit ke-52 dari pukul 15 ya hari Kadema. Nah, apakah rahasianya ini untuk rekan Bima yang selalu fit ya, selalu semangat? Nah, nanti kita jeda, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Panjang jalan kenangan, menjalin kisah, mengulang memori.
0: Iya, Pak Salim. Aduh,
3: gimana Kang Arya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Salim juga gimana?
3: Alhamdulillah sehat Kang Arya.
0: Ya, besok hadir ya, berarti.
3: Insya Allah hadir.
0: Oke, ya ini Pak Salim yang sudah.
3: Kalau nggak ketemu seminggu tuh kayak gimana gitu Kang Arya?
0: Waduh, ya
3: biasa betul. Ngumpul-ngumpul.
0: Biasa ngumpul ya, bener Pak Salim ya. Oke, ya Pak Salim, silahkan.
3: Kang Arya, request lagu dulu Kang Arya.
0: Iya. Lagunya apa?
3: Lagunya Kereta Senja.
0: Kereta Senja. Oke, siap.
3: Salamnya buat tadi Mama Indah ya, Kang Arya.
0: Ya, Mama Indah.
3: Buat Ayah Pamungkas juga. Tadi Kang Ayah Pamungkas apa Kang Wanta sih?
0: Kang Wanta tadi.
3: Oh, Kang Wanta, iya. Sama Ibu Wantinya juga. Mm-hmm. Buat Bu Tuti, Mr. Bono, mm-hmm. Buat Nang Rastim,
0: yeah.
3: Buat Mimi Ratmina, buat mm-hmm. yang punya rumah mewah,
0: okay.
3: Mimi Eti, buat Cakpur,
0: Cakpur,
3: buat Teh Isa sama Kang Dasmonya juga, mm-hmm. Buat Kang Aman,
0: yeah.
3: Kang Rian, buat Kang Ibeng, pokoknya buat semua-muanya aja Kang Arya, spesialnya yeah. buat Kang Arya yang lagi tugas.
0: Oke.
3: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Ya terima kasih ada Pak Salim ya yang sudah hadir di sepanjang jalan kenangan ini. Baik rekan Prima, ketika Anda sibuk ya, jadi mundar-mandir ke sana kemari, kok masih tetap segar, bugar, ini apa sih resepnya? Nah, kelihatan segar setiap hari, apa itu resepnya? Yaitu minum multivitamin Ultra Cup ya. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup. Sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Jangan lupa baca aturan pakainya. Masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan.
4: Prima Radio 95,8 FM.

0: Nih teh, aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, penyiar MP3 sudah datang nih kelihatannya ini.
1: Halo. Halo.
0: Gimana nih hari ini kabarnya Sahil?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat ya, Sahil?
2: Alhamdulillah sehat. Kita biasanya kalau misalkan MP3 itu pasti siarannya 1 jam sebelum siaran tuh udah pasti datang.
0: Iyalah, minimal 1 jam sebelumnya karena untuk prepare apa aja yang dipersiapkan ini.
2: Tapi ini mau prepare enggak boleh nih sama Are nih, katanya santai katanya. Aman.
0: Ya makanya biasanya kan dia enggak ada ya. Sekarang ada dia, wah gampang.
2: Itu mah bumbu dapur maksudnya.
0: Oh, bumbu dapur ya. Ya, oke. Oke, waduh, ini kayaknya ada yang mau disampaikan di temanya apa ini hari ini, Sahil?
2: Kalau hari ini sih MP3 sendiri Kang Arya, itu kita bahas berita-berita yang sedang hype dan sedang viral. Wah, minggu-minggu ini.
0: Apa dawuh? Apa tuh?
2: Apa dawuh? Kalau Kang Arya sendiri nih sebagai gen milenial di FWP Kang Arya, di TikToknya itu lagi viral apa nih Kang Arya?
0: Ya, di sini ini banyak ini mengenai kasus-kasus yang kemarin viral itu. Siapa yang di Bandung itu kan salah satunya.
2: Siapa kan? Aku enggak tahu soalnya.
0: Ini di sini tertulis kok ada Taufik Hidayat.
2: Oh, Taufik Hidayat.
0: Nah, pastilah sebagai jurnalis.
2: Kok jurnalis? ini Taufik Hidayat yang pelaku ini penganiayaan pacarnya.
0: Iya, itu gimana itu ceritanya nih kalau boleh tahu nih Sahil nih.
2: Kalau ya, itu update-nya sih katanya sudah tertangkap dan orang yang membantu mendapatkan si tersangka ini si Taufik. Siapa namanya? Taufik Hidayat ya?
0: Iya.
2: Taufik Hidayat nih menghibahkan uang 250 juta dari KDM untuk korban. Gitu Kang Arya.
0: Oh ya, jadi itu ya yang udah untuk korban lah.
2: Oh.
0: Udah selesai ya?
2: Apanya?
0: Udah selesai apa belum? Masih dalam proses?
2: Belum, kayaknya masih dalam proses. Masih viral kok, masih masih trending topic gitu. Tapi jangan dibahas banyak-banyak soalnya nanti aku gak ada bahan
0: buat. Iya udah. Apa selain itu? Apa lagi ini?
2: Duh, apalagi malah ini mah.
0: Berarti
2: apa yo?
0: Ini kan satu itu. Kan mesti banyak biasanya kan kalau di situ kan nanti ada single-single.
2: Iya, single-single MP3 itu orang Prima, nanti jangan lupa masuk di telepon ya di 7.50 sampai jam 8.10 tuh orang Prima boleh tuh telepon-telepon. Karena di situ bisa single-single buat teman, keluarga, teman, pemerintah juga boleh, pejabat publik juga boleh. Gitu. Udah lama banget nih Kang Arya nih. Semangat dong.
0: Nah ini sudah kembali lagi nih. Tadi udah ngopi terus sudah apa lagi nih. Jadi kita obrol santai dulu karena ini sore-sore ini kan obrolan santai seperti
2: gitu.
0: Ini ya, supaya tidak ngantuk ya.
2: Oke. Siap. Biasanya kalau ngobrol santai kayak gini mah nggak perlu bahas yang
0: berat-berat.
2: Oh iya, beras. Malah.
0: Aduh, berarti gas aja ya. Yang masih langka ini katanya gas ya.
2: Gas.
0: Kan kemarin waktu ngisi di daerah Sitiara Kurung ya.
2: Kira masih kurung gasnya habis ya?
0: Iya, masih Pertalite apa Pertamax gitu. Kalau Pertamax mah enggak ada, pas kebetulan saya yang antrian itu Pertalite ya. Pertalite solar. Pertalite ya. Pas antriannya itu kan sebelah sini. Di situ banyak gitu ya, motor-motor
2: yang pakai galon
0: berjejeran
2: itu. Apa namanya, pakai apa?
0: Jerigen,
2: jerigen.
0: Itu
2: jerigen nanti malah nyanyi itu paduan suara.
0: Jerigen ya. Ya bagaimana enggak habis ya kalau satu jerigen masuk situ gimana nih?
2: Iya, emang kan itu kalau yang di pom bensin situ Raji itu emang selalu habis. Setiap hari selalu habis. Jadi mungkin ya. Jadi para masyarakat tuh udah tahu gitu ya jam-jam mobil pengisian bahan bakar masuk itu jam berapa, makanya pada ditungguin tuh kemarin rame banget jam sore kalau nggak salah deh.
0: Untung kita bagian ya.
2: Iya.
0: Coba kalau nggak kebagian, waduh, nunggu lagi ya berapa hari lagi.
2: Mau boro-boro mau ini ya apa namanya eceran. Kata gini nih, Mama Indah monitor aja ya Kang Arya kayak keder lagunya sambil gosok-gosok ya.
0: Keder lagunya. Tuh.
2: Keder okay. Udah diputar belum?
0: Sudahlah, Mama Indah tadi udah ya, Mama Indah. Yeah. Siapa lagi nih? Yuk kita buka lagi, silakan line teleponnya di 0853 2189 9582 ya. Tadi ada kresek-kresek, siapa ini ya suaranya kok belum nyambung? Halo? Ya. Kita dengarkan satu buah lagu ya untuk rekan Prima. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Ria dan Sahil. Ini MP3 sudah hadir ya. Biasa ini sebelum on air ya, kita prepare dulu ya. Senja Nan Merah Wahyu S ya untuk rekan Prima di menit yang ke-26 menuju pukul 17. Jangan kemana-mana di sepanjang jalan kenangan.

0: ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawan.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi, bukan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.

0: Izinkan, ya, satu buah lagu lama ya yang masih enak didengarkan tentunya di acara sepanjang jalan kenangan ini. Semoga bisa membuka kembali kenangan masa lalu untuk rekan Prima ya yang hari ini sedang di rumah, sedang bercengkrama dengan keluarga. Kan biasanya hari Sabtu Minggu libur ya, apalagi ini sudah masuk-masuk akhir bulan ya, 27, 28, 29, 30. Hari Juni, hari Sabtu berarti 27. Wah, hari Selasa sudah tinggal 30 ya. Ya, tinggal menghitung hari lagi rekan Prima ya, menuju akhir bulan. Tak terasa juga sudah tanggal 1 lagi ya, 1 bulan Juli nanti hari Rabu. Nah, yang punya rencana ini untuk kepergian ataupun yang sudah siap-siap ini untuk program bulan Juli apa saja ya. Tapi sebelum program masuk ke program bulan Juli, berarti program Juni dulu ya. Apa saja sih kira-kira untuk rekan Prima ini ya, untuk supaya mendapatkan hasil ya, semua yang diimpikan ya. Ya, jadi setiap hari di bulan Juni ya, kita harus bisa menulis dengan impian dan kerja keras. Jadi bulan ini momentum untuk evaluasi, memupuk semangat baru dan terus melangkah maju menuju kesuksesan. Nah, untuk rekan Prima, apa saja sih yang penyemangat ya untuk diri kita sendiri? Yaitu kita harus punya mimpi yang besar dan jangan pernah takut gagal. Kemudian setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari yang kemarin. Dan harus selalu mencoba ya, mencoba hal-hal baru, karena yang belum dicoba belum tentu mustahil untuk diwujudkan. Jadi kita harus selalu action ya, mencoba dan mencoba lagi, terus gagal, coba lagi, gagal, coba lagi gitu. Dan kegagalan di masa lalu adalah guru terbaik untuk meraih kemenangan di hari ini ya. Harus bisa menyusun rencana ya, atau target-target tertentu untuk di bulan ini. Baik rekan Prima, kita buka lagi di telepon Prima. Selamat sore ya, ada ya. Oke ya, dari siapakah ini ya? Di antara beribu ya, ini untuk Mama Robi ya. Di mana Mama Robi? Oh, Subang Kota. Ya, gimana kabarnya Mama Robi? Oke, ya. Kita di sini ada lagu-lagu lama ya Mama Robi. Kebetulan saya yang mengawal ya di acara sepanjang jalan kenangan ini. Silahkan ya untuk Mama Robi, jika ingin telepon boleh ya di 0853-2189-9582. Monggo, silahkan. Kita tunggu sampai pukul 17 ya. Kita buka ya di menit-menit 15 menit lagi ya, menuju pukul 17. Silahkan, ada kesempatan yang ingin bergabung boleh kita buka. Ya rekan Prima, itulah ya, kita harus bisa memotivasi diri kita ya, sebelum kita melakukan sesuatu hal yang kira-kira kita ini bisa maju ke depan. Jangan ragu, kita coba dan mencoba. Karena tanpa mencoba ataupun kita bergerak ya, mana mungkin kan, kita pasti harus mencoba dan mencoba lagi. Oke, baik rekan Prima, 46 menit dari pukul 16 menuju pukul 17 ya. Halo, assalamualaikum. Iya. Sepanjang jalan kenanga.
1: Awas suaranya.
0: Suara Eho nih ya.
1: Eho
0: nih jadinya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Padahal udah kepilih dengan viewnya yang gerung-gerung.
0: Iya, gerung-gerung ini suaranya.
1: Ngiung-ngiung.
0: Oke. Gimana Mr. Bono hari ini?
1: Hari ini ya aman.
0: Aman, sehat ya?
1: Aman, lancar, sehat. Iya.
0: Macet gak itu di Hargilis itu? Belum ya? Sore-sore ini.
1: Belum. Apaan tuh?
0: Macet enggak?
1: Macet.
0: Oh iya, biasa kalau sore kan ramai biasanya itu berseliweran itu. Iya, yang turun dari kereta, yang mau naik kereta banyak itu kalau sore.
1: Pagi sama sore apalagi.
0: Oh, iya itu.
1: Iya, naik turun kereta itu.
0: Eh iya. Malam minggu ya ada gak ya apa judulnya
1: happy dunia, yang penting happy kalau masalah macam itu. Juga yang penting happy cari,
0: iya. Cepat
1: itu ya.
0: Layar tancap
1: apa-apa
0: itu?
1: Yang penting happy,
0: yang penting happy
1: itu macam-macam. Yang penting happy.
0: Yang penting happy
1: dunia.
0: Apa ya?
1: Saya yang penting happy kalau
0: masalah macam itu. Apa ya yang penting happy ya?
1: Penting happy saya. Mantul itu.
0: Oke. Okay. Ya berarti belum ini ya.
1: Enggak lama juga. Cuma minggu aja selama tanggalnya itu. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang hati kuat. Pacaran bener itu, pacaran mantap. Luar biasa ini.
0: Aduh.
1: Oke, ya. Oke, cari. Anda... pesannya kebisaan salam buat buku pingan dengan yang selalu semangat dengan rahim kemalin sama indah sama indah pada waktunya sama indah itu guru Eho kalau mau indah.
0: Oh iya,
1: indah pada waktunya iya. Makanya nama indah pada waktunya, indah pada waktunya judul lagu itu.
0: Judul lagu maksudnya
1: iya, indah pada waktunya mirat mina bilang nyunyu. Ini Edi yang punya rumah mewah, punya pesawat. Bunda Mary, Haji Kepriyakin, sama Aldin, sama Rini, Gututi, Eta Mungka, sama Billy, sama Fojan, sama Odong-Odong, sama Raki, sambil nyari-nyari judul gitu lagu, bener gak tuh lagunya? Ya, bener gak tuh? Bisa belum lagunya?
0: Gak ada, belum ada nih ya sini. Aduh,
1: bentar tadi ini. Kasih matahari, kasihan Kapur Kalau B, Lewanta, Kondol Kabe Najwa, Mamernet Kaki Sud Mas Leha Kete Isya Lalu Jaya Lagi Mesari Mas Dolan Kepo Mama Sika di Patrol Ada semu?
0: Belum.
1: Ada kan?
0: Apa adanya malam minggu tanggal muda pokoknya ya.
1: Aduh, apa itu,
0: malam minggu tanggal muda ada aja deh ini ya.
1: Layar tancap
0: juga. Oh iya layar tancap ada
1: nggak? Malam minggu juga sama coba.
0: Oh iya. Jangan
1: ada mirip
0: kalau itu. Oh layar tancap juga ada ini. Kalau layar tancap ada. Malam minggu tanggal muda juga ada.
1: Iya,
0: lihat tancap. Lihat tancap ya, oke. Okay,
1: iya, coba ya. Oke, buat semuanya aja ya.
0: Ya.
1: Buat semuanya aja ya. Buat semua. Oke, kebetulannya mau nyari sama ikaran.
0: Yo.
1: Iya, udah selalu.
0: Oke, ya.
1: Oke, tunggu lagi nih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita putarkan layar tancap ya. Dari requestnya Mr. Bono, kita dengarkan satu buah lagu ya untuk rekan Prima. Masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan.

Baik rekan Prima, sampai di sini dulu Arya bersama rekan Prima di program acara sepanjang jalan kenangan ini. Dan terima kasih yang sudah hadir ya, ada Hendro Capur, Ibu Sukina, Ibu Tuti, juga Kang Rojaya, Mama Indah, juga Kang Wanta, juga ada Pak Salim, juga yang terakhir tadi ada Mr. Bono. Nah, sampai di sini dulu Arya bersama rekan Prima di hari ini Sabtu 27 Juni 2026 dan akhir kata bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Lagu penutup untuk rekan Prima di acara sepanjang jam.

Assalamualaikum, Merdeka Rekam Prima semuanya. Kembali lagi bersama Sahil di MP3 Muda dan menginspirasi. Gimana orang kabarek, sekabehane? Semua baik-baik aja ya. Kayak ini ya, campur-campur gitu. Kayak Inggris, Indonesia, Inggris, Indonesia gitu. Tadi kita udah spill-spill, ya kan, tadi ini Kak Arya katanya mau anthem gitu ya, berdua tadi yang dari SJK tuh dari jam 4 mungkin Rekam Prima ada yang udah denger, ada yang udah sadar dan notice juga bahwa hari ini Sahil bakal siaran nemenin Rekam Prima semuanya sampai jam 9 malam ya. Dan hari ini kan karena malam Minggu, itu kita seperti biasa Rekam Prima ada lagu pop, pop Indonesia dari tahun 2000-an sampai tahun 2026, dan juga pop barat. Terus ada pop Korea juga ada. Jadi buat orang Prima yang mau request, itu bisa banget di 0853-2189-9582 ya. Jangan sampai ketinggalan karena Sahil nanti juga live TikTok di Prima 95,8 FM Indramayu. Dan kita bakal lanjut lagi ke lagu pertama kita pada sore hari ini dari Viera, Seandainya.

Sahil mah selalu di sini gitu, nemenin rekan Prima semuanya, ya kan, dalam keadaan di perjalanan, ya kan, dalam sepi, seneng, dan bahkan mungkin rekan Prima lagi nongki, Sahil juga bisa nemenin. Oke, rekan Prima, seperti biasa, biasanya kalau malam minggu itu kita bakal flashback berita-berita yang lagi hype, itu yang lagi viral akhir-akhir ini. Kalau misalkan rekan Prima udah dengerin dari jam 4, tadi kita udah ngasih tahu di SJK sepanjang jalan kenangan. Kita bakal ngebahas tuh ya, apa aja sih ya yang akhir-akhir ini tuh bikin Indonesia bergoyang. Bukan Nasar, bukan Soimah ya, tapi ada lagi nih. Tapi nanti kita gak bakal masuk ya, kita masih santai-santai ngobrol-ngobrol. Gimana ya rekan Prima kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja nih. Coba dong kalian WhatsApp ya ke Sahil di 0853-2189-9582. Gimana kabarnya sore hari ini? Katanya gini, selamat sore, request lagu. Oh ini tadi kayaknya ini ya, dari Ai Heriani nih, fans Prima nih katanya. Selamat sore, request lagu dari Hello di antara beribu bintang, itu SJK kayaknya. Dari Mamah Robi, Subang Kota, alhamdulillah sehat-sehat. Ini kayaknya Kang Arya belum baca ini sepertinya. Apa udah baca ya? Coba dong report-report ke Sahil kalau misalkan Sahil ada salah. Telepon juga gak apa-apa sih, telepon aman banget Sahil kalau misalkan telepon aman banget. Yang penting jangan di ini terabas gitu ya, aman banget. Dan tadi sih Sahil ini ya lewat dari Gantar ya kan, perjalanan dari kosan menuju Radio Prima itu ramai banget ya malam minggu tuh, nggak tahu kenapa ini makin kesini harga list tuh makin ramai banget. Entah itu yang ada jajanan yang viral, entah itu emang ada jajanan sih yang paling hype ya, atau kafe-kafe gitu kan. Ada tuh, ada video viral yang ada anak-anak Indramayu gitu, pakainya bagus-bagus banget. Anak-anak muda ya khususnya ya, yang usia mungkin usia 17 sampai 20-an gitu. Nah itu kan bajunya sekarang kan emang lagi skena kan, musim-musim skena gitu. Celana gede, oversize, terus kaos oversize, terus hoodie oversize, pokoknya serba-serba oversize lah. Itu kan lagi trennya. Anak-anak Indramayu itu pada nyoba lah. Terus ada yang videoin, ini kenapa sih anak-anak zaman sekarang kok pakaiannya kayak gini, kenapa? Orang pakaiannya juga sasa juga ya kan, menutup aurat ya. Apalagi yang di video itu laki-laki gitu. Ada warga Indramayu sih lebih. Enggak tahu ya itu warga Indramayu atau enggak, cuman dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa wong dewek kayak Sahil ini. Dia itu jalan-jalan ke Mall Indramayu. Kan kita tahu ya Mall Indramayu itu kan di pusat kota, dan banyak anak-anak yang emang pakaiannya itu udah kejaksel abis lah pokoknya mah. Itu pakainya wah bagus-bagus, menurut saya itu bagus, cuman menurut yang di video viral itu tuh kayak ini pakaian apa sih, pakaian norak lah katanya. Hey, itu tuh pakaian yang dia beli dengan uangnya sendiri mungkin, atau mungkin uangnya orang tua, ya nggak apa-apa lah, orang tuanya sendiri kan, bukan orang tuanya yang punya video gitu kan. Itu katanya ngejudge bahwa pakaian itu kayak norak gitu, padahal mah itu menurut pribadiku ya itu bagus, dan selagi tidak apa ya menunjukkan hal-hal yang aneh dan tidak wajar seperti pakaian pada umumnya, nah itu baru tuh ya. Nah itu kan pakaiannya biasa aja tuh, kayak pakaian sehari-hari, kaos ya kan, terus hoodie, terus outer, terus celana apa sih namanya tuh, kayak celana jeans gitu kan, cuman dia oversize gitu, besar gitu. Jadi misal harusnya tuh makainya tuh 32 gitu ya, ukuran 32, tapi pesannya oversize-nya tuh 35 atau enggak 32 tapi versi ukuran oversize gitu. Rekam Prima, jangan dijudge, itu viral juga tuh di TikTok video-video seperti itu ya. Dan kita lanjut lagi seperti tadi Sahil di awal, bahwa kita bakal puterin lagu pop barat, dan ini lagu pop barat kita pertama ini dari Maroon 5, One More Night.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo Primo FM, nama aku Dinan, aku dari Solo. Aku mau request lagu dong dari Taylor Swift yang berjudul Ophelia. Lagu ini mengingatkanku rasa rindu terhadap masa lalu. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

dari Niki High School in Jakarta. Kalau High School in Indramayu ada Mahat Azaitun. Keren loh Mahat Azaitun tuh. Udah kayak sekolah-sekolah Jakarta, serius deh. Siapa yang tahu sekolah Mahat Azaitun? Pasti tahu lah ya. Siapa yang enggak tahu Mahat Azaitun? Semua orang di dunia ini tahu betapa hebatnya Mahat Azaitun. Tapi kita lanjut lagi. Tadi emang kebetulan liriknya High School in Jakarta. Kalau High School in Indramayu ya Mahat Azaitun. This is boarding school international, bro. This is school international. Kita salam-salam sapa dulu dong buat Ram Prima nih yang udah join di radio live TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu. Di sini ada Kak Bintang, ada Kak Bolang, terus ada Kak Dance, terus ada Kak Indah, terus ada Kak Irfan. Halo Kak Irfan Alfiansyah, terus ada Kak Black Burner gitu ya. Terus ada Kakak Emot Linggis, terus di sini ada siapa lagi nih? Bentar, aku cek dulu ya. Jadi buat Ram Prima semuanya nih yang mau join, silakan join aja di live TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu, karena di situ kita bakal cerita-cerita, ngobrol-ngobrol panjang di off air ataupun on air. Ya kan, kayak di sini kan on air ya kan, kalau off air ya off di luar siaran itu kita ke live TikTok. Soalnya kalau di live TikTok tuh lebih seru kan Prima. Ini kita bakal bacain dulu nih ya WhatsApp yang masuk di WhatsApp kita. Ya kan, katanya Sahil selamat sore. Lah gening sendiri ya. Sendiri maning. Wih, asik lagu baratnya. Bener dong. Emang kalau setiap hari Sabtu dan juga Minggu itu pasti selalu ada lagu barat, pop barat ya. Enggak cuman pop barat tapi K-pop juga ada kayak BTS. Terus di sini juga ada kalau enggak salah Blackpink juga ada deh. Blackpink juga ada, EXO juga ada. Jadi enggak cuman pop barat tapi pop Korean juga ada. Itu kan tuh Korea-Korea semua kan. Biasa kesukaannya Adisti tuh Korean-Korean gitu. Jadi hari ini Sahil bakal bersama rekan Prima semuanya selama 4 jam ke depan. Kalau dari sekarang ya mungkin 3 jam 5 menit. Ya 3 jam 5 menit lagi. 3 jam 5 menit bakal nemenin rekan Prima semuanya ya kan, sendirian ngobrolin tentang hal-hal yang belakangan ini tuh bikin geleng-geleng kepala. Apa aja? Makanya kalian pantengin terus streaming kita di aplikasi Noise yang bisa kalian download di App Store maupun Play Store. Terus kalian cari aja tuh Prima 95,8 FM. Atau gak kalian pergi aja ke Google, ketik Prima FM Indramayu.com. Terus dengerin deh lagu-lagu MP3, lagu-lagu ngopi say. Tapi kalau hari ini kita bakal dengerin lagu-lagu pop barat dan juga pop Indonesia. Salah satunya lagu dari Anji, Menunggu Kamu.

0: Ini lagu Gigi Perez terbaru deh, judulnya Sailor Song. Jadi Sailor Song ini sempat viral akhir-akhir ini karena lagunya yang emang enak didengar, terus kayak vibe-nya tuh berasa di pantai gitu kan, sambil menikmati suasana pantai sore sunset yang sejuk-sejuk, dingin gitu kan, itu asli enak banget gitu. Apalagi kebiasa kalau di pantai itu ya, itu biasa suka ada yang nyediain ini apa namanya, ayunan. Iya kan, ayunan kan, ada yang itu tuh, ada yang nyediain ayunan tuh. Terus kalian nyetel lagu Gigi Perez yang Sailor Song, beh, mantep bener. Di sini pasti kalau Gen Z udah pasti tahu lagu ini, ya nggak sih? Nah, kita absen tadi yang chat itu Mama Indah ya di grup Ventura tuh. Dia ngechat seperti itu, kata Sahil, selamat sore juga. Lagu ini sendiri, itu udah dibacain. Ya tadi kita udah salam sapa-sapa buat orang prima semuanya nih yang ada di itu, siapa tuh? Oh, mobil. Yang ada di TikTok ya kan? Itu banyak banget tuh, ada Mansul, terus ada, tadi kita udah absen-absen, jadi gak perlu absen-absen lagi. Tadi aku baca berita dari sosmed nih, ada berita baik dan berita buruk sebenarnya. Berita baiknya adalah, sebenarnya berita baik dulu atau berita buruk dulu ya kalau diceritain gitu ya? Kayaknya berita baiknya dulu deh biar sejalan gitu ya. Tahu ini gak sih kalian, YouTuber bisa dibilang aktivis ya, buat YouTuber sih lebih tepatnya sih, itu Ferry Irwandi gitu ya, wujudkan sekolah Malaka di Aceh Temiang dan siap beroperasi. Keren ini sekolah Malaka, dan sudah kayaknya sudah ada murid-muridnya juga di video ini ya. Tentu nggak rekam prima, dan ada juga video di sosial media yang dipublish sama rekan-rekan mahasiswa UI ya, khususnya BEM UI, itu memperlihatkan bahwa kondisi Aceh yang ada di Aceh itu yang waktu pada saat kemarin itu belum pulih gitu kan. Tetapi itu ada di belakang pemukiman yang tenda-tenda itu banyak banget kopdes ya kan. Terus MBG yang udah beroperasi, dan
1: Mas Bahlil ganteng. Mas Bowo ganteng.
0: Itu terbaru banget itu ya kayaknya.
1: Terbaru.
0: Saya ada suara Nimas. Nimas lagi ngecek ini sepertinya ya. Lagi ngecek apa sih Nimas?
1: Nitip arisan, Bu.
0: Oh, nitip arisan. Oh iya, besok hari Minggu ya. Besok Rekan Prima pada ke Prima nih. Buat Rekan Prima yang mau ikut arisan, boleh ikut ke Prima aja, datang besok. Gak tahu jam berapa biasanya. Jam 10 ya. Nanti ketemu sama Kang Andre gitu, sama Kang Mbak Putri gitu. Jadi rambutnya boleh lah. Nah, ini ada kayak Mam Indah itu kan ikut-ikut juga tuh kan. Terus Nimas juga ikut gitu. Nimas, gimana Baim keadaannya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kayaknya besok udah mulai siaran ya berarti ya?
1: Belum sih kayaknya, karena kan trombositnya baru 93.000.
0: Oh, itu supirnya tuh. Aduh, oke deh, hati-hati nih Mas dan yang ada di mobil. Ya dadah semua, hati-hati di jalan. Dan buat Rekan Prima juga hati-hati di jalan ya. Kalau misalnya Rekan Prima itu pergi dari Hagantar dan juga Hargelis ke Gantar ataupun ke Indramayu atau ke luar kota, sambil di perjalanan kita bakal dengerin lagu dari Armada nih, yang buka hatimu.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa

0: Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima FM.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, kenalin aku Joy, aku dari Papua. Di sini aku mau request lagu Bittersweet by Madison Beer karena aku lagi relate aja sama lagunya. Jangan lupa saksiin terus Radio Prima.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

lagu tahun 2000-an, Ceylon 7, Pemuja Rahasia. Siapa nih yang dulunya sering dengerin lagu ini kan? Ini tuh rilis di tahun 2004 ya, rekam prima. Jadi kenapa? Coba ada yang tahu enggak? Kenapa? Apa namanya? Ceylon 7 rilis lagu ini gitu. Coba ada yang tahu enggak? Nih, teman-teman yang di TikTok nih. Kalian nanya-nanya, Sahil kok bajunya bagus banget? Sahil bajunya bagus banget. Sahil tuh emang bajunya bagus-bagus, izin. Aduh, thank you banget Rekam Prima semuanya. Request bisa gak kak? Bisa. Bisa banget Rekam Prima, bisa, aman banget. Kita lanjut lagi nih, jadi lagu Pemuja Rahasia ini ceritanya tentang kayak ada orang gitu kan yang mendem banget cerita, cinta gitu ya, mendem cinta dan kekaguman sama orang lain, tapi dia tuh gak berani untuk ngungkapinnya gitu Rekam Prima. Namanya juga Pemuja Rahasia ya kan, diem-diem. Kalau misalnya anak zaman sekarang tuh namanya crush. Siapa yang di sini punya crush? Dia biasa tuh crush tuh bisa teman sekelas ya kan, bisa teman seangkatan gitu, teman kampus, teman kelas gitu. Tuh siapa tuh yang punya crush tapi kayak dia nih biasanya orang yang biasa baru-baru awal PDKT gitu kan. Dia punya crush. Itu dia enggak mau gitu, kayak crushnya tuh tahu kalau dia nih cinta gitu sama dia gitu. Akhirnya dipendam, lupa deh. Itu tuh lagu Ceylon 7 ya, Pemuja Rahasia. Tadi tuh aku mau muterin lagu yang Jeb itu kan. Ternyata dia kan, aku baru ingat Ceylon 7 tuh banyak banget yang rilis di tahun 99. Semua yang masih pada relate lagu Ceylon 7 tuh bagus-bagus, the best. Bibir apa kayak lipstick ya? Kagak. Ini makanya filter deh. Ini kayaknya enggak pink-pink banget dah. Enggak, guys. Enggak, aman banget. Nih, guys, ai kayak pakai jas enggak sih? Ai kayak pakai jas enggak sih? Ai sulap jadi kayak jas setelan ai. Ini padahal ini kancing tuh. Kancing tinggal kebuka lebar aja. Jadi di sini ada Rekam Prima nih ya kan, yang nanya bibirnya pakai lipstick ya? Enggak, guys. Saya harus pakai lipstick. Apa habis makan buah naga? Kagak dong. Kagak habis makan buah naga. Kagak habis makan bakso aja tadi. Bakso bom. Buset, ngeri banget. Jadi saya tuh suka makan bakso, guys. Kadang tuh hari Sabtu kalau gak Minggu pasti kadang suka makan bakso gitu kan. Karena emang aku suka bakso. Kalau bakso ya mie ayam, itu aja sih pilihannya, dua itu. Gak ada yang lain, tiada yang bukan ya kan. Dan ini Rekam Prima nih udah pada masuk ya kan, di live TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu. Jadi buat Rekam Prima yang mau request lagu barat, bisa banget di 0853-2189-9582. Dan jangan lupa dengerin kita di streaming di Prima 95,8 di Prima FM Indramayu.com. Terus ada di Radio Garden juga ada gitu ya. Dan kita bakal bahas, tadi kan ada tuh ya kan, Ferry Irwandi bangun sekolah lebih cepat dibandingkan yang sebelah itulah, pokoknya kata seseorang mah ya. Adalah ya intinya mah. Jadi Ferry Irwandi ini buka sekolah di Aceh ya kan, Aceh Tamiang. Kan waktu itu sempat ada musibah ya kan di Aceh sana gitu, Sumatera tuh ada bencana, ada musibah. Terus ada nih, adalah pokoknya tuh ada gubuk gitu kan, ada pemukiman sementara gitu kan, enggak pakai terpal gitu kan, terus kayu-kayu apa namanya tuh bambu gitu buat nyangga ininya, nyangga tendanya gitu. Tapi di belakangnya banyak semen, banyak batu yang sedang dibangun kopdes. Astagfirullahalazim, belakangnya kopdes, depannya gubuk. Aduh, kacau emang ai. Kenapa sih banyak yang begitu tuh, heran saya juga. Dan itu sempat viral karena awal munculnya itu pas anak-anak BEM UI datang ke Aceh, kayaknya mau ini deh, mau ada acara deh
gitu. Dan kata kak mau request dong, request lagu Everything You Are, boleh, boleh banget. Nanti diputerin ya, habis lagunya Dendi Nata yang abadi nih, yang bakal kita puterin habis ini. Jadi buat orang prima semuanya ya, yang mau request lagu pop, pop Indo, pop barat, bisa banget di 0853 2189 9582. Nanti kita bakal bacain lagi berita-beritanya ya.

Itu dia ya, rekam Rima ya, requestan dari Kaulan Hindia, Everything You Are. Oke, dan tadi juga ada yang request katanya James mau lagu Salon Seven yang Dan, tapi tadi udah baru banget diputer Salon Seven yang Pemuja Rahasia nih James. James, kamu biasanya lagu ini apa namanya? Komang ya, itu biasanya request lagu Komang. Kalau enggak yang sesi potret, tuh sesi potret belum, Komang juga belum. Ya udah gas, kapan lagi coba. Dan kita nih, aku tadi baca-baca sebenarnya itu ini sih fenomena ya, fenomena di mana liatin para WNI itu pindahnya kemana? Pindah ke Jepang untuk jadi supir bus yang gajinya 50 juta per bulan. Dan ini ada sebenarnya banyak ternyata guys, banyak orang Indo tuh yang pindah ke luar negeri karena kan kita tahu ya kerja di Indonesia tuh susah gitu kan, lowongan pekerjaan minim, terus pelatihan juga minim, dari SDM-SDM orang-orangnya juga kan, mau latihan kagak latihan, mau latihan juga mahal, bayar mahal ya kan. Terus kalinya udah kerja gajinya tuh kadang masih bawah standar gitu. Banyak seperti itu. Makanya banyak WNI-WNI ini ya, kalau dari keterangan itu banyak WNI-WNI yang pindah ke Jepang untuk jadi supir bus. Sebenarnya gak cuma supir bus sih, soalnya aku ada yang pernah tuh lihat di TikTok, ada yang jadi ini kerja di bangunan, tapi kerjanya itu nyabutin rumput pakai tangan. Sumpah, aku nggak bohong. Jadi dia tuh pakai helm proyek gitu, Ramri, pakai helm proyek. Tapi yang kerjanya di proyek, beneran di proyek. Jadi kerja di proyek ya kan. Dia orang Indonesia nih. Nggak cuma dari Indonesia. Jadi dia tuh videonya ada orang di luar negeri. Aku lupa deh dari Filipina atau dari Malaysia deh. Pokoknya ada deh di antara Jepang kalau enggak Korea gitu. Di proyek, kerja di proyek. Dia pakai helm proyek, terus pakai rompi proyek, ya, rompi keselamatan gitu kan. Dan itu dia kerjanya cuma nyabutin rumput liar yang kecil-kecil itu tuh, yang biasa di sela-sela batu tuh ya. Kalau misalkan batu-batu taman gitu kan suka ada biasa sela-sela tuh yang kayak hama gitu ya. Itu, nah itu tuh nyabut-nyabutin kayak gitu doang guys. Serius deh. Katanya gini, dia yang ngasih saran sih, katanya kalau misalkan kerja tuh ngambil yang apa gitu, kan ada nama Jepangnya kan, yang kalau misalkan ngejaga lansia atau orang tua ini, terus kalau mau yang masak-masak ini gitu kan, ada nama Jepang itu aku lupa. Aku bukan lupa sih, yang satu lupa, yang buat aku taunya cuma yang ngejaga orang tua gitu, yang ngejaga lansia tuh kayak Kania gitu kan, yang ada di Singapura gitu, ngejaga lansia gitu. Gaji karena yang banyak, gaji itu gede gitu, ada yang sampai ratusan juta per bulan gitu, terus ada yang sampai puluhan juta per bulan. Kalau misalkan ada yang nanya kan di sana juga biaya hidupnya ini apa mahal juga gitu, tapi ada kok waktu itu ada yang pernah ngebandingin sih, lebih tepatnya rekan Prima gitu ya, rekan Prima juga yang ada di Austria gitu, dia tuh ngebandingin kayak gaji dia per bulan ya kan, kan dia pakai, dia kan di Eropa ya, Eropa gajinya tuh hampir ratusan juta karena dia ini, dia udah punya jabatan gitu, dan per bulannya tuh habis sekitar 16 juta per bulan di antara ratusan juta itu. Jadi makan doang buat biaya hidup dan makan itu 16 juta per bulan. Itu kayak paling murah sih kata, soalnya dia itu biaya hidup paling rendah 16 juta lah. Itu dari dia ya. Tapi enggak tahu itu kan ya kisaran aja, rata-rata lah. Kita anggaplah inilah ngawang-ngawangnya, bukan rata-rata. Kalau rata-rata cuma satu doang, soalnya aku ngambil ini ngawang-ngawangnya gitu ya. Jadi 16 juta per bulan gitu. 16 juta per bulan kita di sini. Gitu. Jadi siapa yang berminat untuk bekerja di luar negeri? Cung tangan. Tapi banyak sih, banyak yang pada lulus-lulus, apalagi warga Indramayu ya. Warga Indramayu itu salah satu penyumbang imigran paling banyak di Indonesia, di Indramayu tuh. Paling banyak dah. Karena banyak di sini LPK-LPK kan. LPK banyak ya kan, terus
banyak lah pokoknya. Gak cuman ke Jepang doang, tapi ke seluruh dunia yang berpotensi untuk menjadi pekerja imigran gitu. Ada yang mandiri juga, ada yang melalui LPK gitu ya. Tapi ya udahlah, buat orang Prima yang bekerja di Indonesia jangan bersedih ya. Jangan sedih-sedih gitu kayak lagu yang G1 ini nih.

0: Kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.

kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Dear Diary MP3. Seperti biasa ya rekam prima ya, kalau dengar backsound ini tuh udah pasti kita bacain Dear Diary dari rekan prima semuanya. Dari Amel yang di Anjatan, kata gini, Kak Sahil, setiap dengar kata malam minggu yang kebayang pasti jalan-jalan. Bener ya? Iya bener sih, nggak ada bohong juga si Amel nih ya. Jadi aku juga mikir kalau misalnya malam minggu itu pasti jalan-jalan ya kan, terus nongkrong, terus sama ngedet gitu. Kita lanjut lagi nih, Amel ngomong apa nih? Padahal Kak, nggak semua malam minggu tuh harus seramai itu ya. Bener sih, nggak harus ramai itu. Hari ini aku malah menikmati semuanya dengan chill, nggak buru-buru ya kan, kemana-mana, nggak juga sibuk nyari tempat. Kadang justru enak ya punya waktu buat diri sendiri, dengerin radio ya kan, lewat streaming, buka media sosial, ketawa lihat-lihat video-video di TikTok, atau cuman duduk aja Kak gitu sambil scroll TikTok. Itu juga enak sih sebenarnya, itu namanya me time. Ya enggak sih? Kita menikmati hari itu dengan kesendirian, dengan kesenangan-kesenangan yang kita menurut kita tuh itu seneng gitu. Aku jadi sadar Kak, ternyata kita tuh sering berpikir kalau bahagia itu harus selalu bareng seseorang. Padahal bisa menikmati waktu sendirian tanpa merasa kesepian juga termasuk bahagia. Mungkin malam ini ada yang lagi keluar sama temen, ada yang lagi ngedate bareng pacarnya, ada juga yang masih kerja kayak Kakak Sahil. Emang harus banget ya disebutin Kakak Sahil. Oke, dan buat yang malam minggunya cuma di rumah, gak ada yang salah kok sebenarnya Kak Sahil, karena setiap orang itu punya caranya masing-masing. Yang penting malam ini hati suasana tuh senang, moodnya gak turun, dan besok masih hari Minggu Kak Sahil. Jadi selamat menikmati malam Minggu Kak Sahil dan rekan prima semuanya. Semoga malam ini membawa banyak cerita baik. Alhamdulillah. Gitu ya rekan prima. Kadang tuh apa sih namanya, kalau malam minggu kita gak ada pasangan gitu kan, terus ini apa namanya tuh, lupa aku, gak ada pasangan, gak ada teman, atau pengen sendiri. Kadang tuh ada orang loh yang pengen sendiri gitu, jalan sendiri gitu, nonton sendiri, makan sendiri gitu, gak bareng teman sama sekali. Itu ada, itu namanya me time, waktu sendiri. Kayak si Amel tadi, mungkin hari ini dia lagi pengen sendiri aja dan pengen mulihin diri karena mungkin kemarin-kemarinnya capek gitu kan, karena sekolah gitu. Gitu, yaudah lah. Ya kita sebagai remaja jomblo, kita tetap senyumin ae apa yang kita lihat orang-orang di luar sana yang sedang lagi ngedate atau mungkin lagi nongkrong, dan kita cuma bisa rebahan di rumah.

Itu dia ya, Kahitna, rahasia cintaku. Requestan dari Kang Arya yang ada di Mahat Azaitun sepertinya ya, lagi bertugas. Selamat bertugas Kang Arya yang sedang bertugas di Al-Islah. Karena biasanya Kang Arya itu juga request lagu di musik pop ya, di MP3. Karena MP3 juga Sahil sama DC kadang suka request lagu di SJK. Kita sering bertukar lagu requestan di ada sesama penyiar begitu ya. Dan ini ada berita yang lebih mencengangkan ya Rekan Prima ya. Siapa yang di sini cita-citanya mau jadi komisaris Rekan Prima? Cung tangan, cung tangan, cung tangan, cung tangan. Ini ada yang namanya Ginka Febrianti, mantan tim ses Prabowo Gibran. Dan dia jadi komisaris Pertamina. Keren banget sih. Keren, keren, asli keren banget. Yang lebih kerennya lagi, dia baru 28 tahun. Masih muda sekali ya komisarisnya ya. Biasa komisaris itu ya udah yang udah berpengalaman gitu kan. Yang mengawasi lah. Ini masih muda udah mengawasi, ya Allah. Ini pasti pemberian nih, hadiah nih ya. Hadiah ulang tahun ya. Tuh, tapi ternyata Pertamina nih, katanya Pertamina belum memberikan penjelasan resmi ya mengenai dasar pengangkatan maupun pertimbangan potensi yang mendasari keputusan tersebut bahwa Ginka Febrianti, ex tim ses Prabowo Gibran, diangkat menjadi komisaris Pertamina. Keren banget sih. Ini ada yang komen kata gini, negara ini seakan milik pribadi, bukan milik rakyat. Mereka masih memilih siapa suka, buka siapa yang kompeten di bidangnya. Muak, gitu ya. Tapi dia beneran ngetik muak, aku muak. Tuh kan, ada yang komen lagi katanya. Pilihan fu fa fa emang tepat banget buat bahan penyalur. Astaga, astaga, astaga, komennya tolong dijaga ya Rekan Prima. Ini katanya ada kata Iceway 30, katanya kata gua ge apa? Apa kata gua ge? Jadi kan kata gua ge jadi komisaris. Aduh. Astaga, ini katanya gini, dulu terseret demo bayaran, kini jadi komisaris PT Pertamina Retail. Oh my god, dulu jadi mahasewa. Kan mahasewa waktu itu sempat pernah aku angkat kan, yang itu loh, yang BMUBK itu loh. Itu dia tuh mahasewa tuh dapat 20 juta doang, buset. Enggak, 6 juta, dia cuma dapat 6 juta, 20 juta dibagi-bagi. Ih, kecil banget mahasewanya. Tak patut, tak patut ya. Itulah kalau misalkan disewa-sewain gitu, ah terlalu murah. Ah, sewa 20 juta murah tau Rekan Prima. 20 juta tuh murah. 20 juta apalagi dibagi berapa orang tuh. Ada Unpam juga, buset dah Unpam. Ngapain Unpam ketikutan BEM, kan Unpam gak punya BEM. Ada-ada aja ya Rekan Prima ya. Kita udah sama-sama tahu lah ya kalau misalkan banyak banget begituan tuh yang di Indonesia tuh. Aduh, kacau, kacau.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: berkelas.
1: Asik. Tetap di MP3 Senggol-Senggol. Kembali lagi di MP3 Senggol-Senggol ya rekam prima semuanya. Asik. Jadi ada berita yang bikin wow. Tahu gak apa ya? Sekarang nih ya, makin ambis aja ini ya korban militerisasi KDMP terus bertambah. Sekarang ada 5 nyawa anak bangsa melayang. Udah kayak hantu gentayangan. Salah satunya dari almarhum NDS ya, kita singkat aja ya, karena menjadi nama terbaru dari anak muda bertalenta yang harus kehilangan nyawanya demi sebuah program yang dipaksakan dari atas. Banyak yang utik, ku kasih bisik. Emang ya, katanya sih, kata yang di kolom komentar, rezim ini tuh bener-bener deh mati rasa dan nir empati. Jogetannya sih gemoy, aturannya gak bikin gemoy. Ada. Emang sih ya, di negeri ini tuh makin kesini makin susah deh. Ini ya, lebih parahnya lagi nih, itu tuh gak ada ucapan bela sungkawa atau ucapan berduka apapun dari pencetus program ini. Senggol bareng antik nih berkelas. Nah, buat rambut-rambut semua yang mau senggol-senggol kayak Sahil tadi, bisa bangun di 0853-2189-9582. Oke, jangan lupa rekam prima, bisa banget rekam prima langsung pergi aja nih ya di live TikTok kita, karena udah ada beberapa, nggak ada beberapa sih, nggak ada kosong melompong. Ini benar-benar kosong banget nih, gara-gara kena pelanggaran ini nggak ada yang masuk sama sekali. Mungkin butuh waktu kali ya, butuh waktu, jadi semuanya tuh pasti by proses, kayak lagu dari dia nih, waktu.

0: single. Barang antik nih berkelas.
1: Aduh, lagi-lagi dan lagi. Kita bakal senggol-senggol lagi nih yang katanya mewakili rakyat tapi tidak pernah terlihat mewakili apanya. Ada dokter muda di RS Leona TTU meninggal dunia katanya sih depresi karena diintimidasi oleh oknum DPRD.
0: Muncul di mana-mana.
1: Ada, aku yakin sih, yakin banget 100% pasti kasusnya bakal hilang dan gak bakal jadi tersangka. Gitu ya Rekam Prima ya. Pasti biasa tuh kalau menyangkut tentang pejabat publik, pejabat daerah atau pejabat negeri ini ya. Pasti gitu kalau misalkan ada hal-hal oknum-oknum pasti selalu dibungkam deh.
0: Banyak yang usik, ku kasih bisik. Barang antik nih berkelas.
1: Nah itu ya, itu tuh biasa ya. Kebanyakan pejabat kita tuh ya, itu kalau misalkan dikritik itu selalu defense dan balik mempertanyakan latar belakang sang pengkritik. Halo Adam Kalimantan. Waduh ini jauh-jauh nih dari Kalimantan ya. Nontonin Sahil, biasa juga ada Sky juga ini. Gitu ya, kebiasaan di negeri kita tuh itu kalau misalkan dikritik selalu aja kayak misal kritik jadi wakil presiden, coba kamu jadi wakil presiden. Jadi ngomong kritik DPR, coba kamu jadi DPR. Malah dibalikin seperti itu. Aduh. Enggak habis thinking sih. Kenapa kok bisa begitu? Jadi orang Prima nih yang mau telepon-telepon kirim-kirim salam bisa banget di 0853 2189 9582 sambil dengerin lagu dari Tensi, Kasih Aba-Aba.

0: single barang antik nih berkelas.
1: Kembali lagi nih di episode single single.
0: Foto langsung jelas.
1: Ada berita memilukan ya rekan Prima nih. Aku tuh pengen nyenggol-nyenggol gitu ya. Karena tau gak sih, aku tuh sebenernya sedih gitu. Ya kan, selain melihat di negeri ini yang anti kritik gitu kan, setiap ada yang ngekritik pasti dibalikin lagi. Kayak defense gitu ya, kayak avoidance gitu. Pokoknya avoidance, NPD lah, NPD banget deh pokoknya. Dan ini aku sedih karena berita, aku baca berita katanya gini, 6 tahun mengajar tanpa digaji, guru ASN di bau-bau ini bertahan dengan hutang dan jualan online.
0: Banyak yang sirik, dibilang jijik.
1: Sedangkan yang duduk di perwakilan rakyat sana kayaknya gak pernah deh ngerasain gajinya ditahan.
0: Ini berkelas.
1: Bayangin guys, ada seorang ibu gitu kan ya, yang harus menanggung kebutuhan keluarganya seorang diri. Dan ternyata suaminya juga sakit selama 14 tahun. Dan untuk bertahan hidupnya ini ya rekan Prima, ia harus mengandalkan hutang serta berjualan secara online bersama anak-anaknya. Sedih sih guys, serius. Orang yang mencerdaskan anak-anak kita, ya kan, cucu-cucu kita, bahkan tidak dihargai seperti ini. Ini yang baru yang ketahuan loh, belum yang ketahuan tuh, belum yang gajinya ditahan 3 bulan atau enggak, gaji yang kecil 1 bulan cuma 300.000 itu pun dirangkap jadi 3 bulan. Jadi 3 bulan cuma ngehasilin 900.000, guys. Itu yang bukan ASN. Dan masih ada guru-guru seperti itu loh guys, di daerah-daerah terpencil. Dan pemerintah

0: semoga ya ada hal baik kedepannya untuk para guru, guru-guru honorer dan guru-guru ASN yang ada di negeri kita tercinta ini, Republik Indonesia. Kembali lagi ya, seperti main topik kita setiap pekannya adalah MBG, lagi-lagi MBG. Dan emang ada beberapa SPBG yang sengaja yang dihentikan sementara karena ada yang libur sekolah, ya kan, itu makanya diberhentiin. Dan tahu nggak sih Ramprima, karena sejumlah orang tua itu mengaku bahwa harga harga bahan pokok itu lebih murah dibandingkan pada saat ada MBG gitu. Tahu nggak kenapa? Karena SPPG itu ngambilnya tuh kadang langsung di petaninya gitu. Jadi untuk rakyatnya tuh nggak ada gitu, dikit gitu hasil taninya tuh dikit. Nah sehingga barangnya dikit, ya kan, terus yang mau beli banyak, ya udah barangnya dikit yang beli banyak, harganya mahal, meroket. Dan rekan Prima tau nggak sih, kalau misalkan harga ayam tuh ya, itu kan harga ayam tuh, yang harga ayam sekarang tuh ya berkisar 26.000 per kilo dan telur sekitar 24.000 per kilo. Sebelumnya harga ayam itu tuh sempat menyentuh 40.000 per kilo dan telur menyentuh 29.000 per kilo. Ada kacau ya. Jadi kalau misalkan MBG ini nggak berjalan, seluruhnya pasti mungkin bahan pokok kita tuh lebih murah gitu kan, terus tidak ada yang keracunan lagi. Super Axis. Udah kayak. Oh, oke, rekan Prima. Baca apa lagi ya? Berita-berita di sini tuh aneh gitu ya, beritanya buruk semua. Ini enggak ada yang lain apa ya? Dibilang jijik, dibilang licik. Banyak yang usik. Ku kasih bisik. Ini nih. Oi, ada yang nelpon. Gak ada yang nelpon ya. Waduh, Kak Hans. Ini gak masuk lagi, Kak Hans. Aduh. Bentar. Ini WA-nya gak masuk nih. Tapi WA satunya lagi masuk. Astaga. Oke, ini kita angkat dulu aja ya. Halo, Assalamualaikum Merdeka.
1: Halo juga. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Gimana Kak Hans kabarnya, Kak Hans?
1: Lagi sakit.
0: Lagi sakit. Lagi sakit apa nih? Demam.
1: Badannya panas, muntah-muntah, terus lambung.
0: Ya Allah.
1: Pada pegel-pegel. Ya, kakinya sakit.
0: Apa tuh? Habis kenapa tuh? Habis
1: enggak tahu. Itu dari malam Jumat sampai sekarang belum sembuh.
0: Ya Allah, Kak. Pantes kemarin tapi nelpon enggak?
1: Kemarin kan hari dengerin ada nyenggol, ada Jamal kan yang nelpon.
0: Hari Kamis.
1: Saya dengerin doang.
0: Hari Kamis?
1: Tapi saya enggak ikutan senggol-senggol.
0: Oh, tapi hari Kamis ikut enggak? Pas malam-malam.
1: Ikut. Enggak, Kamis kan enggak ada acara senggol-senggol ya, yang cerita horor.
0: Oh iya, enggak ada ya. Aku lupa. Oke, Kak Han, ya Allah, semoga cepat sembuh, Kak Han. Ini Baim iya. Udah sembuh ini, Baim. Besok kayaknya.
1: Soalnya kan Kamis siangnya kan di Pekan Lalu itu kan hujan tuh ya. Hujanan di jalan tuh. Kamis siangnya tuh.
0: Oh, jadi kehujanan gitu ya?
1: Iya.
0: Ya Allah, Kak. Udah minum obat? Udah berobat?
1: Udah minum obat.
0: Alhamdulillah. Kak Cara nih, kita doakan ya rekan Prima, semoga cepat sembuh.
1: Kak Sahil, kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah, aku baik. Sebenarnya gak baik-baik banget sih, ini gigi sakit.
1: Halo.
0: Ini gak kedengeran emang?
1: Iya. Tadi suaranya terputus-putus.
0: Oh gitu, terputus-putus. Jadi Sahil tuh sekarang sebenarnya lagi baik-baik aja ya badannya. Cuman ini gusi nih kepentok ini.
1: Kepentok. Oh, gusinya
0: kepentok. Iya. Sikat gigi.
1: kok bisa minum ya? Obat itu osagi kali ya.
0: Osagi apa tuh, obat apa tuh?
1: Obat gigi gusi.
0: Oh gitu. Obat osagi itu di warung atau di apotek?
1: Kalau di apotek mah obat Mevinal.
0: Oh, buset. Oh gitu. Oh iya benar. Eh keren banget. Eh Kak Hans mau senggol-senggol buat siapa nih?
1: Senggol-senggolnya buat Kak Sahil, mm-hmm. Terus buat Adisti lagi malam mingguan sama cowoknya kali ya.
0: Kali ya, kita gak ada yang tahu. Tapi katanya sih kemarin dia mau istirahat full dari pagi sampai malam.
1: Nah, waktu Kamis sore kan saya lewat situ ada PCX warna putih tuh.
0: Oh iya iya lewat. ada. Oh lewat toh, mampir lah kalau lewat.
1: Oh iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mau mampir juga malu.
0: Usah malu, aman-aman kalau mau mampir siang-siang tuh hari Senin sampai hari Jumat tuh udah pasti ada Zahil sama Disti, sama Baim juga ada. Gitu. Gitu Kak Kak Hans. Iya. Kak Hans mau request lagu apa nih Kak Hans?
1: Nyoman Paul.
0: Oh Nyoman Paul. Oke, okay, siap.
1: Iya. Tunggu apa lagi?
0: Oke, okay, siap. Nyoman Paul. Oke, okay, deh mau ada pesan-pesan enggak nih sebelum ditutup nih?
1: Jaga kesehatan untuk semuanya dengan baik. Mm-hmm. Selamat happy weekend untuk semuanya.
0: Oke, okay, happy weekend. Kak Hans juga ya.
1: Assalamualaikum. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Kak Hans, cepat sehat ya Allah.
1: Ya, Mak.
0: Kak Hans, yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka juga.
0: Merdeka. Ada ya guys ya. Emang sih sekarang tuh lagi pada tidak baik-baik saja ya. Ini Baim, Baim juga sedang pemulihan guys. Alhamdulillah si Baim sudah pulang dari Bayangkara. Berkat doa-doa dari rekan Prima semuanya, Wong Reyang sudah mendoakan Baim sembuh, akhirnya sembuh juga ya. Tapi itu sebelum itu kita bakal puterin dulu lagu NPD Sempurnanya Aku. Ini jadi lagu penutup di MP3 Senggol-Senggol.
2: Pakai ditanya.

Tuh ya, kayak lagu yang ini nih, lagu keramat para lagu keramat para Gen Z. Pisah kota bahagia lagi. Makanya kalau misalkan ya, kalau punya hubungan tuh jangan sampai retak kan prima. Susah soalnya balikinnya. Ibarat tuh kayak piring kaca pecah, ya kan? Terus disatuin, gak bisa disatuin. Ya harus dibentuk ulang sih, dipanasin. Cuman secara simpelnya gitu, ya nggak bisa. Maksudnya dilakban, dilem satu-satu, ya kan nggak bisa. Bisa nyatu, cuman kan banyak bekasnya, nggak utuh gitu ya. Makanya kalau buat kesalahan nih, jangan buru-buru minta putus, buru-buru minta cerai. Aduh, menyusahkan orang banyak itu sepertinya, merugikan orang banyak juga ya. Selain merugikan orang banyak, kalau misalnya udah berpasangan dan punya anak, itu merugikan anak kalian tuh ya, yang kalian tinggal mau pisah tuh. Aduh nih, aku kasih paham nih buat orang-orang tuh ya, cerai-cerai begitu ya. Banyak banget soalnya nih di mana namanya, di wilayah sini tuh Indramayu, terus Cirebon, terus Majalengka, Subang, Tangerang, ya kan, Jakarta. Banyak yang jadi korbannya bukan orang tuanya tapi anaknya gitu. Anaknya bingung tuh mau milih kanan apa kiri, akhirnya lurus. Kayak temanku ada guys, ditinggal cerai kan, dia bingung gitu kan, gak ada sosok figur gitu orang tuanya.

udah pada masing-masing, punya keluarga masing-masing, punya anak masing-masing, dianya sendiri lonely. Nah gitu, jangan sampai begitu ya rekam prima, semuanya uang reang ya. Kalau misalkan ada masalah, dibicarakan baik-baik ya, ada pihak ketiga biar kalian gak lempar panci. Biar kalian gak lempar panci dan terus ini, terus semi kembali gitu. Faham gak sih? Gitu, jadi buat orang prima nih yang pengen banget request lagu barat, bisa banget di 0853-2189-9582. Dan kita berangkat lanjut lagi ke lagu barat berikutnya, yaitu dari Billie Eilish, Birth of a Feather.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

0: Aduh, rekam prima tau gak sih, selain Sahil dilanda dengan gusi sakit ya, Sahil juga dilanda dengan kegundahan dalam buat keputusan. Ay, takut nih ay mau bimbingan nih ya. Aduh, ay takut disuruh mix method. Ay sangat-sangat deg-degan ya, karena ay pengen cepet-cepet selesai munakosa, terus semhas, terus munakosa, terus selesai. Dan ay tidak mau melanjutkan penelitian ay karena ay sudah sangat lelah untuk penelitian ya, seperti tidak cocok dengan ay. Ini mana untuk penelitian. Kacau nih kalau misalkan disuruh dengan ini. By the way, nanti ada Primorock Session ya. Di sini udah ada guest star kita pada malam hari ini. Hello, say hello Abe. Singkat banget nih, kayaknya save energy buat nanti.
1: Iya.
0: Iya, buat nanti. Beneran.
1: Pemanasan dulu.
0: Soalnya tadi MPI juga pemanasan di SJK.
1: Oh, iya.
0: Gitu, ya harus pemanasan ya minimal ya 30 menit lah. Ya. Kebanyakan dong. Nanti you 2 jam lembur ini enggak dibayar.
1: Wow.
0: Kan ini bayarnya dari jam 9 sampai jam 10.
1: Requestnya sih kemarin jam 3 ya.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oh gitu, jadi gak nih jam 3 nih?
1: Jadi bukan masalah lemburan sih kalau
0: oh,
1: itu.
0: Oh gitu?
1: Mata.
0: Mata ya?
1: Iya. Kiap-kiap gitu.
0: Tapi berarti yuk jam kerjanya tuh nanti maghrib baru datang, selesai maghrib ya? Aman tuh?
1: Enggak.
0: Enggak aman?
1: Aman.
0: Tapi ada wacana itu ya kayaknya?
1: Ada, mungkin. Okay.
0: Tapi beneran seriusan? Seriusan ya, lu?
1: Nyeplak aja
0: nanti. Seriusan kemarin ada yang nyeplak. Dari mana tuh ya? Katanya mau bagi-bagi daging kurban, ternyata enggak jadi di sini.
1: Aduh.
0: Kan kita yang digerebek ya, Pak. Iya. Nanti kita digerebek, kita trauma lagi nih.
1: Nah, ada bagi-bagi kurban gimana?
0: Iya, jadi kayak ada orang, ya adalah pokoknya lah, dia katanya mau kayak quest gitu kan. Apa sih namanya tuh? Tanya jawab.
1: Yeah.
0: Yang bisa jawab dapat daging kurban sebelumnya gitu kan, ada podcast segala macam. Terus katanya akhirnya enggak jadi seperti itu ya. Takutnya kita kaca kita pecah-pecah lagi, kita trauma, terus kita tinggal di mana?
1: Emang siapa yang ngumumin bagiin daging kurban?
0: Adalah pokoknya kalau kata-kata Edi mah.
1: Oh gitu.
0: Adalah pokoknya. Kita lanjut lagi nih ke lagu berikutnya dari Ardhito Pramono, Waking Up Together With You.

Oke, jadi buat Ralang Prima semuanya nih, jangan lupa untuk dengerin kita ya kan di streaming. Jadi kalian bisa pergi ke Google di primafmindramayu.com, ketik aja karena di situ bisa langsung kebuka tuh streamingnya. Terus kalian juga bisa dengerin di aplikasi Noise yang bisa kalian download di App Store maupun Play Store. Terus cari deh Radio Prima 95,8 FM. Nanti langsung muncul tuh di situ. Terus jangan lupa juga nih dengerin di Radio Garden buat Ralang Prima yang memang dengerinnya tuh di luar negeri gitu. Nah, di situ ada website namanya Radio Garden. Terus kalian ketik aja Prima 95,8 FM dan langsung muncul titiknya di titik Indramayu, khususnya di Hargelis tuh. Nanti ada muncul titiknya tuh. Jadi buat Ralang Prima semuanya, tetap stay tune terus karena di sini masih ada AB dan juga Sahil yang bakal nemenin rekan Prima semuanya selama 30 menit ke depan bersama Sahil dan 2 jam ke depan bersama AB, dan kita bakal dengerin lagu dari Tiara Andini dan 420 Zona Nyaman. Yeah.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8.

Oke, rekam prima semuanya. Usai sudah MP3 pada hari ini. Masih lama ya sebenarnya. By the way, rekam prima, thank you banget udah join di live TikTok kita dan juga udah WhatsApp nih ya. Dari Kahans, terus Amel, terus ada ini juga katanya Nok Bintang Unyu-Unyu hadir. Siap. Nok Bintang Unyu-Unyu hadir. Terus ada Kak Reza juga nih. Aku mau senggol buat Kak Reza yang dari Radio Cahayu. Thank you banget udah menghubungi kita. Terus buat orang prima semua yang udah join live juga, thank you banget. Karena besok kita bakal balik lagi di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dan besok sama Adisti, ya kan? Tapi siapa nih pemainnya nih untuk esok hari nih? Apakah Adisti aja atau sama Baim? Kita tunggu aja. Tapi rekam prima jangan lupa ya, pantengin terus Instagram kita, ya kan, di Prima 95,8 FM Indramayu, dan juga TikToknya di Prima 95,8 FM Indramayu. Karena di situ kita juga bakal live TikTok setiap harinya dari jam 7 ngopi saya sampai jam 11 Prima Rock Session ya. Untuk hari ini disambung sama Kang AB dari jam 9 sampai jam 11. Oke. Aku Sahil pamit undur diri dari MP3. Assalamualaikum Merdeka. Radio Prima 95,8 FM Harglis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Yo yo yo yo, assalamualaikum, merdeka. Kembali lagi di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Gimana kabarnya rekan-rekan Prima semua di Sabtu malam hari ini? Yeah, weekend is coming. Akhirnya ya, sampai juga di weekend. Ya, yeah, besok libur, asik. Gimana, ada rencana apa besok? Ada yang mau tidur seharian, ada yang mau jalan-jalan? Ya, yeah, everything ya. Plan apapun yang rekan-rekan Prima rencanakan buat besok gitu. Ya, semoga bisa jadi refresh baru, tenaga baru lah ya, untuk menjalani aktivitas ke depannya, menyambut Senin. Ya, baru juga di Sabtu udah ngomongin Senin. Jangan-jangan. Anyway, AB di sini mau menyapa dulu rekan-rekan Prima semua yang udah join. Kita kan putar lagu Low Rock di Prima Rock Session ini dari pukul 21 ini hingga 2 jam ke depan sampai 23.00 gitu. Tapi mau menyapa yang dengerin lewat analog di rumah ya, radio baterai, radio listrik ya. Hello, hello, hello semuanya. Gimana kabarnya? Yang dengerin lewat web streaming Prima di situsnya Prima, primafmindramayu.com juga. Woi. Yang mau nyobain boleh loh ya. Itu seru loh web playernya. Bisa lewat handphone kan, atau juga yang streaming di aplikasi Noise atau di webnya Noise itu juga. Halo semuanya, dimanapun kalian berada ya. Yang dengerin lewat Radio Garden juga, halo semuanya. Dan yang pasti yang lewat live TikTok, halo semua yang udah join, yang udah menyapa-menyapa tadi ya. Yeah, absen dulu dong kakak. Yeah, boleh kalau mau request ya, komen aja guys di situ. Oke, tadi udah kita putar Aerosmith dengan tajuk judulnya Jaded. Jaded sebagai lagu opening. Kali ini requestan kemarin-kemarin ini dari rekan Prima ya, yang di TikTok, yang belum sempat keputar Anya, Prima AB putar malam ini ya. Ya, MCPR, darah dalam gurita.

Oke, masih di Prima Rock Session. Tadi udah kita puterin Bara Dalam Gurita. Iya, seru sih lagunya. Apa, tentang yang tagline yang sempat jadi jargon di sosial media ya. Kami perintis bukan pewaris, asik. Ya, nah kalau lagu berikut ini, ya kita ke agak-agak Britpop nih. 30 Seconds to Mars.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah

PNN dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

Jogja. Masih bersama Abi di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Ya, itu tadi udah satu lagu kita putar dari SAS Circuit. Nah, malam hari ini Abi mau seperti biasa ya, tak lengkap lah tanpa fun fact. Asik. Kalau zamannya Abi ini FYI ya, yeah. Kalau sekarang fun fact. Oke. Okay. Jadi untuk malam hari ini Abi mau udah ngerangkum by algoritma, udah Abi tarik apa aja berita yang terviral banget. Kalau biasanya itu Abi bacainnya yang se-Indonesia atau mungkin global, malam hari ini spesial nih, spesial Indramayu, asik. Spesial Indramayu up to date. Oke. Okay. Dari beberapa informasi yang pengen Abi bacain buat fun fact rekan-rekan Prima semua. Ini yang pertama, ini soal proyek pemerintah sih di Indramayu. Jadi infrastruktur dimulainya survei mega proyek Giant Seawall. Jadi beberapa tahun yang lalu memang ya Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Bapak Prabowo Subianto sudah mengumumkan tentang wacana pembangunan Giant Seawall yang rencananya sampai beberapa tahun ke depan pembangunan di pesisir, sepanjang pesisir utara Pulau Jawa untuk membendung abrasi mah militer Belanda ya, bukan abrasi. Nah, ini update-nya. Jadi tim ahli dari Kementerian PU bersama JICA menggandeng Japan International Cooperation Agency resmi memulai survei awal pembangunan Giant Seawall sepanjang 105 km di wilayah Kecamatan Sukra. Jadi di Sukra nih, mungkin rekan-rekan Prima yang ada di Sukra bisa ya, kalau komen-komen di live TikTok mungkin kasih update juga tambahan, mungkin biar seru ntar Abi bacain. Tanggul laut raksasa ini dirancang untuk memisahkan daratan pesisir pantura dari ancaman abrasi parah, banjir rob dan gelombang tinggi. Risetnya gitu ya, mungkin menghadapi krisis iklim di masa depan, mungkin nggak tahu, I don't know ya. Warga lokal menyambut baik proyek strategis ini mengingat abrasi di daerah pesisir seperti desa Ujung Gebang telah mengikis daratan hingga 2,5 kilometer. Wow. Jauh ya, kekikis 2,5 kilo dari daratan. Iya. Ya, bagaimana kalau misalnya respon lain, boleh ya, rekan-rekan Prima bisa mencari lebih dalam informasinya terkait pembangunan proyek Giant Seawall. Tapi yang jelas kalau ini update-nya survei pertamanya sudah dimulai. Itu jadi Kementerian PU Pekerjaan Umum itu menggandeng bersama JICA Japan International Cooperation Agency, udah mulai di Sukra mulainya. Oke, untuk Indramayu itu daerah itu berita pertama pada malam hari ini yang trending banget, tapi spesifik, abis spesifikin di Indramayu buat rekan-rekan Prima semua, wong reang kita semua. Nah, kita selingin dulu ya, lagu berikutnya ini dari Share Support, Stranger by the Day. Stay tune ya di Prima Rock Session.

Masih bersama AB di Prima Rock Session, mengunjung frekuensi menghajar sunyi. Kembali lagi AB mau menyapa rekan-rekan Prima yang dengerin lewat apapun ya, yang lewat analog ya, yang lewat di kendaraan mungkin, yang lagi perjalanan malam lewat pantura nih. Halo-halo semua, safe drive ya, kalau capek istirahat. Jangan lupa meminum-minum dulu, ngeteh apa, kalau misalnya itu menikmati pemandangan gitu kan. Iya, kalau haus minum, kalau capek istirahat, pokoknya gitu lah, safe drive. Menikmati perjalanan sepanjang pantura ya, dengan lagu-lagu rock pada malam hari ini. Terus yang dengerin juga lewat website-nya Prima di webstream primafmindramayu.com. Halo semuanya. Lagi apa nih, cie? Yang dengerin lewat aplikasi Noise, halo juga. Ya, yang udah nambahin Prima ke list favoritnya, thank you banget dengan tambahin lah pokoknya. Dah. Mau program apa kalian catat jadwalnya gitu. Jadi ntar tinggal puter aja reminder. Terus juga yang dengerin lewat Radio Garden, hello semuanya dimanapun rekan-rekan Primas berada. Biasanya sih yang dengerin lewat Radio Garden tuh rekan-rekan Prima yang expat ini ya, keluar di luar negeri ya. Mungkin ada yang lagi kerja di Jepang, di Singapura, di Malaysia, di Brunei. Ya, biasanya yang dari Malaysia sama Jepang nih biasanya pada udah masuk di pada ini, cuman belum pada nongol nih. Apa udah? Siapa dong boleh? Iya. Yang di mana lah segala macam biasanya sih lewat Radio Garden. Kalau rekan-rekan Prima mau nyoba boleh juga. Itu seru sih. Jadi kayak maps, kita tuh dengerin radio tapi kita mapping gitu. Jadi kayak apa ya, nyari-nyari ada Google Earth-nya gitu. Jadi, kayak Google Earth terus kita pilih di mana by maps gitu. Nah, kalau mau nyari bisa di Indramayu. Cari aja di daerah Indramayu, ntar ada muncul titik Radio Prima FM Indramayu. Kalau nggak ketemu, search aja, klik search di situ, tambahin ke favorit, ntar puter deh. Terus juga Abi mau menyapa lagi yang dengerin lewat live TikTok, hello semua. Wah nih, wah langsung tadi udah ada Rian, udah ada James juga yang titip-titip lagu ya, request udah Abi tambahin. Ini ada Bos Sukari juga mau menyapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bos Sukari. Kirim salam buat Pak Agus Darmawan dan Ketua Ahmad Komandan Isna. Ya, salam dari Bos Sukari gitu. Nah, Abi mau bacain lagi. Ya lanjut ya. Wah, langsung loncat nih. Abi mau bacain lagi berita, tapi sebelumnya Abi mau puterin dulu lagu request dari Rian di live TikTok. Bon Jovi, I'll Be There For You.

0: Masih bersama Abi di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi mengajar sunyi 95,8 Prima FM Indramayu. Ya, kembali lagi ya. Kita lanjut, tadi udah berita trending pertama. Kita lanjut malam ini di berita kedua. Setelah kita puterin tadi lagu request dari Rian di TikTok, nah ini kita masuk ke berita kedua. Nah, kali ini terkait kebijakan daerah. Bapak Luki Hakim selaku Bupati Indramayu tunda anggaran olahraga senilai sebesar 200 miliar rupiah. Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim mengambil langkah tegas dengan menunda pengesahan anggaran sektor olahraga senilai 200 miliar rupiah. Kebijakan ini diambil setelah adanya imbauan dari Bapak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau kita kenal dengan KDM yang meminta pemerintah daerah mengalihkan fokus anggaran guna memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin di Indramayu. Sementara itu untuk sisa pos infrastruktur lain, Bapak Bupati juga meminta penerapan skala prioritas ketat karena keterbatasan dana APBD 2026. Jadi ini sih intinya kalau yang AB tangkap ya aduh kebibet. Itu jadi dari APBD 2026 yang ketat gitu ya. Ini kalau dari beritanya ya itu. Terus dapat imbauan untuk membuat skala prioritas. Mungkin ini didahulukan melihat situasinya pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin dulu didahulukan. Ya, trade off. Harus memilih antara mengembangkan sektor olahraga yang udah ada gitu kan. Biasanya di kelurahan-kelurahan gitu kan. Kelurahan-kelurahan itu dialih prioritaskan. Jadi dialih prioritaskan ke untuk membantu kebutuhan dasar warga miskin di Indramayu. Ya mungkin indis ekonomi gitu kan ya. Gimana kalau menurut rekan-rekan Prima semua bisa memberikan tanggapannya masing-masing. Ya mungkin ngobrol di pos ronda, ngobrol sama tetangga gimana terkait itu. Apakah oke atau not oke gitu. Bijak wise kah gitu. Yang jelas dikawal karena ini kan imbauannya pengalihan prioritas untuk pemenuhan membantu penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin di Indramayu. Jadi ada pengalihan senilai 200 miliar rupiah dari anggaran olahraga. Jadi ya harus kita lihat nih, terima enggak nih kita kan gitu, dapat enggak nih, tersalurkan enggak, terserap dengan baik apa enggak gitu. Jadi rekan-rekan Prima bisa dipantau lah ya, wis. Pantau bos. Oke. Kita lanjut ya lagu berikutnya deh. Tapi sebelum ini kita iklan dulu.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: bersama Abi di Prima Rock Session mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Udah kita dengar tadi Kiss I Was Made For Loving You. Yo. Itu Kiss tuh yang menginspirasi ini ya. Band Indo, tau gak sih Kuburan? Ya itu inspirasi dari itu, dari Kiss ya mereka. Ya. Dengan make up yang apa ya itu, yang theatrical gitu ya Kiss itu kan. Oke. Yaudah deh, kita lanjut ke berita ketiga. Nah ini kelanjutan dari kasus yang mencuat kemarin ya, terkait kasus korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Abi baca ini. Gedung DPRD Kabupaten Indramayu digeledah oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi alias Kejati Jawa Barat. Penggeledahan intensif ini merupakan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPK atau Badan Penyidik Keuangan terkait dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan DPRD tahun 2002 senilai 16,8 miliar rupiah. Kasus ini telah resmi naik ke tahap penyidikan untuk mengusut keterlibatan oknum pejabat legislatif. Ya, kalau kemarin udah tersangka ya wakil bupati. Ini kelanjutannya itu dinaik tahap ke penyidikan untuk pengusutan keterlibatan oknum-oknum di pejabat legislatif. Legislatif itu DPRD-nya gitu. Gitu. Ya. Ini kita kawal sih sampai tuntas lah pokoknya. Ya ketahuan lah siapa gitu kan. Jadi terus biar diproses secara pidana menurut apa hukum yang berlaku lah ya gitu kan, biar pas tuntas lah, tuntas pemberantasan korupsinya gitu. Tapi membacain lagi apa lanjut ya? Kayaknya lanjut dulu deh. Iya deh. Ini request tadi dari James. Lalu berikutnya ada Slang. Stay tune ya di Prima Rock Session.
1: I miss you, babe.

Masih bersama Abi di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Udah kita dengerin tadi Guns N' Roses, November Rain. Gila ya, lagu yang interlude-nya tuh sampai 3 kali itu interlude gitarnya. Oke, kita lanjut ya ke berita berikutnya, trending. Ini by algoritma versi AB nih. Jadi udah Abi tarik yang spesifik gitu. Pengen yang lokal-lokal aja deh kalau malam ini. Biasanya kan Indonesia ya skalanya, global gitu, sama Indonesia nasional. Ini versi khusus Indramayu aja untuk malam ini. Berita ke berapa ya? Pokoknya lanjut aja ya. Oke. Tadi udah sampai mana ya? Oh, ini sekarang. Oke, berita berikutnya itu terkait pendidikan dan layanan publik. Jadi, terjadi gangguan server pendaftaran SPMB. Pada hari pertama pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tingkat sekolah di Indramayu, antusiasme ribuan pendaftar yang membludak sempat menyebabkan server sistem pendaftaran down. Wah, saking ini ya banyaknya ya, over capacity jadi servernya down karena kebanyakan yang akses. Membludak sampai berapa nih, ribuan di sini. Mengalami kendala teknis akibat beban akses yang terlalu padat ya. Jadi gimana ya kalau menurut AB ya. Jadi infrastruktur digitalnya biasanya kan enggak segitu. Jadi mungkin dari pemerintah servernya kapasitasnya, kebutuhan hari-harinya gak segitu. Cuman untuk kasusnya, kejadian yang kemarin, ternyata antusiasme pendaftar itu melalui aksesnya membludak. Jadi di luar kapasitas harian mungkin gitu. Jadi ya kalau memang lewat jalur di apa digital itu sudah mulai terbiasa, jadi mungkin dari pemerintah upgrade server kali ya, upgrade server sih solusinya gitu. Udah mulai inilah, kita udah mulai tidak manual ya, jadi hybrid ya, dengan udah kecanggihan internet lah sekarang untuk warga Indramayu semuanya. Oke. Masih ada beberapa berita lagi. Kita juga masih ada 1 jam ke depan. Jadi stay tune terus di Prima Rock Session. Untuk lagu berikutnya, ini ada request dari Live TikTok Mokondo Mikro. Namanya lucu ya, Mokondo Mikro. Pengen ditit tapi ya itu YTTA sih itu. YTTA agensi aja tuh yang tahu ini. Mokondo Mikro. Ini request. Apa ya, request Jamrut Setan Manismu. Ya udah, selamat mendengarkan rekan Prima semua. Stay tune ya, Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi.

Itu dia tadi My Chemical Romance. Wah, My Chemical Romance dengan Helena. Iya. Kita Prima Rock Session masih ada 50 menit ke depan ya, sampai jam 11. Oh enggak deh, 45 menit ya. Sampai jam 11. Kita balik lagi aja. Abe mau bacain berita selanjutnya yang trending di

akreditasi gitu. Diharapkan juga pelayanannya mau semakin baik ya untuk kita semua. Jadi ada apa gitu, cepat dan jelas penanganannya gitu sih intinya. Apalagi iya kalau misalnya rekan-rekan prima gitu kan, keluarganya atau dirinya kita lagi kena sakit gitu ya, sakit yang emang harus ke rumah sakit gitu kan. Jadi ya jelas aja gitu kan, proses-proses administrasinya, pelayanan, penanganan, mungkin fasilitas kalaupun nggak ada rujukannya juga memudahkan. Kadang kan kita juga nggak ngerti ya, soalnya misalnya kalau lagi kita yang sakit gitu, atau misalnya keluarga, kadang kan nggak ngerti ya sih. Namanya juga kan kalau sakit-sakit gitu kan ya nggak tahu, mungkin baru ngalamin kan gitu rekan-rekan prima gitu. Jadi ya, jadi bisa dengan meningkatnya akreditasi ya, diharap, kita berharap juga kualitas layanan kesehatannya juga meningkat, dari segi administrasinya, dari segi pelayanan, dari segi penanganan khususnya gitu. Kalaupun rumah sakit tidak sanggup, rujukannya juga ya bisa kita yang nggak ngerti gitu-gituan juga namanya bisa inilah terpandu dengan baik gitu, apa yang harus dilakukan, harus gimana gitu ya. Untuk selanjutnya, berita selanjutnya kita lanjut nanti, kita dengerin lagu lagi. Ini ada dari Three Doors Down, itu Kryptonite, itu Superman nih. Kryptonite. Yo, stay tune di Prima Rock Session.

Iya, masih bersama Abe ya di Prima Rock Session gitu. Mengguncang frekuensi, mengajar sunyi. Ya, mau teriak sebenarnya ya, cuman udah malam nih. Ntar gimana? Mungkin karena Prima ada yang dengerinnya sambil mencari titik-titik ngantuk, kan gak enak ya kalau tiba-tiba Abe teriak wow gitu. Padahal pengen rockin banget nih malam ini. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut bacain berita berikutnya. Nih, dari Jati Barang ini. Terjadi peristiwa kecelakaan minibus tabrak cuci steam. Aduh, nabrak cuci steam di Jati Barang. Sebuah insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan desa Jati Barang, di mana satu unit minibus hilang kendali dan menabrak tempat usaha cuci steam motor mobil. Kejadian tersebut merusak bangunan teras depan, namun dipastikan tidak memakan korban jiwa. Ya, yang pertama gitu dulu ya, tidak memakan korban jiwa. Walaupun kerugiannya semoga bisa terjadi obrolan diskusi antara, soalnya sama-sama musibah kan ya, dari pak sopir gitu kan sama pemilik cuci steamnya. Ya mungkin dengan begitu juga Abe pengen mengingatkan lebih hati-hati mungkin terkait berkendara. Jika lelah bisa melipir dulu, istirahat. Tapi biasanya begitu kan, kalau misalnya sopir itu, kalau kita kan kejar deadline ya, kejar jam. Kalau lewat pantura, apalagi ya Jati Barang kan pantura ya, Jati Barang kita harus kejar gitu. Kadang gimana ya, wah harus tancep nih gitu. Sedangkan mau istirahat, kondisinya mungkin juga tidak memungkinkan atau gimana sekitar kontur jalannya gitu. Ya, tapi semoga ini ya cepat terselesaikan masalahnya terkait dari pihak yang menabrak dan yang ditabrak gitu. Dan kita jaga keselamatan sama-sama di jalan semua. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini ada dari Avenged Sevenfold. Kita agak naikin tensi dulu nih. Udah agak turun kan. Ya, biar gak ngantuk juga nih. Oke, kita Beast and Herald dulu deh. Avenged Sevenfold. Stay tune ya di Prima Rock.

Masih bersama Abe di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Ya buat rekan Prima semua, buat rekan-rekan Prima semua yang dengerin lewat berbagai macam ya, Abe sapa lagi yang dengerin lewat analog, baterai, colokan. Halo semua, mungkin sambil apa nih, nyambi-nyambi apa gitu, mungkin sama masih ada aktivitas atau lagi rebahan gitu. Prima tetap menemani rekan-rekan Prima semua lah pokoknya. Terus juga yang dengerin lewat web streamingnya Prima di situs primafmindramayu.com. Halo juga semua, lagi apa juga nih, halo di jam 10:30 malam ini. Gimana, masih ada aktivitas ya? Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu rock yang kita puterin di malam ini. Dan kalaupun rekan-rekan Prima yang lagi rebahan mencari titik-titik mengantuk sebelum tidur, ya semoga lagu-lagu yang kita putar itu bisa merelaksasi ya. Relaksasinya pakai lagu rock dong. Iya dong, biar semangat ya. Sebelum tidur tuh jadi capek-capeknya tuh rilis dulu kan. Udah plong gitu, manggut-manggut, ngantuk tidur, gitu. Terus juga buat rekan Prima yang dengerin lewat aplikasi Noise, hello hello semua, udah ditambahin ke favorit belum? Tambahin dong, biar gampang ntar nyarinya kalau mau muter. Kita kan ada banyak ya programnya ya, ada Ventura, ada Ngopi Sai, ada Halo Prima gitu kan, ada Bedendang, ada MP3 ini buat Genzi-Genzi ya, rame banget. Tadi udah nanyain aja, Sahil kemana Sahil? Disti mana? Biasanya dicariin itu, Baim kemana? Oh iya Baim, ini ya masih sakit ya, kita doain ya, semoga kembali sehat dan bisa menemani kita lagi di MP3 gitu kan, bareng rekan Prima semua. Tadi yang udah nanya gitu kan. Dan khusus setiap Jumat dan Sabtu malam 9 sampai jam 11 malam kita ada Prima Rock Session bersama Ambe gitu ya di sini. Oke. Terus apalagi yang belum? Oh iya, ini yang pasti yang udah join dari tadi ya, didengerin lewat live TikTok ya. Udah curhat-curhat tadi tentang banyak nih ya. Kita curcol ya. Gitu. Yang mau curcol-curcol, mau cerita-cerita juga boleh sambil dengerin Prima FM. Ya, langsung aja lihat live TikToknya Prima FM Indramayu. Prima 958 FM Indramayu live TikToknya gitu. Bisa request di situ, ngobrol aja. Soalnya kalau buat rock session kita enggak pakai ini ya, angkat telepon ya. Ya ngantuk juga sih soalnya kan malam, pengen sambil gimana ya menikmati dentuman-dentuman dahsyat gitu kan. Oke, kalau tadi udah kita puterin Beast and the Herald dari Avenged Sevenfold, lagu berikut ini dari Dragon Force, tidak kalah ngebeat pastinya, Through the Fire and Flames. Stay tuned di Prima Rock Show.

Masih bersama Abe di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Kita masih ada beberapa menit kemudian ke depan. Masih ada beberapa menit ke depan, sekitar 15 menit lah ya kita. Sampai jam 11 nanti masih ada beberapa lagu dan dapat nih gitu. Buat rekan Prima yang baru gabung juga, yang baru join, hello semua. Halo. Iya. Yeah. Udah kita dengerin tadi Dragon Force Through the Fire and Flames. Kalau habis sendiri dengerin lagu ini, lagu barusan itu, ini aja sih, amazed aja kalau dengerin Dragon Force. Itu salah satu dari beberapa band yang duet gitarisnya tuh seru untuk didengarkan ya. Jadi siapa ya tuh gitarisnya? Herman Lee dan Sam Totman kalau nggak salah, ingat ya. Oh ya, Sam Totman dan Herman Lee, itu seru itu duetnya, taping suara satu suara dua gitu kan. Iya. Yeah. Lagu yang banyak isiannya, cuman vokalisnya nggak nganggur banget ya. Yaudah, ini lagu berikutnya kita ya agak-agak turun. Kita menjelang jam 11 ini kan, semakin syahdu, kita switch mood dulu lah. Dari Queen, Don't Stop Me Now.

Don't Stop Me Now. Sebuah lagu yang mengingatkan kita apapun ya yang sedang kita perjuangkan dan usahakan hari ini, rekan-rekan prima semua. Ya, kita harus kobarkan semangat Don't Stop Me Now gitu. Apapun lah pokoknya. Mungkin ada yang lagi kondisinya sulit ya. Kita itu tadi mengingatkan kita Don't Stop Me Now. Atau mungkin yang lagi mencari-cari jalan keluar gitu kan. Nah, semoga diberi kemudahan ya gitu. Intinya jangan patah semangat. Kalau lagi gak semangat, ntar semangat lagi gitu. Don't Stop Me Now gitu. Dan itu penanda untuk kita udah 1 jam, udah hampir 2 jam sih gitu. Dan kayaknya ya kalau dihitung-hitung nih muat satu lagu lagi lah ya, satu lagi. Cuman ntar habis siapin buat penutup, buat penutup. So, thank you banget buat rekan-rekan Bima semua yang udah stay tune dari jam 9 tadi, yang baru gabung dan join juga nggak apa-apa. Welcome. Kita masih ada satu lagu lagi dah. Gitu sama closingnya sih, biasanya ya closing malam prima enak sih, dengerin deh sampai habis, sampai kresek-kresek pokoknya, sampai kerek gitu. Itu seru lagunya, keroncongan gitu kan biasa kalau kita pakai buat penutup program paling ujung gitu, pokoknya ada itu nih. Aku Abe sendiri suka dengerin itu closingnya, mantep. Lagu keroncong tentang Indramayu kan gak banyak ya gitu, kita pakai di Prima FM, kita pakai buat penutup gitu. So, sekali lagi gue ucapin terima kasih yang buat rekan-rekan Prima yang udah dengerin dari jam 9 tadi lewat platform manapun ya, yang lewat radio analog, baterai, colokan, yang dengerin lewat radio di mobil, di kendaraan, di bis, semua safe drive, selamat sampai tujuan. Buat yang mengendarai, kalau capek istirahat dulu, udah malam gitu, mungkin bisa melipir bentar gitu ya, cari-cari kopi ya, atau sekedar bernafas, bernafas. Terus yang dengerin lewat web streamingnya Prima di website primafm.com, thank you juga yang udah stay tune dari tadi. Yang dengerin lewat noise juga, thank you, hello semuanya. Dan yang dengerin lewat Radio Garden juga gitu, jangan lupa ya ditambah di favoritnya tuh Prima FM Indramayu gitu. Dan juga buat rekan-rekan Prima semua yang udah join di live TikTok dari tadi maupun yang baru bergabung, tadi banyak yang baru nyusul ya gitu, mungkin masih baru selesai lembur gitu, tadi masih ada kerjaan gitu kan, ya nggak apa-apa. Lain kali kalau misalnya sambil lembur gitu, puter aja gitu kan, sambil diputer gitu. Pokoknya Prima menemani rekan-rekan Prima semua lah dimanapun. Biasanya kan karena banyak ya yang masih aktivitas sampai malam gitu. Jadi udah, aku pamit undur diri gitu. Terima kasih, kita ketemu lagi hari Jumat minggu depan. So, Assalamualaikum Merdeka. Lagu penutup, Fairhouse, Love Lifetime.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan cuci. Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dimurahkan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama